segi pemisai inya ada benua den. Sena agaknya ada benua den. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duit inya tadi nyu rawat teh ya po 10 kali udah ente bio 10 kali ge diri jia. Nama masalah tu. Jadi inya mentadi peningau ya ketega agama inya tadi. Jadi bisa siti kes ke dutusi ke bana ke bana ke sino main medak ya inya tadi. Nyu dia bersebelah tisi jalan ada rumah sewa makai nantu buliah gitu dah inya tadi. Dia makai dia ndak gayanya. Lebuah kita tanya bela pemberitanya yang ada. Okey nama aku tu tidak diterima orang bekerja. Datai ke bandua siti dia ada orang ketawa ke aku madah ke gamal aku tu jai. Kau ya. Bekeni penyai gamazang tu. Jadi gamal lah peringannya lagi. Aku dah mendak gambar tu. Benar aku macam leman berita ya. Aku mendak gambar aku sigi nemu. Muah ya tu tadi segi empat peningan. Mau kita muka kutaknya. Bakal kutak kasut ke deberi tu berdirinya. Bekinya agak mal ya. Nyuka bakal agak mal kutak kasut. Bersegi gamal. Kau yang seminat berdengerinya. Bak menua sedar ada denzang tu. Dekat ngau korangnya tadi. Bakal muah kerak. Laban muah ke bersegi. Maka muah kerak. Bulu bansu. Maka bulu bansu kerak. Nyak kengujuang yang tadi. Dekumai orang kerak. Tu dah tuai penyanyi. Ini nak. Lebuah ke de interview para pengermai berita. Ya ke nemu kisah sino ya tu tadi. Dia denzang tu. Maya ke megai mikrofon. Nyuk kita getar peningau. Nyelembut tulang, nyukurus teratuai, jarang makai. Lama-lama kebuah, duit ke debekal hari menua yang tadi nyudah habis. Dia kena beli ke pemakai, dia kena ingin gak kerja antibiotik ya, antibiotik itu. Tambang teksi lagi, tambang bas. Nyudah dutai lagi, itu dah tuai. Jadi yang ada tadi, minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ku kerja. Nak kisah ku gaji, janji bisa kerja. Kasih apa indah ikut menua, dia ngarap ke ku gawak. Ketegah agama jahit, bakal ku tak kasih. What? Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali itu. Bado genang ya. Kita ingin nang orang tip pedias dekat birak. Di menua England dan peningal. Bisi siko lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegah pedias dekat birak. Tentu kita pedih tengok aku. Bedau karik-karik leman berita udah nusi ke pemanggar. Kok kita ndak dengar kita cerita tu. Nyak muta kenyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kalau ya yang tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Nak kapan suat? Nak kengujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki kutu. Lama mendalam jamban dia diam. Ketua-ketua pintu agungnya tadi narai ke nyawan apa. Badi terluput. Derumpang bini pintu peningah. Pedainya tadinya meluat lekat mata. Ketegal ke kena strok. Ah, angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya ke family. Angin ahmar ke? Kena strok. Alu ada baik ke hospital ke peningau. Lebuah dutua ngeciak, nyak dutua madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak ke tadi. Tu sah ku kak madah ku dutur. Nama pun kena strok. Ku bini nanya ku dutur. Ya tu, birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanyu niki. Kau dutua, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Aau pia, kau bini ya. Uleh gerai dia tu, uleh tamanya lubah-lubah meh. Kau dutua apa ni ngau? 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekal ke birak sendat. Kau ngujuang kayak kena stroke. Anak saya sebarang, aw, birak sendat. Nanti yang saya kesendat birak, anak nak naban diri ke hospital. Tahu ke ngagih klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke, aw. Ah, nama dia sudah bekal 10 hari. Nama otak jihnya dia. Maya akan celak ke mata tadi. Dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak aku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama hotel pedak dia deh. Kok bini bisik terpeti atau pedak dia. Nak lain bakal bisik numbur. Bisik tertulis-tulis. Tak ada pedak aku tu. Nyanyin gamah burung ke ingat bapun kayu. Nyanyo bisik. Hotel tulis-tulis bisik numbur. Aku yang mana gamah hotel kala-kala abad dia aku. Ya mana ke bini ya.
Oh, nuan tok ngigau nuan tok ke bini pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis, lalu ngalau tai mai wah mai macam tai de. Kalau abih dinding peti ISD cuntiang ya de, de okay, cuntiang apa nya. Tak sigi de gaga mana de chat de mana-mana bisi gambar-gambar tai de gaga ya. Nyolan dia yang rong, lama tu dini lan dia nak. Dedro ya mana hotel de gagak ko ngujuang bini terinan tu rindu nama ulah de tota nyelai urang bukai kerja de ta gila nyunting utai bakan miak ko bini ngai nyadi ngajak utai temu utai de kerindu ko ko laki bernama Tommy Hughes tu nak tan bugolai ngoi ya bini pun ninggal ke ya tang lelaki bernama Tommy tu nadai rawati ai ni kudik meh de ngai bugolai ngaku ndak gak ko ya. Aku kok ngelukis saja gagak gambar mana ya, maka cecunting tai mana-mana tai gagak ya de color ya mana-mana ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur lalu mansia ya nama ke buah ya tok beketok ya. Lebuah ya ke aba persa baru jadi sidak tertemu ke bisi utai dalam muntah de dian kira munyi jaku tundik kita ya. Bisi suat mimet utai dalam nyin wayang ke bisi putus tau kangus aku ngujuang ke untak landian ro yang tadi nyupan suat ha. Ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw utai kedai lukis utai kedai color mayu hame barang dia beli orang gambar-gambar ke de cat yang mana-mana hanya tadi mana tak ada gagak ya ke babula ke ngujuang kaya tadi lalu berduit eh hari yang tadi peringat jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 sebab udah bekau ya ke ngidap sakit riman nyak tadi kisah penghidup lelaki ketegal kebirak sendat kena stroke ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ke di tinduak korang ya lelulan dia ngelukis utai ngala utai ha, nyamu tak kenyadi peningal terima kasih ngagai unggal bel IL hari serah tuak kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali tu bisi siti gi dikiruam ke ya. Cerita dari menua Jerman ha, duduk jenuh kita aku nusi ke kita cerita dari menua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam jalai sekut oh dini-dini dia tu di Sarawak dia tu anak ngumai nak yang kuang aku dia miri jam dia bentulu jam dia selangau jam mimit-mimit adi sibu jam mayuah-mayuah dia semanggang dia dia serikai dia bentangur dia datai kita di kucing datai di lunduk nadai nak jam menua kita sebut aja taman dini sama rindah taman belian belian stabil ngundak stabil semua dia tu nang sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke daerah area jam ni pihak kita yang kata bisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam ngenam tu sikal nanti ke semak tadi ngenam sikal nanti semak mamai berjalan kaki jadi nama kita ada kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam lelaki itu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanduran bekerja apa ni ngah ya? Ayah bisik kereta. Tang ke Tegal luar ke diau nya tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyo na uleh mai kereta ge. Oh na uleh tau. Nya mai ko kena bas ko ya. Nama de depan bas me Benjamin nurun ngagen due ke bekerja. Due bekerja 2 kilometer dari rumah. Tang nya mai tadi ke Tegal jalai kelalu sekut. Jam munyi ko kita nya ke ngujuang ke yang tadi ah. Tak ada pakai yang ajak kereta ya. Nurun yang nak bas peningan. Ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas. Kau ngujuang ke semua orang sama berkaya berkena ke bas. Kau ngujuang ke basnya pun kena jam. Nyo sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas. Laban orang nyo sekuat sama bertepan ke bas. Jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni metuk ku ya. Ngenak kereta nak uliah. Ngenak bas ke nak uliah ke. Nyo mayuah ke orang. Berundiang yang peningan nyamai kau kena bersikal. Dia beli bersikal alung ngenak bersikal meh nurun kerja nyamai meh ya tang nak lama genya tadi 2-3 bulan ya ke ngenak bersikal pedaknya berkedua-dua segorang hari belakang ni tiah ke yang ngenak bersikal nyo jem baru gak jalai akai pedih nanti Benjamin tu sandal ke dua tu berketuk ku ya berkeni macara tu jadi maya nyak peningai ya dua-dua abatisi sungai dua-dua abatisi sungai jadi sungai kenduai dua-dua tau ya bernama Sungai Isar di Munich dedian ya duduk badia saya ke beberati ku te jam kene makoto kat nurun kerja ngenak kereta kediri nak uliah ngenak bas tu sah ngenak sikal pun orang maiwa bekeni kap jalan kaki pemadiri gitu nya peluan rusan da te dupis ku ya peninga saya ke bejaku saya meda air sungainya air sungai yang tadi rarat ari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upi sekian berpikir peninga lebuh ke meda bala serati bala itiat menom main dia
apo nyamai aku tak nyemerai ko runde yang ada dia nyamai ko tak nyemerai nai ko ya amai amai de beli ya baju kena orang nyemerai nya peninga de beli ya siti beg getah nya tadi gari kasut semua stokin utai kena kena ai kawa disimpan dalam beg nya lalu du guluang mana-mana de baik ya nyemerai peninga nah sigi nak tamai biak nya nah sigi kena orang berikan de kena orang tamak ngagai ai biak ke de beli nya tadi. Ada kena air baju terjun ke sungai yang pendengar sungai isarnya tadi nak nyemerai tadi punya kokor pun tadi nak nyemerai ingin beranyut ya kilik lalu datai bapengkalan nak jauh hari upis datai dedian ya nikai lalu bertukar gari datai dia pihak punya main agak berketuk ke 20 minit aja hari rumah hanya pendengar tanya mata tadi bakal cerita ke tadi 2-3 bulan adanya semua orang ngau beranyut kegujuan ke sungai isarnya tadi ya ke abang Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak yang beranyut semua beranyut ngoyang macam-macam tekenya ni nanti cara langit ngajam kaki kusuang berkenina ilah ngika cerita ya nya bercerita kedua ke dikirim ke BLEL Ari Seratu. Terima kasih puas-puas kita ketawa uji kita berperindang dulu uji kita ngetau nak lemah au dah lagu telgi bisi duit telman berita ngantik kita temu baru kita udah tahu au.

Mansang lagi round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang lagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ni aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama aku buah Nunu PS2 Regawa ketegana oleh nikit pangkat atau sikit carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ha? Ia berumur 43 tahun. Nunu UPS ya, ianya UPS perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia. Din, udah bekau peminta ya. Ia minta dari nikit pangkat ngagai bos, ngagai ketuanya tadi. Ketegak lama udah kawak. Ia minta nikit pangkat nada jauh. Hari 3B ngagai 3C. Kanya nikit kelas mengak reti ya. Dia pinta ya berkenyatang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita metuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu niki pangkat mimit metuan pamam. Kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah berketuk ayak. Kai ngangin menar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu. Kelebih 10 tahun gawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mulai nikit pangkat. Nang lagi nuan tu baru 10 tahun gawak di tu. Nanti bisik jadi kila ilak gau. Kok ketua itu peningat. Puh pedih mati ya. Nada itu nak mudah-mudah hati peningat. Kengujuang ke tadi. Orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja ada UPS dia. Bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada peda orang dalam CCTV. Kinding-kinding. Ngesan gilin minyak. Gilin binjian ya tadi. Lalu. Kalau di imbur unsai ya, UPS ke nur ketuanya tadi gawa UPS bilik UPS bosnya tadi lalu tunung kenapa pukul 6 lemai yang tadi hari kesamanya udah bekau di tunung ya ya nak lari ambil ya, gambar dia lalu berselfie ya, dia nak nemu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benar betitu ya. Madah ke diri ngaji bosnya pernah ada bos angus UPS deh laban deh. Ngai ni ke pangkat aku. Ko ya madah ngai. Engka jangan bajak lem titu ak pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ke ngujuang ke UPS nya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayuh UPS rada dia lagi UPS lama degaga ari kayuk. Nasigi kayuk ke kerik-kering. Tok ngujuang ke ya tadi peninga, dia temu orang polis sigi nemu laban gambar CCTV udah ditemu orang deh. Tambah mega ayahnya tadi sigi ngeransi daripada orang. Tok ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, bukan dikati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Umumnya nikik pangkat. Oh. Kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulih aku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland Dedian. Pulau tu ndak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ya bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah bak sekolah primary-nya. Jadi dia tu sidak benong igak cigu. Siapa cigu ke ulih nyadi guru besar sekali emangnya bak sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 setahun. Tak pulang lagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisa. Kanang luarnya megak bak pulau Fola. Tu nama pulaunya. Pulau Fola. Pulau Fola tu nasi gimayu lah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena sigi jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega manah benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai. Nadai berbuai ke duit dia sigi nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nah di ni nungi gage api air semua sekolah megang tanggung.
gaji RM320,000 setahun. Hanya amat tadi sedak ya, sekolah primary Faula tu, benong juga cigo. Cigo sedak dia, ya ke pincin dalam agak bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sedak ya pergi ke siku cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nambiak dajar. Nah, nanti kita bisi hati dekat ngajar. Empat ikut je nambiak, nada stres, rumah bisi, makai dia sedia aku rata. Nada asyik rada dia tau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak pulau Faula dia tau. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai depeda. Jadinya tadi peningan leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih kaya kita aku dah bergulai sejalan dengan aku berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi meri besar terima kasih kaya kita bertemu baru kita bak leman berita ke bukai mupu aku. Bye-bye.

0: Kita mulai bawah YFM segmen pegerak pagi kita hari itu. Bawah YFM kalau bawah segmen pegerak pagi kita hari itu kita mega dekat berkongsi ke info-info serta mega berita-berita untuk kita semua. Kalau hari itu kita dekat bergulai dengan Yon atau ke Sharon ba Bintulo untuk hari itu. Yon, nombor berita Yon.
1: Tonel,
0: yang kau mat hari
1: kami
0: bapin tulu
1: itu
0: Tonel. Di Bintulo dia benuang panas, Yon, hari dini hari.
1: Panas. Ya, panas.
0: Mula ke kau ada hari dini hari tadi, nah. Hari itu pagi tadi, nah.
1: Ya.
0: Okey, Yon, terus ke ngau report dari kita SKS di Bintulo okay. Itu, nah.
1: Okey, terima kasih Neil. Beri selamat pagi Genua, selamat pagi ke pengawal lalu beri selamat pagi mengagak bala peninga ke benua kolam kita bawa ke pagi itu. Jadi berita ke dipusik aku hanya rumbak pengerami serak aku sayang 2026 tikas Bintulu tu Neil. Cerita hari kedua kalai pukul 8 pagi sudah buka baru sidak ke berjual tu tadi Neil. Lalu dia dan pukul 10.30 pagi tu lagi dia majlis perasmian program serak aku sayang Bintulu 2026 lalu bisik megak maya macam pameran ke diatur itu bisik megak muka kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan lalu muak kelemai itu lagi bisik aktiviti sukan bak kawasan tapak program menyanyi wall climbing bisik pekit memanah tradisional pekit slingshot ngau pekit nyurak anak mit bak pentas utama ngau ke narit hati itu pekit berapi tok ke masak masakan tradisional bak Bintulu kitchen tu. Sepiak ngau namanya mini studio kita itu jak tok Neil.
0: Oh, renggot-renggot bau
1: nak. Renggot-renggot bau. Jadi namanya bisik cabutan i peraduan tu kediatur nintiang hari bak kemah Sarawak pavilion ngau services lalu nama kedi komandahnya ke grand prize ya Neil utai ke diantik-antik bala peringat tu. Ianya urat kereta kita ianya Proton Imas. Siapa nak bertuah tahun tu ke Mike pulai kereta tu Neil sama-sama kita ngantik pergi lah tu Neil.
0: Kalau ke kita RTM nak kalau boleh grand prize.
1: Nak boleh pala nama petugas nak boleh.
0: Nak boleh ne.
1: Ini yang ajak meh. Oh. Jadi aku berkongsi megak program malam tu lagi Neil. Malam tu lagi bisik konsert rakyat ngau siaran secara langsung piala final Piala Malaysia. Pukul 8 malam tu lagi. Jadi sama-sama kita datang itu. Kita meda Kuching City. Laban ngau Johor Darul Takzim ba skrin ke besai. Lalu bisi megak diatur konsert. Ngau sidak kemerinan tu lagi. Ianya Iwan Dasri, Rahmat Mega, Chien Eng. Yadi Ben di Jaksa ngau Dayangku Fazilah. Jadi ngonya ngelalau bala peningat lebih lagi kita ke dia buat pelilih menurut betulur dia tu haram sampal kita datang kita laban mayuh megak kaunter bayaran ngau perkhidmatan ke dibuka tu nguntang ke pengawal kita ke lebih lagi kita ke pedis ke mindah kin kita jadi dia tu sedak ya datang jadi muka kaunter macam-macam kaunter ke bisik dibuka dia tu awak ni pelabak aku nyak tadi nanya nak report ku kau boleh deposit aku hangat lah tu berdaya ngapis panas berluar tu
0: dah enggak nak pukul 8.30 aduh ya enggak
1: ya
0: ok Yon okay. Terima kasih Yon
1: sama-sama
0: boleh sempat pagi selalu pilih ke pengawal ngagai hanuan terus sangat meh nak ngacau pengawal kita itu.
1: Ya betul. Mm-hmm. Okey
0: okey. Bye-bye. Okey bye-bye. Yon Ari Bintulu lasa ke jalan dia tu bisi diatur Sarawak ku sayang kita ke dia di Bintulu tak tahu sebab datang meh ngelawa SKS atau ke pengerami SKS ya ke diatur bab pada lama Bintulu grand prize EV emas 2 2 emas emas 5 emas 5 ni tadi ianya EV kereta kereta bateri punya electric vehicle. Okey, terus bergabung dengan kami bawa FM. Lagu kita ke sekali itu lagu Ari Haley pelakon.

Multiband ke lagu ke dia beri nama Joget Anang Naban ke Tui. Okey, malam tu ingat JDT dekat bersatu dengan Kuching City FC. Lama udah tim Marie Sarawak nak masuk ke final. Jadi tu

in final Piala Malaysia atau ke Malaysia Cup Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita akan turun seretong arah ke Likun, datang bandur ke Ditujuh, jaga ulah menikahku kemari sampai Hanamoy Sengapa. Anang mega provok bala penyokong Bukai bagi penyokong JDT. Ok, nak kata ajak segmen pengarah pagi berkenaan aku Daniel Stephen, 23/5/2026. Ok, kita dengarkan lagu baru Ari Isali, Sweetie Sayau, ditangkan kengau lagu gawai. Kena ngunjung ke pengarah pagi sehari itu.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.
5: Ustazah Ilani Zulkifli.
6: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Assalamualaikum.
2: Spektra 912, warnai harimu.
7: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
8: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
7: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
8: 89.5 MHz.
7: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
8: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Itu sekarang pukul 9.21 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Selamat bersiaran di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi kita bersua untuk pertemuan Spektra 9.12, mewarnai harimu. Edisi Sabtu 23 Mei 2026 dan hari ini bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan Amy kembali lagi bersama anda ya, secara langsung untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan sebentar lagi kita akan singgah sekejap ke Sarawak FM ya, bersama dengan rakan-rakan stesen radio yang lain untuk ruangan apa cerita gitu ya. Setengah jam kita berlintas langsung kelak adik kakak 9:30 pagi. Baik, terima kasih semua atas perhatian anda untuk jam yang pertama hinggalah ke jam yang terakhir nanti. Jadi kita bersiaran untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia.

0: bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Seri.

0: Okey, 9.32 minit pagi. Yep. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Cerita hari tu.
1: Ya.
0: Rakan-rakan kita dah pun ready untuk pagi tu. Asal-asalnya.
1: Memang dah ready semua cidaknya tu.
0: Aha. Jadi, ready for take.
1: Alright.
0: Okey, jadi apa-apa pun untuk pagi tu, cerita hari tu kita bawakan kepada anda. Di mana sekitar dari Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Syaman akan berkongsikan apa perkongsian cidaknya untuk hari tu. Jadi kita nak menyapa sidaknya, kita nak nalo sidaknya. Hello, selamat pagi Bintulu.
2: Dari si Bintulu. Halo, assalamualaikum.
1: Ya, ada.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ya, ya. Halo, halo. Hai, hai, hai.
2: Halo.
0: Zana di sia.
2: Nah. Zana situ.
0: Lepas ya di Limbang, kita ada N. Assalamualaikum N.
3: Waalaikumsalam, Bab.
1: Ya.
3: Ya.
1: Ya.
0: Okey, lepas ya kita ada di Miri. Tia. Tia, assalamualaikum Tia.
4: Waalaikumsalam, Bab dan Aida. Ya. Selamat hujung minggu.
1: Selamat hujung minggu.
0: Apa ditilit-tilit di bawah meja, Tia?
4: Cari air.
0: Oh, okey, baik. Lepas saya juga, kita ada di Sibu. Ah, ya, Tuan, Desmond. Yes.
1: Ya, yes.
5: Selamat pagi, Bab dan juga Aida.
1: Ya, selamat pagi.
0: Dan yang terakhir sekali, Amy.
6: Ya,
0: hai Amy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah. Masa muda setiap hari Sabtu tok mun bersama lah. Panggil dah lama. Panggil dah lama.
0: Mengembalikan aura.
6: Alhamdulillah. Semangat, semangat. Semangat kita bertiga.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Okey, jadi untuk perkongsian kita pada pagi tu, elok rasanya kita nak kongsi dulu, Aida.
1: Kita
0: nak kongsi dulu yang mana. Berkenaan dengan Belia Sarawak, kita orang dah ready ke belum? Yang mana yang tu 22 hingga 23 Mei tu kelak akan di akan langsungnya Hari Belia Negara HBN.
1: Hari Maret, Bab. Start. Hari Maret
0: Yes, sampai hari itu.
1: Betul.
0: Sampai hari itu, yang mana peringkat negeri Sarawak.
1: Betul.
0: Di Redeem Center Sungai Bau.
1: Betul.
0: Jadi toknya bukan event nak biasa-biasa lah. Sebab tok event Belia paling antap untuk tahun tu. Sebab apa? Nya ada game ni sia, PUBG Mobile Tournament. Lepas ya ada karaoke, ada persembahan daripada artis. Lepas ya ada permainan cabaran aktiviti yang non-stop lah, tanpa henti. Dan juga yang paling specialnya, banyak hadiah-hadiah best menanti anda. Jadi mungkin kita orang nak tahu yang tok lah yang sedang berlangsung kini tok, tok merupakan hari yang terakhir bagi Hari Belia Negara HBN 2026 peringkat negeri Sarawak.
1: Betul.
0: Bertempat di Redeem Center Sungai Bau. Halu polis.
1: Ya. Tapi yang bestnya untuk hari tu antara aktiviti yang akan diadakan juga pada malam kelak, si lain si bukan. Tadi ada nanya nak sini lagi ada tayangan skrin besar kan. Untuk perlawanan akhir bola sepak Piala Malaysia, Kuching City FC dan JDT di Tasik Biru Food Village ada disediakan
0: skrin layar besar.
1: Yes, betul. Jadi best lah tidak. Sambil-sambil kita pergi sambutan Hari Belia Negara nak di Redeems nak. Malam jangan lupa kita tunjukkan sokongan kita, okey?
0: Kita dulu lah, tak hulu lah.
1: Olah.
0: Okey, seterusnya kita nak dengar apa perkongsian daripada rakan penyampai kita untuk pagi tu.
1: Yep.
0: Kita nak bersama dengan N. Hello, N.
3: Ya, Bab.
0: Ya, perkongsian dari kita di Limbang. Silakan.
3: Baik, terima kasih Bab dan juga Aida. Selamat pagi semua.
1: Pagi.
3: Okey, baik, terima kasih. Dan untuk pagi tu saya nak kongsikan ada tiga perkongsian kita. Yang pertama, program yang sedang berlangsung iaitu Northern Region Music Festival ataupun singkatannya NRMF yang memasuki edisi yang ke-6 pada tahun tu. Dan antara aktiviti yang berlangsung sepanjang program pastinya pada hari tu diteruskan lagi pameran dan juga jualan kraf tangan dari persatuan etnik yang ada di Limbang. Dan juga kaunter derma darah dibuka bermula pukul 9 pagi tadi tu. Dan juga antara lain akan diadakan bengkel aktiviti daripada Majlis Seni Sarawak, Majlis Kraf Sarawak. Dan pada malam tok kelak akan diadakan konsert NRMF yang menampilkan persembahan daripada artis jemputan, antaranya ada Aziz Mustafa, Bob Sentuhan, Alex Wan, Donny Daniel dan juga Ellie. Selainnya juga akan diadakan persembahan kebudayaan daripada Gambus Sadaman, Rining Peter Paris dan juga Rutuan Tari Kreasi. Itu yang akan memeriahkan lagi suasana pada malam ini, konsert NRMF. Dan sebelum itu akan diadakan juga majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh tetamu kehormat pada malam ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap ADUN N79 Bukit Kota Limbang. Itu antara aktiviti yang berlangsung pada hari itu. Dan untuk esok akan diadakan jualan agro madani bertempat di kemah utama di lot 777 Limbang. Baik, itu untuk aktiviti yang pertama. Dan seterusnya berkenaan dengan jualan rahmah madani yang akan diadakan bermula esok ataupun hari itu. Sebenarnya hari itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jualan rahmah madani yang akan diadakan pada bermula hari itu 23 Mei bertempat di Limbang Sun Seng Supermarket Abang Kita Limbang, bermula 9 pagi tadi sehinggalah selesai. Dan seterusnya pada hari Ahad esok diadakan di Cuncong Departmental Store Limbang, manakala pada 25 Mei akan diadakan di So Nice Trading Limbang, dan akhir sekali pada 26 Mei bertempat di Hock Ming Mini Market. Itu untuk jualan rahmah madani ataupun PGRM. Dan untuk aktiviti yang terakhir yang akan diadakan pada bulan Jun kelak, iaitu program vaksinasi anjing ataupun pelesenan dan juga pemasangan microchip secara besar-besaran di bahagian Limbang bertempat di Gelanggang Mula Keranjang Batu Biah Limbang, bermula 20 Jun sehingga 21 Jun bermula pukul 10 pagi hingga 3.30 petang. Iaitu untuk program vaksinasi yang akan diadakan pada bulan Jun kelak bertempat di Gelanggang Mula Keranjang Batu Biah Limbang. Baiklah, itu dia Bab dan Aida, antara aktiviti yang berlangsung di bahagian Limbang untuk cerita hari itu.
0: Ya, ya, jadinya program untuk pagi itu. Terima kasih En untuk perkongsian kita. Dan seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, takut kelak ditinggal lama-lama kelak yang pergi masin cari botol air. Jadi kita nak bersama dengan Tia. Tia, silakan Tia.
4: Baik, terima kasih Bab dan Aida.
1: Ya.
4: Oh, kaca Aida makin jaket sejaknya kita.
1: Ya. Sejuk.
4: Baik, untuk itu cerita hari itu untuk perkongsian yang pertama, ada banyak aktiviti di minggu-minggu itu. Dan antaranya ada program jualan agro Sarawak, program jualan agro Sarawakku Sayang, anjuran pejabat Pharma yang sedang rancak berlangsung di perkarangan tempat letak kereta di gereja The Parish of Good Shepherd Lutong, bermula jam 8 pagi tadi. Dan jualan tu akan berlangsung selama satu hari aja. Dan antara jualannya ada combo jas, combo jualan agro Sarawakku Sayang, di mana hanya RM10 je boleh dapat gula dan minyak masak 1 kilo dan sayur kobis. Ya, kombonya. Yang menariknya juga ada ada satu set telur ayam grade C pun hanya RM10 aja. Dan pastinya ada juga jualan snack ikan gunting 3 rasa, ada snack ikan 4 rasa, sambal ikan manis, serunding, acar timun dan juga keropok dabai mentah. Okey, jadi jom singgah beramai-ramai bagi memeriahkan lagi jualan agro Sarawakku Sayang anjuran Pharma. Dan jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan penjimatan harga dari 10% hingga 30%. Baik, seterusnya kita ada Festival Budaya Baram 2024 bertempat di Pekan Long Lama Baram selama 5 hari bermula hari Rabu yang lepas sehingga hari itu 23 Mei 2026, hari yang terakhir, bermula jam 10 pagi hingga 11 malam. Antara aktiviti yang menarik pada hari itu ada pertandingan menyumpit, ada perlumbaan bot laju, pertandingan tarian datun julut serta cabutan bertuah. Jadi jom ratang beramai-ramai ke Pekan Long Lama Baram, kerana disediakan juga bas percuma dari Wisma Pelita Miri ke Pekan Long Lama. Ini atas keprihatinan Yang Berhormat Datuk Dennis Ngau, ADUN 70, ADUN Telangusan N77. Dan dinyatakan juga untuk hari itu bas sehingga waktu malam pukul 10 malam. Okey. Dan malam ini juga diadakan untuk perkongsian yang terakhir Majlis Penutupan Gawai Dayak Bazar dan Ethno Cultural Fest 2026 bersama dengan sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Sarawak 2026 di tempat letak kereta bersebelahan Bank Rakyat di Bandar Baru Permai Jaya. Dan tris jemputan yang turut menyerikan Majlis Penutupan malam tu ada Gabriel Mawat. Nervous indah saya nyebut namanya. Oh. Gabriel Mawat dan diumumkan juga pemenang bagi Gawai Bazar Karaoke. Ya ajaklah perkongsian untuk hari tu. Dan untuk program Miri May Festival yang akan saya kongsikan dalam Silang Budaya jam yang ketiga kelak. Okey, dari cerita hari tu dari Miri, sekian aja perkongsian tiga gig aja. Bab dan Aida.
0: Okey. Okey, jadi Tia kena pandai tersipu-sipu crush kah?
4: Ya lah tadi. Kebe mawat
0: Sekali je mau bah crush katanya. Awaklah ngakon ni aku. Okey, terima kasih Tia untuk kongsian kita. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Amy.

0: Dewan MUC Sibu Panama tu pada 30 Mei 2026, hari Sabtu minggu depan 8 pagi hingga 1 petang untuk mendema darah. Dan antara yang menarik menanti para pendema untuk minggu depan tu termasuklah pemeriksaan kesihatan secara percuma, eye screening percuma, produk dan juga perkhidmatan yang ditawarkan juga. Okey. Bolehlah kita sama-sama datang ke Dewan MUC di Sibu situ, di area Kampung Nangka situ untuk kempen derma darah. Ya, jap perkongsian dari Sibu tu, Bab dan juga Aida.
1: Ya.
0: Jadi baju tak dua, jaket ya.
1: Oh, terima kasih. Pada
0: tu zaman nembiak kampus dulu lah.
2: Ya. Si nak merasa muda balik, Bab.
1: Oh, betul. Medua tu nak merasa muda balik.
0: Yalah, tapi jaket dah pakai ni aja, Bab. Pakai dah ya, mengingatkan kapik pada zaman alternatif dulu ya.
1: Jangan zaman dah limit sikit dah. Dah limit sikit pakai ya.
2: Jangan. Ini antara official jaket untuk tim apa, Bab? Tim kita lah, Bab.
1: Tim kita, MU.
2: Ya, yeah, ya, yeah, betul.
1: Lah, nyokong MU kah? Ada nyokong MU, saya dah nak.
3: Malam tu, jangan lepa. Malam tu.
2: Malam tu.
3: Bergegar rumah tu orang.
1: Selain daripada sana pun...
3: Muzonga Aida
1: tu.
3: Campur lagi seorang Zen. Campur lagi seorang Ziana, Zana. Dan juga ke Amy, nyatu dengan Tia. Jadi 400 dalam rumah.
2: Ya. Bingung hati.
3: Oh, bingung
1: 400
3: hati.
1: Megahertz.
3: Iyalah. Tunggu je Zana.
0: Kalau menang kita Chelsea lah.
1: Chelsea dah.
0: Ya,
3: sama lagi. Pulang ke sini lagi.
4: Sama kita di S.
1: Okey Zana, silakan Zana.
5: Okey, terima kasih Bab dan Aida. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Seperti apa yang kita sedia maklum, Bintulu pun meriah pagi tu. Mana bermulanya semalam Jumaat 22 Mei hingga esok hari 24 Mei berlangsungnya program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu yang diadakan di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan seperti apa yang kita orang nangga, Zana Ritok pun bersiaran secara langsung dari studio mini di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan apa yang Zana nak kongsikan bersempena dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu tu, pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan berlangsung selama 3 hari, adanya pameran Sarawak Pavilion, pameran projek pembangunan di Sarawak, dan seterusnya juga kaunter perkhidmatan Sarawak daripada pelbagai kluster bahagian. Dipahamkan sebanyak 47 kaunter pameran yang disediakan, adanya daripada pelbagai bahagian kluster kesihatan, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, kluster pendidikan dan pembangunan modal insan, kluster keusahawanan, Jabatan Pertanian Sarawak, Amanah Saham Sarawak, kluster sosial dan kebajikan, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Jabatan Wanita dan Keluarga, Sedidik, kluster digital dan inovasi, kaunter pembayaran, pihak LHDN, Jabatan Pendaftaran Negara, Tabung Haji, Tabung Baitulmal, dan banyak lagi sebenarnya kaunter yang perkhidmatan untuk pengunjung yang datang, yang mana semua kaunter perkhidmatan itu memberi peluang kepada rakyat untuk mengakses pelbagai urusan dan kemudahan secara terus sempena dengan program Sarawakku Sayang ini. Dan seterusnya juga tidak ketinggalan gerai jualan pelbagai makanan, minuman dan barangan kraftangan. Dipahamkan sebanyak 50 gerai usahawan tempatan. Si jauh sebelah aja daripada studio mini tu. Mungkin kami orang lapar, haus, pergi ke sebelah. Dan turut diadakan aktiviti masyarakat. Malam tadi dah berlangsungnya Malam Budaya Sarawak, Persembahan Kebudayaan Sarawak Harmoni, adanya gendang bermukun dan juga penampilan khas artis tempatan, Gabriel Mawat, Karen Libau malam tadi. Dan pagi tu apa yang Zana nak kongsikan, sekitar jam 10.30 minit pagi tu kelak, yang mana perasmian bagi program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu, majlis perasmiannya yang akan turut dihadiri dan disempurnakan oleh Premier Sarawak kita Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Bintun Datuk Abang Haji Openg, sekitar jam 10.30 minit pagi tu kelak. Dan aktiviti lain yang turut diadakan, e-peraduan cabutan tiket bertuah. Hadiah utamanya sebuah kereta. Siapa yang bertuah di Bintulu untuk tahun tu bagi program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Dan turut diadakan juga aktiviti sukan rakyat. Dan untuk esok hari adanya larian Sarawak Ku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon. Dan Zana lupa nama dah tak, malam kelak turut diadakan konsert rakyat Sarawak dan siaran secara langsung final Piala Malaysia Kuching City FC menentang Johor. Darul Takzim, tayangan skrin di pentas utama Sarawak Ku Sayang malam tok kelak. Dan turut diadakan juga pelbagai lagi aktiviti sampingan lain, pelbagai pertandingan, adanya pertandingan memasak masakan kampung dan juga masakan tradisional, pertandingan mewarna dan banyak lagi lah sebenarnya pengisian aktiviti menarik yang diadakan sempena berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu selama 3 hari di tapak lapangan terbang lama Bintulu bermula semalam 22 Mei hingga 24 Mei bermula 8 pagi hingga 11 malam. Zana nak mewawarkan kepada orang ramai terutamanya yang berada sekitar berdekatan bahagian Bintulu, datang beramai-ramai sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan seterusnya juga untuk informasi lain yang Zana nak kongsikan juga dari Bintulu, pagi tu turut diadakan program Bintulu Kafri Morning seawal jam 6 pagi tadi di parking nombor 2 Tanjung Batu Bintulu dengan tema kali tu adalah tema ala kampung. Dipahamkan banyak aktiviti menarik yang diadakan sempena dengan program Bintulu Kafri Morning, adanya aktiviti senam aerobik, breeze walk, aktiviti jogging membersihkan kawasan pantai Tanjung Batu Bintulu. Dan turut diadakan pemeriksaan kesihatan, game riuh sekampung, aktiviti bersama bomba dan banyak lagi juga sebenarnya aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan program Bintulu Kafri Morning di pantai Tanjung Batu Bintulu. Jadi rasanya dua perkongsian informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu untuk makluman semua. Menerusi cerita Arito Bab dan siapa nama itu? Aida.
1: Lagi cari.
2: Lupa Indah sana nama kami. Aduh, hai.
5: Sip, kenapa Aida? Yus madah te, Yus madah te. Bersama ngendot, ngendot katanya te kami. Ada nama motor sasol.
2: Oh, nyenang
5: ada nyenang ada dia. Yus itu sebenarnya.
2: Oh, nyenang nyenang gianya, jangan didengar gilanya.
1: Padah kan ya. MU tetap juara.
2: Ya, MU tetap juara.
5: Nya dengar ya? Nya dengar situ. Nya ada di situ.
2: Nah, nya nang disuruh dengar. Nang disuruh dengar. MU tetap juara. Panas
5: dia. Arsenal katanya. Arsenal.
2: Alah, lalang sungguh.
1: Okeylah, apapun. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita. Limbang and... lepas saya Zana, Dewi Tulu, Kia di Miri, lepas saya Amy di Syaman, dan juga dari Sibu, DS kita.
0: The Legend, DS.
5: Yes.
1: Itu dia. Perlun, terima kasih banyak. Hari Sabtu depan lagi kita akan jumpa lagi, no?
2: Ya.
1: Okay. Selamat berjumpa lagi dan selamat Hari Raya Aidil Adha.
5: Betul. Ya.
1: Untuk rakan-rakan kita.
5: Selamat lagi semua. Selamat berkorban.
2: Selamat berkorban
5: di Hari Raya.
0: Baik.
5: Untuk yang bertugas lah.
2: Ya.
1: Okey. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
5: Jumpa lagi.
2: Bye.
1: Okey, seketika bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di stesen kawasan untuk cerita Arito.
2: Yep.
1: Jadi Aida, kata-kata terakhir anda.
2: Kata-kata terakhir.
1: Hanya mimpi.
2: Ya, saya tak ada kata-kata terakhir. Saya cuma ada kata-kata semangat.
1: Okey, kata-kata semangat untuk pagi tu.
2: Go, go, Kuching City FC.
1: Apa? Terbaiklah kata-kata anda itu. Saya suka.
2: Pendek saja.
1: Okay. Kami, itulah tadi. Seperti yang diperkatakan.
2: Okay. Kuasa dua.
1: Yes. Apapun, semoga kita beroleh kemenangan untuk ya, malam tu. Dan juga untuk anda yang sedang merancang aktiviti untuk hari tu, kita doakan semoga dipermudahkan. Yang berniaga, selamat berniaga, moga laris manis jualannya,
2: insyaAllah.
1: Dan untuk rakan-rakan kita yang berjuang di Bintulu sementara dengan Sarawak ku sayang, kita doakan juga semoga mojo-jogos
2: semuanya
1: lah,
2: lancar.
1: Dan juga untuk Suruh dengan apa masjid yang dalam persiapan untuk
2: ibadah korban,
1: Tanggal benar-benar dulu, tali pakai ikat dak sapi kambing.
2: Yang paling penting ikatlah betul-betul sebab kita si mau nak ada aktiviti kejar mengejar nanti.
1: Kejar mengejar. Okey, apa-apa pun sampai situ dulu untuk pertemuan kita untuk selamat pagi Sarawak. Jangan kamu ketawa di sana. Saya sudah tersasul ini. Setiap pukul 10 pagi anda dapat ikuti ringkas 10 pagi dan selepasnya Rinas akan bersama dengan anda untuk ekspresi warnai hari anda. Jadi bersama dengan kami lagi, Sarawak FM.
2: Sati sejiwa.

0: Warnai harimu.
1: Siaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Kini itu kita layan Siaman FM.
3: Dari bumi Tenggalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

bayangkan. Sebuah negara yang sedang pesat membangun. Jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan.

0: Lebih 3,000 tapak pelupusan sampah haram di 7 negeri berjaya ditutup sejak 2011. Ia membabitkan 1,530 tan sisa pepejal.
1: Sebelum tahun 2007, Malaysia belum memiliki satu sistem pengurusan sisa yang benar-benar bersepadu. Setiap pihak berkuasa tempatan bergerak sendiri. Setiap daerah dengan pendekatan tersendiri. Setiap keputusan menurut pertimbangan masing-masing. Akibatnya, lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian. Ini tabiat yang membara. Bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Bagaimana sebuah negara yang berbangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini? Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?
2: Kita perlu merdekakan fikiran kita bahawa untuk ada kesedaran, sebab kita dah makin maju, Malaysia ni dah makin maju. So kita tak boleh ada mentaliti yang macam sebelum-sebelum ni lah. So yang macam buat sampah, benda tu moral. So semua orang kena ada moral tu.
3: Yang pertama sekali, kita kena sayanglah kita punya negara ni. Jadinya kebersihan tu penting. Jangan buang sampah merata-rata. Sekecil-kecil sampah pun jangan buang.

0: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, mengambil langkah yang bukan semua berani lakukan. Bukan sekadar kempen, bukan hanya slogan, bukan sekadar poster di tepi jalan, tetapi undang-undang. Dengan ini, lahirlah Akta Pemurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau dikenali sebagai Akta 672. Satu rangka perundangan nasional yang menyusun semula keseluruhan ekosistem pengurusan sisa negara. Buat pertama kali, wujudnya standard, wujudnya accountability dan wujudnya kuasa penguatkuasaan yang benar-benar berkesan. Namun, menggubal undang-undang hanyalah permulaan. Yang lebih mencabar adalah memastikan ia difahami dan diterima dengan hati terbuka. Tidak semua melihatnya dengan cara yang sama. Ada yang masih menimbang, ada yang memerlukan masa. Proses ini menuntut perbincangan, kesefahaman serta kesabaran untuk melangkah ke arah kebaikan bersama.
1: Saya tak pernah terfikir buang sampah tepi jalan boleh bawa saya ke sini. Bila saya kena sapu jalan pagi ni, ada orang nampak. Jiran, kawan. Saya sangat malu.
0: Di bawah Akta 672, hukuman bukan sekadar berbentuk kewangan. Ia adalah pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. Pesalah perlu menjalani khidmat masyarakat, menyapu jalan, membersihkan kawasan awam, dilihat oleh orang ramai. Kerana ada satu hakikat yang perlu difahami. Denda boleh dibayar dan dilupakan. Tetapi perasaan malu kekal dalam ingatan. Sejak pindaan Akta 672 dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2026 di 7 negeri, iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Angka mula berbicara. 2,974. Itulah jumlah notis pemberitahuan kesalahan yang direkodkan sehingga 15 April 2026. 2,242 melibatkan warga negara. 732 melibatkan warga asing. Hakikatnya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain semata-mata. Yang lebih merisaukan, bukan siapa yang melanggar undang-undang ini, tetapi usia mereka. Golongan 30 hingga 39 tahun, 30%. Golongan 19 hingga 29 tahun, 29%. Golongan 40 hingga 49 tahun, 25%. Lebih 84% berusia antara 19 hingga 49 tahun. Mereka bukan tidak tahu. Mereka bukan tidak faham. Namun dalam diam, kita sedar. Mereka adalah cerminan diri kita sendiri. Di bawah pindaan terkini, denda boleh mencecah RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kerana sekali lagi, prinsipnya jelas. Denda boleh dilupakan, tetapi perasaan malu meninggalkan kesan. Namun di sebalik semua angka itu, di sebalik ribuan notis dan hukuman, ada sesuatu yang lebih halus sedang berlaku. Sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik. Perubahan dalam diri masyarakat.
2: Hari ini,
0: jalan-jalan semakin bersih. Kesedaran mula berakar. Bukan semata-mata kerana takut didenda, walaupun itu mungkin titik permulaannya. Tetapi kerana rakyat mula merasakan, ini adalah tanggungjawab bersama.
2: Dulu saya tak kisah, buang je. Kerja orang lain nak bersihkan. Tapi sekarang, bila anak saya tanya kenapa orang buang sampah merata-rata, saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya berhenti buat benda yang saya sendiri tak boleh terangkan kepada anak saya.
3: Saya dah 60 lebih. Saya tengok negara ni berubah banyak benda. Tapi yang paling susah nak ubah adalah tabiat perangai manusia. APTA ni cuba ubah mereka.
0: Menurut Encik Khalid bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, bukan sekadar hukuman, tetapi mekanisme pendidikan sivik untuk membentuk disiplin kebersihan secara berterusan.
4: Jadi kalau masing-masing ada kesedaran ini, insyaAllah bukan saja kebersihan, dapat membantu kerajaan mengurangkan tekanan kewangan bagi menyediakan fasiliti ini.
0: Inilah kejayaan sebenar Akta 672. Bukan sekadar persekitaran yang lebih bersih. Bukan hanya pengurangan sisa. Bukan juga angka statistik. Tetapi nilai yang perlahan-lahan bertapak dalam diri masyarakat. Bahawa kebersihan bukan tugas orang lain. Ia adalah tanggungjawab kita semua.
5: Namun perjalanan ini masih panjang. Masih ada negeri yang belum menerima sepenuhnya. Masih ada ruang yang belum disentuh. Masih ada sikap yang belum berubah. Dan angka-angka itu bukan sekadar rekod. Ia adalah peringatan. Sampah yang kecil boleh membawa kesan yang besar. Jangan menjadi sebagian daripada statistik. Akhirnya, Akta 672 bukan sekadar undang-undang di atas kertas. Tetapi satu tanggungjawab bersama untuk menjaga kebersihan negara kita. Kerana kebersihan bukan tugas satu pihak. Ia milik kita semua. Setiap langkah kecil kita hari ini membentuk masa depan yang lebih bersih esok. Jadi, marilah kita sama-sama berubah. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana kita peduli.
6: Alah, plastik ni aku campak je keluar tingkap. Senang.
7: Eh, jangan buat macam tu.
6: Kenapa pula? Sikit je pun.
7: Sikit? Itu boleh jadi kesalahan bawah Akta 672.
6: Hah? Sampai macam tu sekali?
7: Ya, denda boleh sampai RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat 12 jam tau.
6: RM2,000? 12 jam kerja khidmat masyarakat?
7: Bukan sekadar hukuman. Itu pengajaran. Supaya kita sedar kesannya.
6: Baik-baik. Saya simpan dan buang kat tong sampah nanti.
2: Menjaga kebersihan, tanggungjawab kita bersama.
8: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
9: Inspirasi berinformasi.

Sebelah 27 minit pagi dan kita masih lagi bersama dalam ruangan Spektra 912 Wanai Harimu di Seri Aman FM ya. MHz inspirasi berinformasi. Jadi untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah bertemankan Amy ha gitu. Dan untuk makluman semua jugalah, hari ini kita akan bersama dalam program Silang Budaya. Jadi pada kali ini Silang Budaya akan melibatkan stesen Sabah FM dan juga Seri Aman FM. 11.30 pagi kelak, lebih kurang 10 minit kita bersama dengan topik yang akan dibualkan, yang akan dibincang, iaitu makanan tradisi Sarawak dan Sabah. Ya. Jadi kita kongsikan nanti 11.30 pagi untuk program Silang Budaya di antara Sabah FM dan Seri Aman FM. Jadi rakan kita di Sabah FM, DJ Edit akan bergandingan bersama dengan Amy Agito ya. Nantikan 11.30 pagi kelak.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Setiap perjalanan kita ke Baitullah ada pengharapan dan keampunan. Tapi bukan satu perjalanan biasa, tapi perjalanan jiwa. Saksikan Salam Baitullah bermula 24 Mei hingga 7 Jun 2025 bersiaran secara langsung di Masjid Putra Putrajaya hanya di TV1. Salam Baitullah, seruan ilahi, cahaya nurani.

Hari Lawatan Keluarga Penghuni sempena sambutan perayaan Pesta Keamatan ataupun Pesta Menua ya untuk tahun 2026. Jadi kita kongsikan bersama daripada pihak Jabatan Penjara Malaysia, Penjara Pusat Sri Aman ya. Untuk makluman para pendengar, lawatan penghuni sempena sambutan perayaan Pesta Keamatan Pesta Menuai 2026 akan diadakan pada 5 sehingga 6 Jun 2026 iaitu hari Jumaat dan Sabtu bermula dari pukul 8.15 minit pagi sehingga 1.30 minit tengah hari bertempat di Penjara Pusat Sri Aman. Jadi untuk itu beberapa syarat lawatan yang perlu dipatuhi. Ini perjumpaan secara bersemuka ya. Jadi peraturan lawatan adalah seperti berikut. Waktu lawatan bermula dari jam 8.15 minit pagi hingga 3.30 minit petang ya. Pelawat diminta untuk membawa kad lawatan serta kad pengenalan bagi memudahkan urusan. Dan seterusnya, pelawat tidak dibenarkan untuk membawa sebarang makanan dan minuman kepada para penghuni kerana makanan dan minuman boleh dibeli dari kantin penjara. Keutamaan lawatan pada hari berkenaan diberi kepada penghuni yang menyambut perayaan berkenaan sahaja. Dan syarat lawatan yang seterusnya, pelawat tidak digalakkan untuk memberikan wang kepada penghuni memandangkan semua kemudahan asas telah disediakan oleh Jabatan Penjara. Dan akhir sekali, pelawat adalah tertakluk kepada akta dan peraturan penjara yang membolehkan pihak penjara membuat pemeriksaan fizikal ketika pelawat masuk dan keluar dari penjara. Itu antara syarat lawatan ini untuk penjumpaan banduan tahanan dan juga penghuni ya. Jadi para pelawat hendaklah mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk perjumpaan secara bersemuka ini ya, berkenaan dengan tarikh lawatan keluarga penghuni sempena sambutan perayaan Pesta Keamatan ataupun Pesta Menuai 2026 iaitu pada 5 hingga 6 Jun 2026 8.15 minit pagi sehingga 3.30 minit petang ya. Okey, jadi yang berlangsung nanti yang akan diadakan di Penjara Pusat Sri Aman selama 2 hari ya untuk sesi lawatan ini. Baik, makluman yang kita telah kongsikan bersama, insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan kongsikan informasi sepanjang kita bersiaran di Sri Aman FM.

agar puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: bakti negara untuk kamu. Tetapi tanyalah, apakah bakti kamu untuk negara? Berjasalah kamu untuk keharmonian negara.
1: Kau katakan kepada aku sekarang juga.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Spring dengan Romantis dalam versi orkestra RTM. Terima kasih kepada semua yang mendengar siaran Seria Aman FM, dan jangan lupa lebih kurang 15 minit saja lagi kita akan bersama dalam ruangan silam budaya antara Sabah FM dan Seria Aman FM, ya, suara bertemu suara. Jadi topik yang bakal kita kemukakan untuk hari ini 23 Mei 2026 Sabtu ialah makanan tradisi Sabah dan Sarawak. Jadi kita sama-sama nak tahu juga lah, ya, apa makanan tradisi di Sabah nun, ya. Pihak juga kita di Sarawak tu amnya, ya. Secara general, secara umum kita akan kongsikan juga lah secara ringkasnya. Walaupun ringkas, insyaAllah ia akan memberikan manfaat untuk semua pendengar kita, ya. Apa faedahnya, kebaikannya, ya, perkongsian yang kita mbak hari itu. Jadi nantikan siaran 11.30 pagi bersama kami dua DJ Edit, ya. DJ Edit dari Sabah FM dan Amy dari Seri Aman FM berhambung kami dua hari itu berkongsi apa nak di bualkan, ya, iaitu makanan tradisi Sabah dan Sarawak. Kita dengarkan bersama kelak.

Suri bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Ya, baiklah. Salam Malaysia Madani dan selamat pagi untuk anda semua. Okey, apapun hari ini bersama dengan hari Sabtu 23 Mei 2026 yang mana kembali lagi bersama dalam Silang Budaya Suara Bertemu Suara di Sabah FM Bagus Bah. Okey, dan pastinya untuk semua yang sedang mendengarkan kami, anda juga boleh menonton secara live di Facebook rasmi Sabah FM Bagus Bah. Dan kali ini saya tidak bersorangan, kita bersama dengan DJ hebat dari Sri Aman. Kita ada DJ Amy di ruang udara.
2: Okey, hai semua, selamat pagi pendengar Sabah FM. Saya Amy dari Sri Aman FM ya. Inspirasi berinformasi bersama anda dalam stesen berkembang bersama Sabah FM Bagus Bah. Ha, kami juga bersiaran melalui frekuensi Sabah FM ya. Edit, selamat pagi ya.
1: Selamat pagi. Apapun, terima kasih Amy. Yeah. Apa yang menarik sebenarnya hari ini, kita berdua akan berbicara mengenai makanan tradisi Sabah.
2: Betul.
1: Dan Sarawak. Okay, dan untuk makluman DJ Amy juga dan seluruh pendengar Sri Aman, Sri Aman FM, yang mana RTM Sabah akan mengadakan satu program iaitu 80 menu Sabahan. Jadi ini sebenarnya sempena sambutan 80 tahun RTM, yang mana pada hari esok bersamaan dengan 24 Mei 2026 di Pusat Beli Bula Imago bermula 12 tengah hari. Okay, jadi sebenarnya kalau ingin saya jelaskan lagi DJ Amy, kalau ingin saya kongsi 80 menu tu memang dah cukup masa. Betul. Dan hari ini saya sentuh satu menu sahaja, iaitu Sinamu Pazas.
2: Sinamu Pazas. Dah ada visualnya.
1: Bahasa Melayu. Kan ada visualnya juga. Anda boleh menonton di live streaming di Facebook. Dan sebenarnya Sinamu Pazas ni dalam bahasa Melayunya iaitu jeruk betik.
2: Jeruk betik. Ya, buah papaya.
1: Ya, betul. Dan Sinamu Pazas ni sebenarnya merupakan makanan tradisional bagi masyarakat etnik Rungus di Sabah, terutamanya di daerah Kuda, Tenom dan juga Pitas. Jadi sebenarnya inilah popular sebagai hidangan pembuka selera dan berasal daripada teknik fermentasi ataupun menjeruk makanan berasaskan buah-buahan yang seperti mangga, betik, nangka, bambangan, tapi bergantung kepada cita rasa individu. Jadi itulah sebenarnya Sinamu ni bermakna jeruk, boleh buat macam-macam. Tapi khususnya untuk menu ataupun acara besok dipilih Sinamu Pazas jeruk betik. Okay. Dan Sinamu ni pada umumnya macam yang saya kongsikan tadi, kombinasi rasa yang masam, manis, itulah dinamakan sebagai jeruk. Dan sesuai dimakan bersama dengan nasi putih ataupun lauk pauk yang lain.
2: Wah, lapar betul, sudah
1: kan? Lapar kan? Mendengari sudah. Okay, dan juga sebenarnya Sinamu ni biasanya disediakan dengan mencampurkan buah-buahan yang dipotong secara kecil-kecilan. Okay, dengan dicampur dengan garam, lengkuas dan juga sedikit air panas. Jadi setengah versi hidangan ni turut letakkan kulit buah bambangan, ikan bilis, cili padi atau bahan lain untuk diperam dalam bekas kedap udara selama semalaman. Sehinggalah capai rasa masam manis yang kita maulah. Okey. Jadi proses fermentasi ini sebenarnya menghasilkan aroma yang unik yang menjadikan Sinamu ni sebagai salah satu makanan tradisional yang digemari semasa majlis keramaian atau secara acara dalam tertentulah dalam masyarakat etnik Rungus khususnya. Dan selain daripada berfungsi sebagai hidangan pembuka selera juga, Sinamu ni menjadi simbol kreativiti dan identiti budaya masyarakat etnik Rungus dalam memanfaatkan hasil pertanian tempatan dan juga menunjukkan lagi kebijaksanaan mereka dalam teknik pengawetan makanan secara tradisional yang bertahan lama dan juga sukar rosak. Kiranya ikut kreativiti masing-masing untuk hasilkan Sinamu Pazas ini.
2: Jeruk betik kan? Jeruk betik kan?
1: Betul. Jadi itu antara makanan etnik Sabah. Jadi kalau di Sarawak pula macam mana DJ Amy?
2: Okey, terima kasih Edith. Untuk Sarawak pada kali ini, kita memilih salah satu makanan tradisi iaitu masakan yang berasaskan terung asam. Terung asam ni ataupun terung dayak adalah sayuran ikonik dari Sarawak yang terkenal dengan rasa masamnya yang semula jadi dan aroma yang membangkitkan selera kita apabila kita nak makan. ya, semasa makan ni. Jadi sebagai informasi juga, buah terung asam ini asalnya daripada kaum Dayak ataupun Iban ya, dan biasanya ditanam di Huma Padi Bukit semasa musim menanam padi. Itu cerita pada ketika itu. Tetapi kini ataupun sekarang, ia boleh ditanam di mana-mana sahaja. Apatah lagi kalau sekarang ini buah terung asam ditanam dalam skala besar untuk dipasarkan. Jadi permintaan buah terung asam sangat tinggi di pasaran. Tidak mustahil jugalah harganya memang akan mencecah belasan ringgit untuk sekilogram. Ada yang berharga RM10 ke atas. Berharga sangat buah ni. Kalau kita saksikan melalui visual yang disediakan, begitulah rupanya warnanya, yang kuning berwarna apa, oranye, itu tandanya dah masak rasanya masam lagi. Ya, kalau hijau tu belum rasa masamnya. Begitulah. Kalau tengok visual yang disediakan, dia boleh apa, buah ni boleh di buat dengan pelbagai cara dan resepinya, ya, mengikut kreativiti serta idea masing-masing. Ya, banyak sangat idea masing, ya. Rasanya yang unik dalam kategori masam tapi sedap ni, Edith. Dan sememangnya
1: masing-masing,
2: ya, boleh membuka selera kita ketika waktu makan, ya. Dan terung asam ini boleh dimasak dengan ayam, daging, udang dan juga ikan. Ikan masin pun boleh. Ikan salai pun boleh, ya. Boleh juga dimasak dengan makanan dalam tin. Kita beli kat kedai, dekat pusat beli-belah tu, kita carilah makanan dalam tin yang sesuaian untuk digandingkan ataupun dimasak bersama dengan terung asam ni, lagi sedap.
1: Jadi lapar pula ni DJ ni.
2: Ni lah kecoh Leo ni, telan-telan je air Leo ni. kalau nak bercerita berkenaan dengan apa, berkongsi mengenai resepinya, ini ada cara yang mudah. Nak resepi, boleh sediakan pensel anda, ya. Kita nak sediakan resepinya, terung asam yang dimasak dengan ikan salai. Ya, ikan salai. Jadi bahan-bahannya senang, mudah aja. Kalau nak makan untuk seorang, sebiji terung asam itu memadai. Sebab kalau dah dibelah 6 ataupun 8 memang banyak, ya. Jadi sediakan juga beberapa keping salai yang dah dikeringkan tu, ya. Bawang merah, bawang putih, halia, cili padi, apa lagi? Sebatang serai pun cukup, ya. Garam dan perasa secukupnya, dan jangan lupa air untuk memekatkan kuah. Nak banyak boleh bagi airnya yang dalam kuantiti yang banyak. Kalau tak nak, sikitkan, ya, jumlah airnya. Jadi cara memasak, hari ini kita nak jadi chef, ya. Sediakan bahan salainya, bersihkan ikan tu dan potong kepada saiz hidangan yang itu ikut cita rasa masing-masing lah, ya. Tumiskan bahannya dengan memanaskan panaskan sedikit minyak dalam periuk, tumis irisan bawang merah, bawang putih, halia dan serai sehingga naik bau dan kekuningan. Rasa dah bau dah sekarang ni, di konti. Didihkan air dan ikan, masukkan air dan biarkan ia mendidih. Setelah mendidih, masukkan ikan dan renih selama 3 minit saja, ya. Dan masukkan terung asam bersama dengan cili padi dan biarkan ia mendidih sehingga terung menjadi lembut. Dan akhir sekali, jangan lupa garamnya dan perasanya. Kalau tak ada kedua-duanya, tidak ada rasalah terung asam masak ikan salai itu tadi. Kena ada rasa, ada garamnya, mengikut cita rasa masing-masing, ya. Jadi hidangkanlah dalam keadaan panas-panas, ya. Kalau sejuk, lain ikut pula jadinya. Ikut cerita rasa masing-masing. Jadi itu info mengenai makanan tradisi kita yang berasaskan terung asam. Jadi hari ini resepi yang ringkas, yang pendek, terung asam dimasak bersama dengan ikan salai. Mudah kan?
1: Apapun sangat mudah. Tapi kita bukan hanya dapatkan info pasal makanan tradisi, tapi siap dengan kaedah memasaknya bersama dengan Chef DJ Amy.
2: Ya, boleh cuba. Boleh cuba.
1: Ya, betul.
2: Kalau kita ni memang dah selalu buat, ya. Selalu kita masak.
1: Memang sudah jadi kebiasaan.
2: Sudah menjadi kebiasaan dengan pelbagai resepinya. Kalau ada resepi hebat baru tu hebat. Sebab buah terung asam ni boleh dijadikan sebagai apa, kek lapis pun ada.
1: Macam-macam jenis buat kaedah.
2: Macam-macam. Bolehlah edit cuba nanti.
1: Boleh. Terima kasih Encik Amy.
2: Rasanya 10 minit tu dah memadai sikit je.
1: Betul.
2: Ringkas
1: tapi itulah perkongsian mengenai makanan tradisi Sabah dan Sarawak. Tapi itulah esok 24 Mei 2026. Betul. Jangan lupa 80 menu Sabahan yang mana akan berlangsung pada pukul 12 tengah hari, yang mana bertempat di Imago Shopping Mall. Macam-macam 80 menu Sabahan anda boleh saksikan poster yang kami upkan
2: kini di Facebook ada juga.
1: Facebook. Betul. Tapi hari ini kita cuma sentuh satu menu sahaja. Jadi kalau mau rasa bagaimana kemeriahan suasana 80 menu Sabahan, ingin rasa tu macam mana, betul, dengan etniknya lagi kan, kita belajar sambil kita merasa budaya ataupun makanan tradisional kepelbagaian negeri. Okey.
2: Terima kasih. Terima kasih juga ya. Sebab kita dah terlebih satu minit dah ni. Terima kasih kepada rakan kita DJ Edit dan juga rakan penerbit daripada Sabah. Begitu juga di Seri Aman FM, Azimah Kasim ya sebagai penerbitnya. Rasanya lancar lah hari ini.
1: Betul, sempurna kan? Terima kasih.
2: Alhamdulillah. Jadi setakat di sini dululah kita bersama ni Edit. Saya nak mengundur diri untuk seketika. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi lah pada siaran yang akan datang.
1: Ya, baik. Terima kasih DJ Amy. Sampai kita bersua lagi. Bye.
2: Ya, jumpa lagi. Bye.
0: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkata.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, masih lagi bersiaran di Sri Aman FM. Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, ya, bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, manakala fardu Asar pada pukul 3.57 minit petang. Dan berikutnya fardu Maghrib 6.39 minit petang dan fardu Isyak 7.53 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu Subuh 5.13 minit pagi dan Syuruk 6.26 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

sampai di sini dahulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada hari esok juga bertemankan Amy. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda semua, dan terimalah untuk pilihan kita yang terakhir. Suara takbir daripada Bina Wanita Negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Kita menabur ke berita tengah hari di YFM Iban Kuching. Kena ke hari 6, 23, hari bulan 5 tahun 2026. Hari kedua program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi benua Bintulu diterus ke pagi tu gal pengawak berjalan kaki Breeze Walk hari Tanjung Batu Ngagai Palan Falak Bintulu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sama bersih datai ngericah kaki aktivitinya ke digulup manja bekah rengkat mensia manyu. Program lepa ke terbilangnya ke dia tu ukai semina merangsang gaya hidup berpengurai tan begak jadi pelasar dikenang rapid ke kaul antara ketua ingau komuniti dengan cara ti lantang serta berbaik. Pengudah aktivitinya Premier Ngau Bala Temuai di Pebangsa Kebukai Nguluk Pengawak Ngiru Pagi bak sebengkah food court di Bintulu. Ia megak ngena awaknya begulai ngau mensemanyuh ngau orang dagang bak palanya. Berbangunnya ia megak ngemata ke transaction sistem sumbangan keperluan asas Sarawak skas bak sebuah pasar raya. Premier diperambu berjadi ke program Sarawakku Sayang bagi benua Bintulu 2026 di Lasar Kenyalang Bintulu, Sarito. Sepenyampau 23,367 kes nipu nengah online direkod dalam tempoh 4 bulan ke terubah tahun tu. Nitiah ke Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching penyampau pengerugi manggai 680.3 juta ringgit. Bak tahun 2024 sepenyampau 35,470 kes direkod ngau pengerugi 1.5 bilion ringgit. Tahun Siti Nyin tadi sepenyampau 74,744 kes direkodkan mengukur pengerugi berungkus 2.9 bilion ringgit. Enggaknya lebih 11,000 program kempen internet likun sudah dibejalaikan di serata benua Kenyau hari bulan 1 tahun 2025 nyentuh ke 30 hari bulan 4 dikena ngelaban penyalah cyber. Penanggul terkerugak bak cyber ukai seminat ngaul pengerugi bak perkara wang tak megak nyengkaum pengawak ngerambai ke isi negatif bakal buli cyber judi ngau berita palsu yang mansuk ke jakunya lebuh berjadi ke Carnival Community Campaign Internet Likun ringgat pelilih menua Kuching kemari. Berbangganya dalam program bukai, sepenyampau 766 pengamal media di serata menua tu udah nerima pemain dari inisiatif Tabung Kasih Ed Hawana kenyari yang dipun ke dalam tahun 2023. Temungkur penyampau dibantu sepenyampau 2.24 juta ringgit. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madaka nyak megak mungkur 45 ikut pengamal media di Sarawak hari tempoh 2023 nyentuk ke kemari. Ia mansit ke jakunya lebuh di kerandau pengarang berita bak program pasar seni Love Bandar Kuching 2.0 di Kuching Demalam. Bak programnya sepenyampau 8 ikut pengamal media di Benung Napi Penanggul Pengerai serta dituntung penusah nerima pemberi Tabung Kasih Edo Hawana. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bakun atau SMK Belaga dipilihnya di sekolah pemungkal berjalan ke program Bertanam Bertupi Pintar Inisiatif Sarawak Energi. Kaban Konsil Negeri Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon madah programnya bersih penau jadi pengurandang ngagai transformation pelajar ngau pemansang bertanam bertupi moden di menua pesisir. Tu nyata ngayan ke transformation digital tak berengkah di kemujur baringat sekolah yang kaum di menua pesisir dengan cara berkenak ke teknologi moden bakal Internet of Thing IoT automation ngau sistem bertanam bertupi pintar. Kuih nambah yang beri penguntung ngagai sekolah ngau pengajar dengan pelasar belajar praktikal berpelasar ke teknologi moden ti mantu menegak ke cara ngajar serta kaul teori ngau application dunia nyata. Kennedy mansik ke jakunya berpengurami ngelancar ke program bertanam bertupi pintar inisiatif Sarawak Energi berdewan SMK Bakun Sungai Asap Belaga kemari.
kita ke penudi. Festival Menuai dan Cerita Rakyat Sarawak SHFF 2026 peringkat dibuka sehari itu di Kampung Main Asal Sarawak SCV. SCV dengan penerang berita Madaka Pengawak ke Diatur UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Sarawak bergulang gau Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia Megak ngemarat ke pengawangatan ke budaya Serai Meri Inspiration ngagai anbiak rabak baru angkun ke pesaka asal beramai ke leka jago Celebrating Heritage Inspiring Future Pengurami dua hari berumur yang megak bisa menyediakan aktiviti bukain yang kau mandang ke main asal ngau music, demonstration mandu pemakai asal, main asal ngau mandang ke budaya, tinyurangkum manyuh macam bangsa di Sarawak. Perkara di pemandu dikerindukkan bak pengeraminya ianya drama musical Belawan Bireng The Hercules of the Kaliman River di mantai ke Bala Bujang Perani Legenda dari Community Kayan. Menyujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu berita tengah hari di Tusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 23/5 tahun 1988, Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak terdibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban Dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah ke curak celum bak menira barunya nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Selesin ujang maya nyimpul jurai bakawam tu nyimentak madah ke ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagai hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak, ukeriti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikebenar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama ke stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbau. Nindang hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.
1: Ya, datang meja jam untuk kita bergulang dalam program Rondau Minggu tu untuk pihak ngelah tengah hari 23 hari bulan 5. Maka selama kami di Kuching, endak ke diri, bergulang engkau pengeluar program kita Balimab Gas Station, Enya Sri Aman, Sibu Bintulu Miri, engkau Limbang. Ungkap ia jam ke terubah sudah tenyingkan agai carota kenyalang ya. Nangkan kenyal lagi. Kita terus agai menua utara di Limbang. Hello Limbang.
2: Hello MA. Selamat tengah hari.
1: Ya, selamat tengah hari Dom. Gaya kita di Limbang Dom.
2: Gaya hari kita di Limbang cukup panas, cukup hangat.
1: Sebabkan kau Kuching.
2: Laban nanti nuan macam berita tadi di Bintulu ne Bintulu di atur Sarawak ku sayang jadi Balimbang not nya benong di atur dia tu Northern Region Music Festival 2026.
1: Ya nyentuh pergi lah ne.
2: Nyentuh pergi lah awak.
1: Okay. Tua tulis sebagai menu Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello Miri.
1: Okay.
3: Nyo batuk dulu tu MA.
1: Nama berita Mi?
3: Oh, berita tu sampai bagaimana gaya ridi mirip pun menyeko dom tadi bisik panas tang malam kemarin banget hujan kami di mirip tu MA. Jadi kira ke puji Tuhan mirip udah bisik hujan nang lama tu akai
1: angat meh.
3: Nyung okay. Kan jadi kan masih nak kami nuai dom neh.
1: Okay, di mirip bisik temuai sehari tu lagi nabi.
3: Iya betul. Yeah. Tajak miri cerita kangi gau ne.
2: Kabel lain.
3: Iya.
1: Sehingga yang menyuruh tarun yang bila minggu ke penuh di sudah gawai ne.
2: Iya.
3: Laman rundi yang kita kak rami udah ne.
1: Kita nguji ngagai pintu dulu nanti nadai penanggul bukan enggak pengari kita. Hello pintu lo. Sudah tu bagi ba mini konti kita ba lapang ke Lasar Kenyalang.
2: Airport.
1: Airport lama.
3: Airport lama.
1: Lagi kita ganti signal. Lagi ganti signal hari sidak ya. Okey, kita ngagai menua Sibu. Hello Sibu.
4: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Okey, Lucia nama berita.
4: Berita dari Empu mana? Gai gaya hari pun nak gabangan panas. Kami di Sibu kemarin hujan bangan hari pagi sampai lemai.
1: Okay.
4: Ya.
1: Hari miring ngerapit kita di Sibu nih.
3: Piak me nyangkung.
4: Kita gerai magang nih.
3: Gerai.
2: Puji Tuhan.
4: Banyak banyak kemaya berengkah kemisi.
1: Saudem.
2: Nanti bakal aku tu berdau komisi nanti 30 nya ke hari nak bagi kerja genya 30. Kira ke 1 hari bulannya mah komisi original komisi tenyanya gawai deh.
1: Kira ke alung abang medam deh.
2: Alung abang menya. Kalau lagi kak kerja lagi kak gawak sai tu.
1: Betul. Okey, nampak dah kemanya komisi Lisa.
4: Nadai komisi kami dua di Jemar. Ngante balau deh ratai lah komisi ga.
1: Ginti aku sedua nya ga kota tonton eh.
4: Nadai nya beginti yang kami di to deh. Laban menua nya nyamai di lawak ga udah temu pulai ga. Naren to belum mana. Nak ge banget ka gawak munyi ngedom tem. Munyi kutenge ninggal ke pengawak deh.
1: Menjalankan amanah deh.
4: Ya.
2: Tuan menya.
1: Kita ngagai Sriaman tabaku Ibin di Sriaman. Hello Sriaman.
5: Halo Kuching.
1: Halo Bian, mari berita Bian.
5: Berita mana? Panas berengkar di pagi tadi.
1: Nyangkung pengawal.
2: Mana Bian?
5: Mana?
1: Temu udah ngulian mie Bian.
5: Pukul 10 tadi. Mie rendam.
2: Nasi ingat.
1: Mie rendam nih. Oke. Nyai yang gue jingga gaya Bintulu baru kita ya. Nyai udah pasti dah. Hello Bintulu. Agi sida ya, agi instrumental. Nginjau bala sida MCR lagi lah, ngangau ke sida ri konti original kita di Bintulu sudah ngagai mini konti nih. Ya, ya. Pulang kan nuan tapi engkau program kita rundown minggu tu topik dah dipilih. Birinya ngenang senentang tujuh gawai Dayak ditumbuh serta diintu di Malaysia. Bukulah engkau temui ke sini kangan nuan ba konti dia. Terima kasih nuan tapi.
3: Ya, oh,
5: Brenda okay, remeri terkena.
3: Ya, Ben. Nama berita Ben.
5: Berita mana? Bisa aura baru kira ke nama tu. Bisa aura, bisa bau ya ke pemadu baru. Oh, hari miri.
3: Bau. nama ni Ben. Lain ni Ben tau nama.
5: Bau plus JPN.
3: Oh, hari ini datai berita ni. Bisa
6: bisa mana ya?
5: Anak lah like ya. Aku tanya anak ngau joget ngan datai diri uliah betul.
3: Apo?
1: Boleh ya, Ben.
5: Boleh.
3: Keti sida seriaman tau nemu berita tau netang ne utanya nak berjalai tau nemu berita.
5: Biasalah.
1: Bi tua nguji ngau sida Bintulu baru ne. Hari Ben Konti ya. Okey. Hello Bintulu.
7: Hello.
1: Yun.
3: Yun nama tinggal kami Yun.
1: Kami ngumbai bala kita berjembi ba Lasar kenyalang tadi Yun.
5: Kenyalang.
3: Hari mini konti tu Yun.
7: Anak aku ba konti di tu.
3: Konti. Okey.
1: Oh, kira kamu jor menyatir sangat nuan tapi.
3: Okey. Terima kasih. Ataja Iben tu nerima berita di bedau temu GPN ku ya tadi. Okey, jadi sehari tu Amiri dekat mai bising ngemai sikut temuai ayahnya tang sebenarnya nanti nadai penanggul MA laban aku udah engkah kita tempo temuanya nanti nyuma ulih live terus hari Facebook YFM tu MA ulih kini
1: namanya
3: kita pun remix tu
1: basic sekali nih.
3: Iya betul.
1: Barang ya nanti balas dia induk tu dah gap magang aku lihat aja live.
3: Nanti balas daunnya pada nak ngacau betang ulian nuan terus tukang remiri laban udah sedia V-mix tu tadi. Nanti nanti penanggol lah. Okey. Jadi sekali lagi selamat tengah hari bala peningah batang randau tengah hari tu ianya tujuh gawai daya ditumbuh serta diintu di Malaysia. Jadi ngau tu aku ngalu ke penatai ahli panel kita ianya Dr. Nielsen Tandang Anak Edwin Unding. Unding. Okey. Dr. Nama berita nan sari tu?
8: Manah berita tu?
3: Manah berita ya, ni. Kira ke tu kedua kali ni datang konti kemiri tu?
8: Ya.
3: Kedua ni. Okey, jadi nama terima kasih ulih limpang ke studio berkongsi ke penemu ati cukup mana hari pansiak nuan atau Dr. Nielsen tang sebedau kita yang berengkah Mike Balabringa berkelala dulu temuan kita ini Dr. Nielsen Tandang Anak Edwin Untin tu ingat ngemuan pelajar PhD dalam mansiak Jako Iban atau ke Iban linguistik. Okey, jadi ya udah kalak jadi ya kalak gawak jadi penglica alati Jako Iban grade DG54 di Institut Penarak Pengajar Kampus Kampus Sarawak IPG KS di Miri menyentuh ke pincin kena 2004 ni betul ni doktor?
8: Ya betul.
3: Jadi apa megah ia nembuk ke pelajar tikas doktor psycho filosofi dalam pelajar Jako Iban dari Universiti Pendidikan Sultan Idris di Perak tahun 2017. Pihak megah bala peringat ia siku hari penalti ibu serta bersawup ngadu serta nyedia ke pelajar Jako Iban di dalam program ijazah sarjana muda perguruan di Malaysia tiudah main pemujur pas serniah MQA dalam tahun 2019 di IPG Campus Sarawak Miri. Tok mega ia mega siku hari penalti sama ngau nampak silibus kos bachelor degree pelajar Jako Iban Universiti Malaysia Sarawak berlabuh hari 20 hari bulan 2 2025 nanti udah mujur dikebenar ke Opis Menteri Pelajar Menua Malaysia berujung bulan 4 tahun 2026 tu tadi ne Doktor. kira ke besai, kira ke temuai tipe basah tu. Okey, orang munyi korang cukup lah dia penemu lebih lagi baka 7 gawai ada yang tahun tu ni, doktor. Jadi kita terus ke ngau randau kita minggu tu. Jadi tu lagi setiap session ada ke talk ke sok tanya berkawal ngau randau kita sehari tu tadi. Jadi apapun dari miri atau tu tadi doktor. Jadi nama kebuah kita tebal lagi sarup madah ke 7 gawai Dayak dikena ngintu pengawal udah baduk ngetau tu tadi doktor.
6: Ya, dulu meri besai, terima kasih ngagai Radio Television Malaysia aku udah meri awak sekali lagi ngagai aku ngenang pasal 7 gawai Dayak tu ngagai bangsa kita Dayak di menua kita di tu. Meri besai terima kasih maka ngagai wan Brenda ti udah kiruah ngangau lalu meri awak ke mana benar tu. Belum menjadi peninga ti di kerindu kebuah alai kita selalu benar saru ketujuh gawai Dayak tu. Dikumbai kita ngintu pengawal udah badu ngetau laban nadai pansia ti bebatang sebedau tu seminok pansia ti bisi digago ianya udah tahun 2018 ti dekok nentu ke namo kebuah gawai Dayak diintu di menua kita di Malaysia ditu. Jadi nitiah ke pansia ti dipejalai ke dia penyaru tu nyadi laban selalu benar bangsa kita Dayak empu lebih lagi kita Iban ngumbai konsep ngintu gawai itu tau ketukuh rundi yang kita ngintu gawai itu sama ngau pesta menuai di Sabah ha? Jadi penyaruk tu ti suah benar ngasuh kita Dayak tau ke kita Iban ketebal lagi ngintu gawai Dayak tu ndak tentu kiruh madah ketujuh pasal gawai itu nadai dia sai ke kita berguna benar deh tak nejuk kena kepengasai hati kita ya jo. Jadi kelimpah harinya penyaru setegal ti de sama kengau konsep pesta menuai di Sabah balo kita medak penyemak gawai itu ngau pengau kita ke bumai bertahun lebih lagi kita Iban eh. Lalu laban maya tu kita Iban ke udah tembuk ngetau suah benar ngintu pengau gawai bukai ke besengkuk pawot ngau gawai padi baka gawai bersimpan gawai niki ke padi ke rumah gawai batu. Jadi dia dah kita saru ngumbai gawai Dayak ke diintu kita kena ke 1 hari bulan 6 tu dek ngumbai kita gawai ngintu udah baduk ngetau lalu lantang benar kita nyawut ya ti orang nanya kita padahal kita kena masa petara kudah meri padi ngagai kita. Jadi ditu kita berjaku ke 7. 7 macara ngintu tinggal suah kita saruk bala peninga. Ya kebenar 7 ya dikena kita nunjuk ke kita Dayak tu Siti Ari Raban Bansa ke bisi di menua Malaysia tu nyak ke buah ya dipinta. Caranya tadi kita ngintu ya lalu de serimbai kita ngop ngawak kita kudah badu ngetau. Jadi nyak otai ke ngasuh kita saruk dia tu Brenda.
3: Ya. Okey, au terima kasih doktor penerang ti cukup tu tadi berkawal ngau berkawal ngau nama tok ketujuh gawai Dayak dikena ngintu pengawal udah baduk ngetau tu tadi. Jadi kita terus ngagai adum di YFM Limbang.
2: Okey, terima kasih Brenda di Miri. Jadi sebenarnya aku sekali lagi meri terima kasih agak temuai kita doktor ke oleh datai ke konti di Miri ni doktor. Selamat
6: terima kasih.
2: Kenuan.
6: Terima kasih
2: aku ngai nama dah di Kediri doktor aku tu Dominic Inawigan ke di Kelala orang di Jendo Mari Limbang ni. Jadi
6: aku Limbang ni.
2: Jadi tanya ke sekali tu yang kau munyi kenuan terengka bisa saruk engkanya nak nemu nama arti tauka hari ini penatai asal gawai Dayak tu doktor.
6: Okey, terima kasih yang agak pengari kita Hari Limbang. Terima kasih dua bertanya tuan. Hari ini penatai asal gawai Dayak kita itu ha. Bala peninga di kerindu ha? Asal gawai Dayak tu dipinto lalu digago engau kemendar perintah menua kita dalam tahun 1965. Tu ari pinto balo pengari tau ke kedekumbai kita dia tu balo menjadi ianya dekumbai kita yang berhormat Dayak tau ke ahli Dewan Undangan Negeri Dayak mayanya subak dikenak sida ya ngenatai ke ngambil ke bisi nunjuk ke banso kita dayok semua bisi nguan menua tu. Lalu leko jaku gawai dayok tu balau peningo. Datai hari leko jaku turu tu dalam penemu jaku linguistik tu jaku turu tu jaku dua leko duiti leko jaku gawai ngau dayok. Gawai tu bempu dua reti balau peningo. Reti ti keterubah ianya rami, pengerami. Lalu reti ti kedua ianya kena kita ngintu adat tau ke pengarap lama kita. Adu iti nyak le kebuah yakak nang asuh kita saruk. Jadi ditu lebih kita berjaku ke gawai dayak, kita berjaku ke pengerami. Pengerami ari dayak. Lalu ari ni leka jaku dayak tu datai dah. Leka jaku dayak tu tinitih ke pansia dalam linguistik kita iban tiba pun di pansia buat tahun 1938. Ngi Anthony Richard lenak benda nerang ke semua tai tu ianya banso kebisi nguan menua tu tau ke siti ari etnik kebisi nguan menua tu de kumbai dayak nya sekali kenya dayak bidayuh dayak iban dayak orang ulu sudah dipecah ngage sub etnik udah nya dia tu de kumbai dayak lun bawang dayak kelabit kenya kebukai kebukenya nya di tu jadi lebuh maya nya suba leko jaku tu di tempat sidak nya di ke ari gawai dayak. Belum menjadi siti ari namanya department tau ke upis ke mansia leko jaku kita iban di menua kita di Sarawak di tu enya Tunjukah Foundation. Nitiah ke pansia Tunjukah Foundation buat dalam bub serberti sida ya. Bub tu benu mayuh dah dijual. Sida nerang kerti gawai dayak tu ngena leko jaku pengerami ti diintu raban bangsa dayak kena ke 1 hari bulan 6. Pengerami ti diintu raban bangsa dayak kena ke 1 hari bulan 6. Hanya erti hari gawai dayak kita itu. Jadi lebih maya gawai dayak tu dikemendar ke perintah menua dalam tahun 1965 lalu diberi hari kemisi. Tau ke hari lepo, tau ke nembiak kami hari itu dekumbai sidak ya hari cutinya. Nyak jaku orangnya ngi kita hari kemisi ya. Nintiang tahun kena ke 1 hari bulan 6. Ngambi ke gawai itu diintu kita kena nunjuk ke raban baca dayak sama bempu nguan menua tu lalu bisik tanggung pengawak nyagong mata ke menua tu. Jadi bekenya aku asal nama hari gawai dayak tu datai ngagai kita ya. Terima kasih.
3: Okey jadinya penerang tu tadi balap ninga ianya berkawal ngau hari ni penatai nama hari gawai dayak tu tadi. Okey jadi kita terus ngagai di Bintulu Yun.
7: Okey terima kasih Habi. Jadi melalu ke penatai teman kita ya Dr. Nelson. Selamat tengah hari Dr.
6: Selamat tengah hari.
7: Awak jadi atuk tanya kami hari bin dulu tok doktor. Jadi intik gawai dayaknya ukai gawai pengarap lama tok ke gawai asal adat iban tok ke etnik dayak dibukai. Bekeni ianya tadi ulihnya di siti hari ati dintu raban bangsa dayak di Sarawak tok doktor.
6: Okey, terima kasih yang agak pengari kita di bin dulu. Balok peningo. Siku hari pengari dayak ti mai batang penemu tu, batang penemu bekawul ngau hari bangsa dayak tu ngagai perintah menua Sarawak ianya Datuk Trazenda bok urang tahun 1963 iaitu ahli Dewan Undangan Negeri orang Hindu ti Keterubah bermenua kita di itu. Jadi batang penemu iaitu dikenatai ke ngagai Tan Sri Datuk Amar Steven Kaluningkan kepala menteri kita mayanya suba. Jadi batang penemu tu dipadah ke mayanya ngambi karaban baca dayak bisi ari besai. Ari besai kena mandang ke sidak bisi bempu menua tu serta nunjuk ke penyerakup ngau pangan diri. Nampungnya megak, pengawak ti minta ari gawai dayak tu dikerandau ke dalam tahun 1964 buat tikas kabinet menua Sarawak. Mayanya tuduh penemu tau ke jaku nembiak kemiari tu cadangan. Tau ke nanti jaku kita iban sadang ya, sadang penemu kita mayanya ari gawai dayak tu lalu diterima serta dikemendar ke perintah menua Sarawak ti lalu ngujuang ke gawai dayak buat tikas negeri. Bok peringkat negeri ku balon nembiak ke dia tu bok tikas negeri state level tu di ya ti Keterubah lalu diintu kena ke 1 hari bulan 6 tahun 1965 bok rumah kitai dayak di Kuching, rumah dayak di Kuching. Siti agi penemu ti nyemetak benar nitih ke pansia Nigel Ega. Siku ari orang selalu meri penemu ngagai Bodiong Pos dalam tahun 2020 yang agak Siti Pansia ti tetemu ke Lebuah menua Sarawak tu agi dipegai perintah kolonial, agi dipegai perintah British clear. Gawai tu kalau dipinto lalu dikumbai Hari Bangsa Dayak tau ke Dayak National Day. Tang penemu tu ndak diterima sekedar bala pemesai perintah mayanya, laban irau ke gawai tiba ke tu tau ngerugak penglikun menua. Nama kebuah laban Bangsa Dayak tu ngasai ke diri mayuah buat menua kita di tu tau ngapi rundiang sedak ya, lalu bergempuang rapiat lagi, lalu peluang tu dikena nyungka rundiang tik lalu temegah karaban Bangsa Dayak. Jadi takut kebising agak penyarut ya, no kau gemedia suara bukai leban kita munyikut jaku kami hari itu majority taya kebenar belum menjadi tang tajak pan piak dalam tahun 1963 gawai tu dikemendarkan din tu ngena Hari Gawai Dayak. Nyadi gawai ti patut diintu semua raban Bangsa Dayak ti nyeng kaum etnik Bidayu, Iban, Orang Ulu. Jadi gawai tu ukai dikena ngintu pengarap ti bersangkut paut ngau petara atau ke pengarap lama tang digezet. Dipadah ke lalu dikumbai gawai Dayak. Perintah Benua Sarawak lalu meri Hari Kemisi menyukuk aku buat puan tadi. Kena ke 1006 nintiang tahun. Jadi berkenyak aku kebuah alai gawai Dayak tu nang patut diintu kita keraban Bangsa Dayak di Menua Sarawak itu. Ya. Terima kasih yang kita tanya.
3: Okey, terima kasih doktor. Jadinya penerang berkawal ngau enti gawai dayanya, ukai gawai pengarap lama atau ke gawai asal adat Iban atau ke enik Dayak ti bukai bakani yolinya di Siti Ari ti diintu araban bangsa Dayak di Sarawak tu tadi balap ninga hanya di atau so tanya Ari sida bintu lu tu tadi. Tang sebenarnya kita sebenarnya pun baru tu lagi doktor. Kita beri awak ngagai doktor kita bernafas dulu ne. Okey. Kita berperinan dulu Siti lagu Hari Donny Lang tu diberi nama Nganta ke Hari Gawai.

0: Tilago ari doni lang to ngantak ka ari gawai. Sige, amat niya ne, doktor. Nanti kita na ngantak mo yung gawai to lagi. Na rame kita ne. Okay, jadi kita terus nampun baru randau kita balap ninga. Ngagai kita ke baru bukulan kami awak ke, awak jam ke dia tu. Kita bisik temuai, sikut temuai ini Dr. Nielsen. Ianya temuai kita kena randau minggu tu berkawal ngau topik kita ianya nama tujuh gawai daya ninting tahun neh doktor. Okey, jadi kita terus ngagai Lucia di Sibu.
1: Oh, terima kasih Abi. Lalu ngelalu ke Dr. Nielsen Tandang untuk tengah hari tu. Selamat tengah hari Dr.
2: Terima kasih lagi tuan dia.
1: Oh, jadi rindu maka mendiang ke utai ke dikenaan untuk ke disarak nuan lebih lagi bahawa RNT kita untuk ke randau minggu itu. Jadi hari utai kudah diterang untuk ke dikenaan nuan tadi dutun ya. Bak tanya sida hari bintulu ngenaan 1 bulan 6 untuk tadi. Nyuka ga nemu baka kami di Sibu itu. Nah, lebih lagi aku ke pengari bak YFM Sibu itu kan nanya nama kebuah kini ini dutu hari gawai dayak tu diintu kena 1 bulan 6 ini tiang tahun. Entah ya, ukai munyu kunuan tadi. Kena merek terima kasih agak petara tu dah ngemujur ke pengawak bumai bertahun ngau penembok kita ke bangsa ke ngetahu tu tadi. Nadu tu.
2: Ya, terima kasih agak nuan dia Lucia pengari kita hari Sibu. Balau peningo 1 bulan 6 tu buat kalender kita Iban, buat kalender kita daya Iban. Maya kita ke Lepoh, maya kita ke free time. Lapang maya kita maya tu laban kebuah piak laban udah baduk ngetau padi udah dibaik udah disimpan kita lalu sepanjai ujung bulan 5 nyentuk ngagai tengan bulan 6 nya kita lagi mayuh maya lepo sebedau kita berengkah manggul baru buat tengan hari bulan 6 nya ke tahun baru tika datai laban penghidup kita Iban kelia ya bala peninga ndang pengawak bumai bertahun nadai kita ngerja pengawak bukai jadi kita ngemerat ke pusin umai tahunnya kenyadi ke kalendar kita Iban jadi berduduk arinya raban bangsa Dayak kelebih lagi etnik Iban balat kisu kiruah ketegal pengawak bumai nyentuak ke ngagai ujung bulan 5 nintiang tahun jadi di menunggu kita di Sarawak ndang tebal lagi di Wan raban bangsa Iban di nitiah ke pansiak buat tahun 2017 aku subak ianya bisik 36% pemayuh mensia tidiau bumbunuh Sarawak tu ndang kita Iban engkau tu balau tutuai raban bangsa bako tuai politik engkau perintah menua milih 1 bulan 6 nyadi kari gawai Dayak laban maya tu ndang maya lepo maya ke free buat raban bangsa Dayak ti nyau kok sampal ngemeran ke pengawak bumai bertahun di menua kita laban nangkan ketuk sida edekat nyendia ke pengawak ke bumai baru dalam pusin penghidup bumai kita bangsa Dayak. Jadi ukai ketegal sida enekan ke udah pengawak maya bumai tu enama ke buah sida enda milih bulan 4, nama ke buah sida enda milih bulan 7, nama ke buah sida enda milih bulan 1 belo peninga ti dikerinduk ka.

0: semua kita ini. Nama aku buat satu hari bulan 6 tu tadi. Nah, aw kira ke pulai baru ngagai nuan tu bi?
1: Ya, okey, terima kasih Lucia. Jadi terus ngagai nuan Iben di Sri Aman.
2: Okey, terima kasih Brenda. Selamat tengah hari ngagai Dr. Nelson kita. Nama berita Dr. Sekumbang Undang Mentara Gawai.
3: Gerai nak kau ya tu.
2: Oh. Jadi kami di Sri Aman tu dokter kan nanya.
3: Ya, ya.
2: Nama kebuah gawai itu bersangkut paut gawai pengharap lama baka gawai bersimpan gawai batu, gawai senawari pihak mega gawai burung gawai adat bukai pihak mega sebengkah pengerami kesuah dikumbai kita gawai tikah gawai yemlah pinang suah diintu maya gawai dayak to tajak pan ia nada kawal gawai dayak. Okey doktor.
3: Okey, terima kasih ha. Tu mega siti ari penyaru ke selalunya di bok kita bangsa. Laban sida ya ndak betati ketujuh ngau cara ngintu. Aku ngambil ke bandi yang balap peninga ti dikerinduk ke aku. Bok ujung tahun lebih maya kita ngintu hari Christmas. Tu aku ambil ke bandi yang tu ambil ke kita boleh medak utai tu dah. Dalam kita ke ngintu hari Christmasnya, kita lalu ngintu hari pengada. Tau ke kita ngintu selamat ke Thanksgiving ngagi anak kita ikut dah boleh degree. Aku nanya ngagi kita pulai baru. Kati kalau lebih banyak kita ke ngintu hari pengada tau ke Thanksgiving anak kita ikut dah boleh degree-nya. 25 hari bulan 12-nya. Hari Thanksgiving-nya. Nemu magang kita harinya hari Christmas lah. Beketuk ke gawai dayak kita nya. Hari gawai dayaknya nah diintu kita kena satu hari bulan 6. Gawai bersimpan, gawai batu, gawai berpadi bukai, ngau gawai pengharap lama kita diintu mayanya kena kita ngintu hari gawai dayak tu. Laban kita iban ngai masau belanja ngau masau hari. Batang ya ditu balau peninga. Kita iban tu orang kebeklimat. Lebuh maya datai satu hari bulan 6 tu nyu mulai ke pengingat aku. Maya aku agi meet orang tahun 70 di rumah panjai kami di rumah Puk Betung Subak. Gawai tu dekumbai kami satu hari bulan 6 tau ke gawai bulan 6. Nadai kami nyebut ya gawai dayak. Disebut kemudian nganti bulan 6 bila erti ya bulan 6 nya gawai. Kebala kita ya. Jadi dalam ya pihak kebuah halai gawai bukainya diintu kita mayanya laban kita iban dekat berkelimat belanja, berkelimat hari ngambil ke lebuh maya kita ini dah ngerja pengumai bertahun dan kan ketuk lagi belanjanya bisik dikenak kita kebukai ke ukai tak dikenak kita ngintu gawai aja. Jadi leka jaku berkelimat itu tinggal suah kita ngintu gawai bukai pihak mega perintah menua kita lebuh maya sidak ya ngemendar ke satu hari bulan 6 tu nyadi hari gawai dayak. Sida endak kalau nagang gawai pengharap lama kita diintu barangku kita ngintu ya. Nya alai kubuahnya suah kita meda orang nikah pun satu hari bulan 6. Orang nikik ke padi pun satu hari bulan 6. Atuk tinggal suah nebiak kami hari tu saruk. Oh gawai berpadi satu hari bulan 6 tu. Tang kebendar ya ukai. Ya nang hari gawai dayak. Tujuh ya tang cara ngintu ya nya ti ngemasuk ke macam-macam mayo bangsa gawai ti nitih ke pansia Anton Richard Anthony Richard dalam buap ya ti degagak ya hari tahun 1938 belum menjadi kita iban bisik 73 bangsa gawai 73 bangsa gawai pama kita iban kan ti kita tak bergawai 73 kali nya dalam setahun ndak cukup bulan ke 12 kali ya. Kita bisi 73
0: ada
3: cukup hari lah kita ya. Jadi tang nadai siti dalam gawai nya madah ke gawai dayak nadai ditemu Anthony Richard leko jaku gawai dayak lebuh maya yang mansia buat tahun 1938 nyau tahun 1965 baru leko jaku gawai dayaknya tumbuh belum menjadi. Jadi bekenya aku tai ke nyadi ngambil ke kita nemu nama kebuah gawai bukai. Dipasuk ke kita kena kita ngintu hari gawai dia. Dengar jaku aku, gawai bukai dipasuk kena ngintu. Ukai tujuh ngintu ya bala peninga tidak kerindu. Terima kasih ya.
2: Okey, terima kasih doktor. Kapan kita di Miri dia dalam perambunya doktor dekat ngatur program Betika.
3: Terima kasih.
0: Kapan dia ni? Lagi nom. Benar yang sari itu.
4: Nya lenah diri kan. Ingat perang hari Dr. Nelson Tandang temui ke sini kang. Terima kasih Dr.
3: Terima kasih
4: yang. Tinunda ya. Tinunda bagi jam.

0: Sige na umbas na kita ay medyo ke topic sini kita ay rindu kena kanya ngambi ke sipu lagi ngagai penemu bala rabak baru nah.
1: Terima kasih ya.
0: Itu pula lagi kami di Kuching be.
2: Iya betul. Terus ngira.
0: Tu nampung baru tu doktor ngenang senentang ubah pemansang dunia kemaya hari tu. Meri segang ngagai cara gawai daya di itu jadi nama penemuan senentang perkara tu.
1: Oh, terima kasih ngagai pengarik kita hari Kuching. Terima kasih DJ Matthew. Manah nak tanya anunya? Asai ke nyawa tanya Viva maya belajar kelio ninganya. Ubah pemansang dunia kemaya hari tu meri segang ngagai gawai daya di itu. Balau peningo tidak kerindu. Siti ari segang, segang buat dalam jakuk kita iban tu kenyamai nak diingat ke kita kesan ku jakuk kita ya. Aku jakuk Melayu, kesan. Jadi amoi segang ke manah ngagai penghidup kita ianya gawai daya dia tu buat jeman ke dia tu. Maya dia tu nyadi ke klien dagang. Klien dagang ku aku di tu nyadi ke platform, business platform. Ya ke klien tu platform deh. Jadi ke klien dagang alai kita nambah ke penatai pemisi. Baka utai ke kerja kita buat gawai daya bazar kemaya hari tu. Kami dimiri di tu. Rami benar 21 hari sidak ya. Nak nemu nyampo juta duit ke uliah elak. Elak kita ningah. Jadi erti ya di tu malam menjadi segang gawai daya buat dunia kita kemaya hari tu dintu kita ngambil ke yang meri belanja nambah ke penatai pemisi nambah ke peluang alai kita ngagak dagang ke ngepan lamok kita ke kacera lamok kita ke patut ditunjuk ke kita ngagai orang bukai ke bedaung lalo kita laban siti dekingat ke kita ubah dunia pemansang dia tu nanti nembiak kita nekan buat dalam Facebook tau ke dalam chat GPT ngote bukai buat internet dia tu the objective of gawai daya ti kita nekan ke sawut orang dalamnya to celebrate harvest festival nya utai ke kok datagang pansiak tu belum jadi. Kita anang alah laban sawut ke depadah korang dalam Facebook, dalam digital, dalam nini bagi ya dia tu chat GPT kemadah ke laban penemunya di program orang. Madah ke gawai daya tu gawai kena ngintu dah baduk ngetau. Ya kebenarnya penemu di pengasai hati sidak ya. Laban lebuh maya perintah ke ngagok ngagai kita dia tu. Betapi ngudunya kebaru dia tu utai tu ndak boleh disawut kita itu ndak nengah peluang ke mana betul. Jadi ubah dunia kemayar itu ngubah message information yang datai ngagai balon biak kita lalu tanggung penguat kita kapai indai kena kita napi ubah pemansang tu aki ini kita inti balu ucuk kita nanya pulai itu lagi namo tuju kita ingin tu gawai daya tu aki sawut ngau betul bala peninga nanti kita nak ulih kita nyawut ngau betul anak nyawut ya dalam ngena Facebooknya sigi salah ya ke dalam Facebooknya berani aku madah ngagai kita jadi kebuah lai pihak laban pengelala hari perintah menua kita dekat dikingat ke kita kengemendar kari kemisi 1 hari bulan 6 nya kena kita madah ke gawai daya tu ndang kena kari nando kita raban bangsa daya bempu menua tu. Nya alai, lebuh maya kita mantar gawai. Ia bisi awak kendang patut alai kita ngintu ya bala peninga. Nanti uliah, nakak uliah kita mantar. Anak bengat penuh mantar bulan 4 me kita ya. Mantar gawai tu kira kenyu ujung-ujung bulan 5 berkenya. Anang tenu nadai adat ia kita iban tak. Terberengkah hari bulan 1 sudah mantar gawai ke kita. Ngai nyadi ya berkenya. Jadi pengawak kita ke mantar gawai tu tadi. Ti uliah semak-semak kagi. Ha? Sebedau gawai kenyadi tu. Antara kandang bulan 5 tu. Manah lah kita mantar. Tu penemu pansiak tu. Ngabik ke kita yang tak dikelala orang. Tak nadai adat dalam kita ngintu gawai. Lalu berkenya baga. Lebih banyak kita nutup gawai. Ti dikumbai kita ngiliang bidai. Tau ke ngiliang tikai. Ha? Pengawak ke nutup gawai tu. Ti uliah balau peninga. Tajak penadai dipadah ke. Buat hari kedua, hari ketiga, nang patut kita iban, nutup gawai kita. Anang sampai bulan 9 lagi kau pengerabing kita nutup gawai. Tak tentunya mai utai tu dah dengar bala kita peninggal. Tang tu siti hari tau ngelesai ke adat kita. Tau ngelesai ke gawai kita. Tak nadai, tak barangku kita. Tunggu sepanjang tahun nyepan kita uliah ngintu oleh gawai daya. Namo dah reti gawai daya nanti udah bansanya ngagai kita. Perintah kemeriknya ngambil ke kita dikelala siti raban bansa. Tang kita berduaan awaknya. Ngasuh kita di kelesai kurang. Kasar jaku aku tu tang ngambil kebalo peninga sama betati ketu. Nya alain buka gawai kita, mantar gawai, semak-semak ngau ujung bulan 5. Tutup gawai kita, namo dah nak uliah dalam kandang bulan 6 nya. Aku nemu leban nak peluang tu kita ngangau ke bala menteri kita datai ngerami tu leban kita kau boleh belanja. Tang dalam ya piok. Nanti yang kain dak degagak bulan 9 bala peningo atau dikerindu. Padah ke kita nama bukai anak ngayet ke yang ngau gawai dayak kita yagi. Ngambil ke orang berbasa ke gawai kita itu. Jadi tu ubah ndak tahu ndak diterima kita. Buat dunia kita kemiari itu. Jadi begini aku sawat hari aku ngagai Nuan DJ Matthew. Terima kasih ketanya Nuan.
0: Okey, terima kasih ngagai penerang kudah di Kenatek Nuan, Dr. Nelson Tandang temui ke sempat ke kita ngisi awak randau minggu tu ke petuai ke bala kita hari Miri FM Berenda Sarjana. Boleh ke Nuan baru tu Berenda?
2: Iya, jadi terima kasih Dr. Nelson lepas sudah berkongsi ke penemu tujuh gawai dayak tu tadi. Jadi bisik jaku lalau tak ke pesan gawai hari Nuan tu Dr. Nelson sebenarnya kita nutup program randau minggu tu.
1: Okey, terima kasih ya. Terima kasih Brenda. Mana nak peluang tu dikena nyimpul penemu randau kita. Aku harap benar kita sebuat harap benar, RTM harap benar, Perintah Menua Sarawak atau Perintah Malaysia tu harap benar. Kita Raban Banja Daya betati ketu, betati ketuju ngau kebuah gawai daya di intu kita, ngambil ke kita belurus runding orang bangsa bukai, belurus rundi yang orang bahasa bukai kebuah halai gawai dayak tu diintu di Malaysia. Lalu aku harap mega harap ke kita dayak ti bisik kaul ngau media rama, surat berita, radio, television, ngau semua ke bisik sangkut power buat dalam digital tu. Ngemetul ke penemu tu laban objektif gawai dayak diintu. Objektif tuju ya diintu ndang dikenak masa serta meri pengelala ngagai raban bahasa dayak ti sama bempu menua ngau dunia tu. Jadi tuju tu dekat ditahan ke atau dipadah ke kita yang agen biar rebak baru tidak kok datai ngau orang bangsa bukai berengkah hari maya tu. Jadi meri selamat gawai dayak ngagai semua kita. Tuhan ngau kita. Terima kasih.
2: Okey, terima kasih. Sekali lagi Dr. Nelson, tanda anak Edwin unting ti udah meri awak diri limpang gusi ke penemu ti cukup mana bekal ngau tujuh gawai dayak ada tumbuh serta diintu di Malaysia. Nyegi sekali lagi meri selamat hari gawai mega ngagai Nuan Doktor.
1: Terima kasih.
2: Ngagai kita lima ngau semua bala peninga kita. Jadi kira ke kita nutup program Rano Minggu tu atau MA?
0: Ya.
2: Pulai dengan Nuan baru.
0: Terima kasih Brenda di Miri ngau temui kau dah dikangau Dr. Nelson Tandang anak Edwin Unting kaban kita mega tentu ya kesal meda laban kita kau dah beringkah live temu tadi nyebegau sama dah ke carta menyalang temu live kebentar ya kita laban kita temui carita ni.
2: Ya betul.
0: Terima kasih ngagai Dr. Nelson kau yang nimpang dari mui awak nombor kita ke sama berandau ngenang senentang pengerami gawai ke dintu kita daya. Terima kasih semua. Aku menggangguasi lagu dan kita terus ingkan gai carta kenyalang minggu 21 nangkan ketua lagi ngau lagu Ari Joshua George Aum Ari Gawai.

0: Aspek global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app Aspek Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: Aspek Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke Aspek Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: Aspek Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi nembia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bakal jenering perubat accountant unorang ngau kebuka itu miawa dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemah.

0: Ya, kita sebut bertemu baru di Altar Tarkanya Lang Minggu 21, hari itu 23, hari bulan 5 tahun 2026 di Seri Aman Ibin Limbang Dum Lucia di Sibu Yundi Bintulunggau B di Miri. Kita bukan PC juri, kita sudah standby di kontinya ya. Aha, Isnan Allah, bab minggu ke?
1: Terudi.
0: Ya, ungkap kita cerita kenyalang juri jemputan kita. Terima kasih, ya gila limpang hanya di juri jemputan kita. Ungkap ya, sorry tu, nah. Awak nama berita dah.
1: Mana gerai, tu berita
0: na yo. Oh, mana awak?
1: Nama berita balak kapan kebukai.
0: Iya, udah hayan ba jendela mana? Kita dia.
1: Ingat hari kita sorry tu, nah.
2: Betul.
0: Awak, pelabak aku Lucia, kita rubah bertemu engkau juri kita. Di FB Live
3: ni. Konti FM terubah bertemu Pak Sike tu ni.
1: Ya, betul.
3: Hanya di seberang tu bertemu lama. Oh, nama berita na?
1: Mana gerai nama berita
3: na? Oh, mana ya? Baik, banyak puji Tuhan. Oh, sama regawai tu mu merek na. Tu minggu ke penuti.
1: Sama regawai.
3: Ya. Jadi saya dah buka
0: ya. Ni bi nak menyebi.
2: Ui, di top. Oh, okay. Sama regawai juri.
1: Sama regawai, buka di rumah.
2: Ya, kira ke boleh main lagu pesan nuju solo meton eh lama hari ke penude.
0: Udah lagunya minggu nyen tadi.
2: Udah biar apa
3: ne. Mama tinggal bas tu
2: tadi. Tinggal bas nya ya nang acau. Telebat di tinggal kurang dan Lucia nang acau.
0: Lebang. Kecewa nak punya DP. Nak ada kesalah repeat lagunya lagi ne. Laban permintaan permintaan pinjamnya.
4: Nyem minggu siti deh, nyom hari dah tahu baik baru.
0: Engkanya ada tayar hati ada dua dia minta lagunya dah.
2: Nang acau.
4: Kami
2: nemu kami tu siapa ne Lucia.
0: Judi.
3: Tahu nak kan. Ya. Nge mata ni ngapa yang tiup kan.
0: Nama biar
4: selalu ngelari Judi.
1: Sama
4: ngelari. Nama lagu kawin siti ya ke Adin Wan.
2: Jaga.
4: Sebentuk. Ai berkelalap ngantian. Nya lagi Judi. Tujuh ngagai Brenda.
0: Lain dah lagu request Ibian tu nih.
4: Tujuh ngagai Brenda dong.
2: Hari pun tadi Ibian.
0: Siti ngagai lagu ya Ibiannya sebentuk tinjian Ibian.
4: Mai duit teh, mai.
0: Oh ya. Tentu ya kangen nyo cincin dulu ke tanda
3: Ibian. Mendah sih dah minta lagu buat juri nih. Nah,
1: ya. Lagu masih dah aku jawab lagu tu lagi.
0: Yeah. Okay, pendengar manyu aku sudah mendak kita live mega. Terima kasih. Pelabak aku kita sebuat terus nengi yang endinga ke pemutus minggunya kemarin nih.
2: Ya.
0: Boleh ya.
4: Betul. Ya.
0: Boleh. Okay, kita meningkat pemutus carita kita minggu 20 minggu nyen kemarin.
4: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngai kami buat pantai kami belago pada kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lawan sari tu kejap si 2 kejutan.
5: Rugi yo.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
6: Awak ni tu ke.
3: Ale minta udara empau.
6: Bisa bala tu ni. Tu ke ni awak.
1: Sama pagi
6: meh. Awak jadi kira ke duit voucher nya kira bisa orang pau meh.
1: Ke kita ini sirap nor.
7: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
8: Carta Kenyalang
9: tujuh

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, carta Kenyalang minggu 21 sorry tu. Ya ya. Oh, siapa ke batuknya dah?
2: Ni sila aku buka itu.
1: Oh,
3: Okay, bisa. Berundiang ke lagu Tincin nama tadi.
1: Oh, sebentuk Tincin.
4: Sebentuk Tincin.
1: Oh,
4: ngam rekan-rekan tadi.
1: Ya,
3: kami ngam rekan-rekan.
1: Oh, ngam dah gabian eh. Laban mirinya di juara enggak lagu genggam jariku ni, Ben.
5: Ya, betul.
2: Ya, betul.
1: Ya, kebatuannya. Atur petara magangnya, Ben.
5: Ya, kebatuannya. Awas saya pengantian.
2: Okay.
4: Yang pun gawas deh Ben.
5: Oh, yang pun.
1: Kini kau punya lagu sebentuk cincinnya juri. Sada mimet dulu.
6: Sebentuk cincin beri nuan dulu.
2: Iya.
1: Iya. Ini dah betul lah mainnya kemandar. Tanya Abi.
2: Aku ya, lu tanya aku ya. MA tu lagi pengari aku hari miri tu siko bisi dua tang siko tu ya berumban 82 lagi yang bisi pengawak kena rehearsal kena malam tu lagi inya pengawak gawai bazar tu lagi deh.
1: Okey, kami miri minta dulu lah.
2: Iya, betul.
4: Dulu mami miri.
1: Okey, miri.
2: Anak kenyang doa ma.
4: Paham kami miri, paham.
1: Okey, miri dua ya.
2: Iya, betul. Okay, dua. Okey,
1: bin dulu deh.
7: Nadai.
1: Budawan eh?
4: Kesal dengan
1: anak menah Nadai ya, kesal. Nadai. Okey. Lucia di Sibu.
3: Oh, di Sibu bisa dua.
1: Dua nih. Okey. Bian, non Israman Bian.
5: Siko.
1: Siko nih.
5: Ya.
1: Okey. Limbang lima.
4: Siko ja.
2: Siko.
4: Ada tamayo.
2: Malas.
4: Nggak kena bayi lagi. Simpan dulu. Mana okay. Sabuan limbang siko aja cukup.
1: Umbahnya dom.
2: Okey.
1: Oh, bakal kita akan nyimpan pengirino me dom siko aja nih.
4: Ya.
2: Oh, amatnya deh.
1: Oh, okey.
4: Lava rekam besok cincin lagi.
1: Iya. Kucing mega siko. Nanti ampit datang lagi siko mungkin ya sempat lagi siko gak lagi nih. Anak kedai tuanya siko dah standby di konti kita.
4: Awak kebi dulu.
1: Kita ngagai orang ke Bendung Bahagia dulu. Laban dia bi bahagia ngagai miri dulu.
4: Mudah. Muda tucu mana dulu?
2: Anang umaiku bahagia. Hari-hari aku tu tucu, bahagia, senyum. Kaya sari tu aja lu sih aneh.
1: Iya. Okey, dah standby. Dah standby pun ngari nuan?
3: Kupai muda ada bahagia. Nentu kak nyawut orang.
2: Mana kak nyawut sih ya. Tua, tua kita isi dayun mesti kawan sari tau.
3: Nentu dia kawan lah. Asai ke, asai
2: kawan.
3: Asai nak ke, nak dekat ngau, nepi ayun. Ambil nyaman.
7: Aku tu nanti kangau teks bengkai aja lah.
2: Hanya
3: jangan nama kesengkennya Yun.
4: Ikat.
7: Teks kemana?
2: Nama teks kemana hanya Yun.
1: Okey.
3: Kangau ngau berjual berbazar aja ke kami dua ibu ngau dengan laku.
2: Iya. Kena kangau bala pengabang ne.
1: Okey. Siapa nama pengari Bamiri tu?
2: Okey, aku minta nombor dah diri dulu. Kira kumang tu kira minta yang pemadah laban tu siko mesti ke mana ke tu laban tu juara Kuntau tu minggu tu tadi.
4: Juara Kuntau lah. Kuntau lah.
2: Oh, juara Kuntau. Nya kumadahnya.
4: Lagi pasang darah nama Kuntau lagi lagunya.
1: Siapa nama nombor tu? Darah.
8: Hello, namaku Valerie Menyi Anna Anderson.
1: Valerie.
4: Mana-mana-mana ya?
2: Nggak jadi nak mana ya, juara solo Indo Kuntau tu tadi.
4: Nantukah Maya, tanya aku, tau nggak Kuntau ini.
1: Ya. Bungai nama ke di pandangan seharinya?
8: Bungai Tembung Satu, Bungai Kerambit Indo, Bungai Dabal Lapan, ngau namanya?
4: Mana?
8: Bungai Helang.
5: Bungai Tembung.
8: Empat minyak.
1: Empat
8: minyak. Ya, Tembung Satu.
5: Nemu main kayu.
8: Nemu?
5: Ya.
1: Pedal-pedal nih.
4: Ada semak, ada semak di B. Yang kira ada, aduh mana?
2: Aku nak ngawal. Nanti Iben ya tadi Kuntau ya terus.
5: No,
1: ya.
5: Nah, ada penyanyi lah. Kuma ku Erika ya tadi. Kuma ku Erika.
2: Ya, kan sebaka-baka Erika. Amai deh.
1: Lagu nuan Valerie.
8: Ku mai lagu Aus Pengerinduk ke Tegal Nuan.
1: Ya, ini dah betul mah lagunya.
2: Okay, Valerie dah sedia kan?
8: Udah.
2: Okay, jadi kita dekat menyeng ke juara Kuntau Solo untuk tadi berpengerami gawai naik bazar 2026 ke Diatur di Miri. Ianya Valerie dekat main lagu, meja lagu Randy Petulau yang main lagu Aus ke Tegal Pengerinduk Nuan.

0: Okay, nya pengari-ari Mirito MA.
1: Iya, Valerie ni.
0: Iya, Valerie.
1: Okay, kita terus beri peluang agak juri mengenai ke komen dia untuk pemikir kita ke terubah tu.
0: Okay, hello Valerie.
2: Hello.
0: Okay, jadi keluarkan sadar nyawa nanya bisik. Mm. Okay, tang vibrato berujung sebutan yang perlu kak pandai kontrol mimin au.
2: Okay.
0: Udahnya tiulah sebutannya lembut kage. Dari segi tempo semua manah magang. Okay, jadi terima kasih. Thank you.
2: Okay, thank you.
0: Sama-sama.
1: Ya, ngan jadi lembut lah bayar darah guntau. Nek beleri ni.
0: Ketuanya MA. Betul.
1: Aw, nanti beleri tu muru kuih yang aku tiga tanjung kuih lari beleri. Okay, all the best again Wan. Ke enggak berpikir malam tu lagi beleri ni.
2: Okay, thank you. Thank you semua. Laban dan ingat sadar nyawa aku.
1: Ya. Maya ya koros sedih dah. Rindu ingat ya. Asik, asik. Asik untuk orang lagu bapak kau ni.
0: Aku di tengok ya. Mereka bertandak di tengok.
1: Lenggol-lenggol kami bak kunti di tengok. Terima kasih beleri.
3: Amai patut ya jadi juara. Oh.
1: Ya.
3: Barulah mendak video ya.
0: Ukai nama tu bian labannya puriah apa ya?
3: Oh, anak guru apa?
0: Ukai anak guru. Uji mana ke siapa nama apa non?
2: Nama paiku Anderson anak rantai. Nama familiar ya Apian.
1: Oh,
3: Apian.
1: Oh, penyanyi kita.
3: Okay. Penyanyi Apian.
2: Oh, penyanyi lama.
3: Betul, berkegama Apian tadi.
2: Ya.
1: Nah, dia ingat lama laban dia bedau pansun kau lagu baru nih.
0: Betul.
1: Salam kau, Abah Nuan.
2: Okay.
3: Didi.
1: Oh, salam sama Didi lah, salah.
0: Iya. Didi ku Thai MA.
1: Okay.
3: Halo, GLSB.
0: Abang, nare sebut tu cemburunya doang. Iya.
1: Okay, Bi, mini love hari kucing tapi. Eh, bukan Bi, salah. Mana tadi?
3: Valerie.
0: Okay,
1: kita ngegai pemikir kedua ni, Bi. Terima kasih, yeah. Valerie. Okay.
2: Thank you.
1: Okay.
0: Kita tukar ke klinik dulu. Oh, beranda dulu, mari kita anang way.
1: Pemikir nombor dua hari miri ni. Okey, balamanyu ayah ke dekat ngatai ke poin buat FB kita 20 hari FB 40 hari bala penyampai radio kita 40 hari juri jemputan nya ya. Okey.
3: Oh.
1: Anang gua.
3: Hari kedua hari miri ne.
1: Miri nya ya anang gua. Aku ngezoom dulu ya. Okey, nya ya. Siapa nama tu?
3: Udah on mic. Udah on mic.
1: Nanti bi ngenyak ke
0: okay. Mic. Mana ke diri dulu.
4: Okay. Okay, nama aku Daniel Brody.
1: Daniel. Yeah. Oh, ya kesal selipuannya Daniel.
4: Ya,
1: pakai baru muda nona ya. Okay.
3: Terima kasih Daniel datang ke konti.
4: Alright, sama-sama.
0: Akhirnya nih.
1: Akhirnya. Ngelamat tu dengan nyawa aja balu bang ribut dah.
0: Betul.
1: Awak.
0: Okay, Daniel tu hari ni penata Daniel. Daniel.
4: Okay, asal ku tu hari batu ni lah, tapi dah menetap bermiri di tu.
0: Oh, nyak bisi awak nurun konti ni, ni tu. Oh, baru pindah ke miri.
4: Nak lah, memang dah lama menetap di tu kan lah.
0: Okay.
4: Asal menua segini ni ya.
0: Oh, asal menua ni ya. Okay, kira ku orang niah betul, MA.
4: Ya, betul.
0: Okay, lagi lagu kabai non. Cerita?
4: Lagu kak ada baik cerita pengerindu putus di tengah jalan dari kelmayang band.
0: Nya. Tadi awas ketiga pengerindu nuan dia tu pengerindu putus di tengah jalan. Nama punya
3: dia.
0: Udah putus. Mbak ya. Okey, jadi itu pengari kedua hari Miri nya Daniel ada kamai lagu pengerindu putus di tengah jalan hari kelmayang band. Okey, jadi Daniel nuan ke berdiri ke berkeni berdiri nih. Okey. Okay, sudah sedia non?
4: Okay, sedia.
0: Okay.

0: Hari Miri Daniel.
1: Okey, Daniel Brody. Aku muda pendiau bakal anyai menjadi Peter John Jaban. Awak. Jadi kita berhati ya.
2: Kau pula ada uang kini.
1: Ya. Nya anyai Miri, kami sih anyai kucing. Oh, terima kasih Daniel. Okey, kita terus sebagai komen juri.
3: Okey, hai Daniel.
2: Hai, hai.
3: Saya kau sudah tahu mesti telefon ya nak.
1: Ya, ya, main telefon.
3: Baru yang mendapat nama sama Kelala Daniel.
2: Hai, sama Kelala juga.
3: Okey, jadi kualiti suara nu mana? Bisik keunikan menpo. Bina ka nyaga pas tentang tempo ngo pitching nomi meter dia. Okey, jadi sebutan semua jelas, terang didinga. Jadi, terima kasih Daniel dan kita kirim pun gacha tak nyala.
1: Ya, ya mesti showmanship yang pun style lagu buat kontinen.
0: Ya.
1: Oh, terima kasih Daniel sama gawai.
2: Sama hari gawai kita semua lah.
1: Nyangkong lah ngerada air pengayun malam 31.
2: Ya, no problem.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, terima kasih Daniel. Okay, right. Okay, aku nganjung si nak tu dulu.
1: Okay, okay, kita terus ngagai menua sibu. Nanti dah bersedia, Lucia.
4: Dah bersedia di tu.
1: Mi udah ke pandu nama irau ni.
4: Aku jadi aku bisa duit ko induk darah bajet dah tunggu aku di tanah kalau gede ngen zoom ko dua ya tau zoom dulu. dah dengan kami aku bisa ketok kamera kami 360.
1: 360 kamera nah. Okey, siapa nama nama?
5: Nama aku Flora Ana Puso.
4: Ya, aku Michael Flora Libat.
5: Sal kuninga tadi.
1: Amai, engkau dah berbalik nih. Okey, Flora hari ini datai.
5: Aku datai dari menua Julau.
1: Oh, Julau. Okey.
4: Dari Julau tadi. Meang, siapa ngau dari tadi?
5: Aku ngau sena bala ayakku.
4: Anjung kita, ne? Oh, sikit selalu ninga cetak nyala untuk ke dia suha bala ayak.
5: Selalu ninga. Laban indai ku selalu masa yang cetak nyala yang.
4: Masa yang cetak nyala ke masa radio?
5: Masa radio.
1: Okey. Lagu Kak Dibai Nuan, Flora?
5: Nesal.
1: Ari Sita Jin.
4: Kini turut lagu yang tadi ni. Pengerinuk nama kena kode ni yang tadi ni. Nesal dia tau.
1: Ya, pengerinuk putus tengah jalan.
0: Namai leka nusun lagu sarito.
4: Nemo sedap. Pelabak kuda bawamnya.
1: Ya. Mesti peningat mata ke audio sedap yang tak terang tang monitor ke bakonti tadi dari PC kita. FB terang. Inggar. Kena handphone kumpul tadi megak terang volume. Nyengkau mari volume juri kita.
4: Tahu restart baru ke telefon ni kemedaknya nah.
1: Iya, tahu ke engkau orang sepiak je dah masang Bluetooth is connected ke kira. Dah nyanyi nyeblaban bunyinya.
4: Nyu nangkap ke bakat.
1: Iya, lelak dengannya baru ai lah nah. Bluetooth device is connected ke kira. Baru ai siti bertanjuk connected. Okay, Flora.
4: Berengkau Flora nah.
1: Ngambil kena nasal.

0: Iya.
1: Ngerinok yang foto aku ya. Orang nama Flora sikit landia belagau.
2: Ya bungai dah.
1: Beruni yang kita balua dia ngagak nama nek Flora. Ngicak belagau.
2: Ngicak semua belagau. Amat.
1: Jadi Flora tu baru udah ngau pulai bertanding bak peringkat negeri seringnya nah. Kategori nama Solo. Ani mek sekolah. Pemerih berapa? Pemerih berapa? Jaga. Pum berapa de mayang?
3: Pum 3.
1: Pum 3.
0: Lagu nama di baik mayang paket.
3: Menamakanmu cinta.
0: Okey.
1: Oh. Okey. Jadi ayo rempung ngau sikai matok nah. Kau. Kau juri kita subar mek enak retrika ngau.
3: Ya betul.

0: Yang jual kebab menua Sarawak tu, okay? Terima kasih Flora.
1: Okay, sama-sama yeah. DJ.
2: Ya boleh nganti kita anti
0: DJ. Eh DJ, kalau DJ.
3: Babin dulu lah.
4: Oh,
3: nganti anti flow.
2: Nganti anti flow lah.
4: Oh. Okay. Oh, ini memang orang kekawian Bamiri lah agak flow.
0: Okay.
2: Kalau
0: nanti
2: memang ke tanya, memang GPN pasti kau dah. Nanti ke Bamiri ni tadi.
0: Okay.
4: Raya agak putar semerah.
5: Mau ya.
4: Sibu.
2: Mau deh, kasih kamu mutar.
5: Putar, bukannya aja. Ini
2: sih. Kenyal-kenyal. Baik kita ini.
4: Lusin dia.
0: Okay.
4: Apa nama memang?
2: Apa nama dia memang? Balaya nanya.
6: Nama aku Christine Katrina Injau.
4: Christine.
7: Christine Inja. Wah, lawa. Nama.
2: Nama ni. Tiga tek nama ni. Nama kangau bas sekolah.
6: Christine.
2: Christine.
0: Christine.
2: Bapak mayu hasil tek jaguna. Ya, siapa kangau ke Inja
6: dah? Inja, ini
4: ke. Oh, nama kangau. Nama kangau ni.
2: Nama kangau.
4: Awak.
2: Christine, Christine Inja. Okey lah.
0: Sama schools dua itu?
2: Sama school dua itu, memang?
6: No.
2: No.
0: Oh, kawan ah.
2: Kawan.
6: Kawan.
0: Oh. Okay.
2: Dek sekolah di ni.
6: Aku sekolah ba SMK Jolau.
2: Oh, siko yang tadi deh, Flora.
6: SMK Jolau 2.
2: Oh, siko ba sekolah 1.
0: 1.
4: Oh, tu abang MA kananya nuan tu injau. Orang nyebut ayah tadi Anang. Nanti nuan ngangau ku ayah gekinsil aku makah nuan lagi awak. Abang MA nuan tu kan nanya nuan lah. Okey. Nuan tu terubah kau sike ni?
6: Ya.
4: Tang lama tu selalu dengar sike. Medak sike live di FB? Okey. Terima kasih laban ke berani. Ngayan ke dirimpu bakat nuan ngagai balamanyuh di FB kita lah ni.
2: Ya. Luai pun belak pulai hari tanya ngau tani peringkat negara ini.
6: Ya.
4: Okey. Teddy
2: dia. Teddy mah malam yang
0: Teddy ya.
2: Kami lagi pun tiga mau lagi menuju ke Matan.
4: Lucia form 3 sebab kita tengkar yang buat.
0: Oh.
4: Ai lemai.
2: Lemai wah bapa lah.
4: Lemai hari. Oh, lagi duduk bergelebat dia sedaya.
0: Amatnya kita kena bisi kain ba jari sinanya apa le. Okey.
2: Mau deh malam yang tahu deh datang dunia kian belagu. Nah, nama lagu
6: tadi. Abi pengerino tu.
0: Oh, jaga. Okey.
2: Dia sedia memang kena beh tu.
6: Oh.

0: Ya, dah ambil kau Christian ya. Lah.
1: Tajak muziknya Miet pesai, ya, miet ya, pesai. Ya, nama kebuah nasi. Puan
0: hija senan mu nama kebuah. Oh. Baru ajari nekan
1: ya, kesal.
2: Tadi, aku nak daya negu tadi tu nya kesal aku mendingan tadi.
0: Aku bawa kesalnya. Oh, okay.
1: Okay nama sia laban nyo shock ninga yang belago deh.
0: Ya nyo ni nuak deh.
1: Iya. Oh.
0: Aku bala komen apa nya munyinya deh slow deh angkat aku pua genya dia aku.
2: Tahu.
0: Oh, tenang awak ke kita ninga nyawa ya nah.
1: Betul.
0: Okay, Jure.
3: Okay, hi Christine.
4: Hi.
3: Nervous mimet tadi ya?
4: Ya.
3: Okay, tapi nuan bisi keunikan suara nampu. Adanya sada nyawa nampan lunak di dengar luan ya. Mina tempo tadi kat jaga mimet au. Bisi kat tanya mimet tempo tadi. Engkau baik nuan nervous kini. Okay, jadi teruskan kita ramada. Praktis mayo lagi. Nanti nuan ngai kat muai asai nervousnya. Tau praktis depan cermin tau. Ayo kaget praktis depan cermin sikit ulia. Nampan kalau suah ngorap bertanding, suah ngorap berpikir ya.
4: Ya.
3: Okay. Thank you Christine.
4: Thank you.
2: Ya kesal meda abang Steven dah meda yang live.
5: Ya kesal telinga tanya abang MA tadi.
3: Engkau sama abang sih.
1: Engkau sama abang.
0: Apa yang kita ngikat puin kena gawai.
2: Tang ba abang MP nade nanggul lah steady nyawa ya.
1: Okay, au.
2: Terima kasih Christine.
1: Ya, yeah, thank you Christine.
2: Au ngai kepala ibu di ngerias ba kontinu.
5: Lekak ke dia lagi.
2: Okay, bye Christine. Okay, nuan duam. Abang duam.
6: Oi.
2: Au, dah sedia bala nuan duam.
6: Oh, udah sedia nih.
2: Awah.
6: Nungguai. Kejap.
5: Benda
6: ini. Okay, kita ke Limbang nih. Ada. Nungguai ni Limbang tu.
2: Ni gaya style kamera di dalam putar 360.
6: Ya, sama semansa kita
2: itu. Oh, ya. Gitar.
1: Manual bo.
2: Engkau lagi kita mendak kendi kunggang lagi. Ia agak benar numpu mua juri kameranya. Kena ikut mautnya lagi. Segi ayan perut tu lagi mangut sembarangnya lagi penyanyi tak lagi. Okay dom.
6: Okay tunggu ya.
2: Ni maka kau macam beritahu lah ayah mua dia dom.
5: Oh tengah kau buat.
1: Oh, serius megamat dom.
2: Buat kau. Ni aku dah bakal orang standby Q kau macam beritahu lah ayah.
6: Okay kau dah bisik kah?
1: Salah kameranya dom.
2: Agi
6: mirang tengguai ah.
2: Agi rumah yang ramah Limbang ya dom.
6: Agi macam berita nih.
2: Nya ya. Okay.
1: Okay cun.
6: Oh jadi awak.
2: Tu.
6: Besi anu tu.
5: Patut nama dom bos domnya kesal.
0: Oh nanti oleh berjaku.
1: Nanti.
5: Isen lah tengah susah.
1: Ah siapa?
2: Ngelama ke lancar yang ada.
1: Anak kesal doang doang.
2: Enggak baik pancar
6: kita terus.
2: Pancar buahnya doang kalau terang.
1: Oh, sempat apa pengari di Limbang tau?
6: Ambil ke kita nemu tu tadi yang tu ukai ukai ban.
1: Ukai ban. Oh, okay. Siapa nama?
7: Saya Vanessa.
1: Oh, Vanessa dari asal Limbang.
7: Saya asal Limbang.
1: Okey.
2: Bangsa Vanessa tak?
1: Eh, Vanessa.
7: Saya Lun Bawang.
2: Oh, Lun Bawang.
1: Okey.
6: Okey, jadi lagu Saritok Vanessa?
7: Oh, lagu saya hari ini. Dari Florence Low, Atinuan Atiku.
2: Ah, lagu tu abang Steven suka lagu tu.
6: Okey. Okey. Berdiri kah Vanessa?
7: Iya.
6: Okey.
7: Boleh?
1: Orang Lun Bawang.
0: Kita nak temu lagu kita ya. Jaku nak temu kita lagu ni boleh sebut.
2: Iya. Anang ke panjai ke sama pagi nak temu nyebut ni Alicia.
0: Nadai.
2: Amat pedih ya. Kita
0: tak. Dengan aku morning makan. Oh.
2: Moon yang tu you.
7: Oh. Boleh saya start?
6: Okay, ya. Kita terus
5: boleh,
6: nih.
5: Boleh, Miss.
1: Ya.
2: Boleh, ya.
0: Udah tanya.
2: Abang Sri Amanda standby. Beri poin.

0: nak bunyi sih lah.
1: Ya.
2: Ya tadi
3: hari ini. Ya aku ke sesepuh ni ngah.
0: Ya.
1: Yang tinggal aku tidak sesepuh pada siapa lah.
0: Berdiri dulu Romaku tinggalnya.
3: Ya. Lepas itu jom pokar yang lagu.
0: Kena gak nyalus ya. Tapi amatku yang nenyuk kekesal nih ngah ya belagunya.
1: Iya.
0: Eh. Nah,
1: itu nih. Minta Tom Minta bos.
4: Oh, pada on MB.
1: Mikrofon
4: dia kok apa? Mau tak tarik
1: dah.
0: No.
4: Abang MB lagi terpegun.
0: Abang MB. Toko amnya lagi.
1: Lagi dekat dekat TV.
4: Dilarang menekan-nekan ya. Okey, hai Vanessa. Selamat petang. Okay, kualiti tone dan suara kamu bagus. Cuma kamu perlu kontrol vibrato kamu sikit ya. Okay, jadi secara keseluruhan semua okay. Walaupun kamu bukan Iban, tapi sebutan kamu jelas dan tidak pelat. Terima kasih kerana sudi hadir dan orang kata bawa lagu Iban dengan baik sekali. Thank you Vanessa.
5: Thank you.
1: Ya, yeah, insan yang paling tabur adalah abang Steven kita di Seriaman. Nang kebuat ya buat TV pada kita dia.
3: Nyoit korang bukai, korang mana lah dia
1: buat dari tahu pada bahan handphone siapa ke dulu chat tadi. Ya.
6: Juri bukti ya tadi.
1: Okay, terima kasih Vanessa.
0: Ya, mantap Vanessa. Kira ke mayo pengari mana magang minggu tu ne?
3: Ya udah pula gawai sira.
0: Iya.
3: Udah pula kemenua mayo nemu nyampai bara hari Johornya. Bidun pukul 5:30 ge kedatai ke minggu tu jaga kita tengok pulau mana ya.
0: Nah.
1: Oh baik kan baru.
3: Bala mayo mayo na.
0: Betul.
1: Bala ri Johor mayo nemu belagu ne.
3: Mayo udah cukup training ya Pak Din.
1: Saya dah tegawa Abah Syahlam, Abah Negeri Sembilan.
3: Hari Abu Dhabi pula gawai bisa makan.
1: Puan nak dia training yang berkapal Din.
3: Lama udah nak pulai.
1: Ya,
0: sama dia lagu.
1: Betul. Bala kita ke dapat dampian kau kontinya tahu lah limpang minggu baru ni. Sekarang kita ke nyapuah ke ruai kita lah. Bagi tu gawai dah.
6: Aku nak ngemak minggu baru.
1: Ya betul. Awak ya. Bulan-bulan.
0: Nanya aku nak ngemak.
6: Ati ke titik ke ante ba limbang tu. Benar status kebenar. Baik ku 30 tapi sarito pengari limbang tu tadinya nak ingat. Kayaknya terpasal ku mai Vanessa. Sarito.
1: Nama tu bunyi bateri habis tu
6: ni. Ya.
1: Hari ni tu.
6: Hari limbang
0: ya. Bateri habis. Ngaku tadi.
1: Aku ngambil headphone aku buat konti. Bunyi mikrofon wireless kata ke habis bateri ni.
6: Ya.
1: Ya. Nyam bunyi ya.
3: Ya. Si maka kap ku tiga ngok kita maka me bateri tu buat kita tau.
1: Eh betau. Tak ada lagi tegap penduduk tu.
3: Ya baru nak memuk mira.
1: Okey, limbang udah ne. Kita ngagai Seriaman tu kan.
6: Okey.
1: Pengari aku orang Kuching ada begawat tu dah.
6: Oh. Ingin suara penuduk dulu. Kangi jas kamera punya kita tadi manual. Nasib tu bisa pemegai.
1: Aku tu amat tu berdiri ngalih ke kembali lagi. Ayan perut ku tu lagi. Kita enang larau.
6: Okey, nyapa sesuatu kami. Sari tu.
1: Anang gue, aku nge-zoom lho. Ibin ni.
6: Ya.
1: Ah, nya ya.
6: Lelaki terakhir semanggang tu.
1: Dia aku nak dengar semua mata aku. Aku NK Yong Gayen tadi.
6: Ya.
1: Sebab apa, Jang?
7: Okay, aku Jerry dari Seriaman. Tapi kerja apa bertuang, Din?
6: Yang sudah Jasper tu. Orang majlis.
1: Okay, Jerry ni.
6: Berapa kali sudah kita, bos?
7: Tu kedua
6: nah. Okay, minta nombor diri dulu. Ya, dekat main lagu. Kira ke rata dari lagunya kebukai tadi Patah Tiang Sukong. Okay, kita bersedia dulu.
1: Lagu dari Robert Galang nih.
6: Ya. Okay, ni budak ini.
1: Ibin anda beri peluang bila ibu kita dengar tahu Jerry itu Ibin.
6: Ni sudah ya, sudah anti.
3: Bisa berarti ke pumanya, nih anti sebab bisa retinya.
1: Iya.
3: Bajunya.
1: Kali amanya sekolah, ama shopping punya.
3: Siapa nemunya?
6: Ingat.
1: Nak ingat lagi, kena ingat ke.
3: Ingat ke dulu ke, Ben?
1: Oh, peningat maju. Saya dah ke selalu bertunding. Nak pemahannya dah nama, ya ke nama panjangnya. Tak tampi apa FB lagi kita berkongsi ke.
0: Betul.
1: Okay. Kita berperindah dengar ke lagu. Kena sadar ke Mr. Jerry, ne? Ya. Patah tiang sukong.

0: Oke, terima kasih ya. Bos Jerry. Lelak sore itu, Bos.
1: Lelak. Aduh, ya habis sih.
2: Ya, Mat.
3: Kira ke boleh baiklah lagunya malam 13.1 meneh Jerry baru ai.
0: Geng kita atau Bos, geng orang pemata randau, pemata majlis.
3: Oke, jadi Jerry. Oke, udah temu reti pemata tadi Lucia.
4: Bedau ngantik bala peningan nyawut ba Facebook lagi deh. Lagi kita nyebut dah ujung ya.
3: Dunia ini umpama lalayang sudah.
4: Iya anjay deh.
3: Okey, komen dari juri kita.
5: Okey, hai Jerry.
2: Ya, sama lemai.
5: Sama lemai. Okey, jadi sedang nyawa nak terang di dengar. Sebenar pitching nak angkat lari-lari tadi out. Adanya leka atau kesebutan nak terang, megak terang di dengar. Adanya dari segi penafasan pun kak jaga mimit Jerry. Aku bisa semput mimit bunyi tadi ni.
2: Ya.
5: Ya, okey. Secara keseluruhan semua mana ada dengar. Terima kasih Jerry, sudah lipang.
2: Sama-sama.
5: Ya. Sama regawai.
2: Sama regawai.
3: Nanti Jerry berlagu baru wai pula. Saya dah tukang cium anak ngetu sekejap ni dua ngai ni. Enggak berdansa apa mua pentas.
4: Betul. Ngambil peluang nak kau deh.
3: Sama.
4: Kadang kemanza, kadang agak dari pun manza ke?
3: Ya. Sengaja.
4: Bicara ke ngau orang bertanak deh.
3: Oh.
4: Kita ke pulai sekali setahunnya. Maya pulai ke rumah panjai. Aneh juga. Oh, kayaknya belama lah. Jadi numpang ngau.
3: Iya.
2: Amat okeynya, okeynya tiap hari ya, ini sih.
4: Ya, tamu kita, ya tamu kita baru nanti kemisi. Nah, bebengah ya. Kita.
3: Iya mana ya Siti, sudah kita COVID sebab nih itu nyengenang kita ke besar dongkai. Sudah COVID sebab kita nyu jarang kunci ke gelas dia tu nih. Agi kelihatan punya sudah kita COVID na kita suah dah berkunci ke gelas. Keduanya diram mangku jadi pagi tadinya isi ngawainya dan benar berganti ai akai yang datang bayi dar ke bang benar aku semayang
0: nyeker wah
4: bayi ante de lemonya empat tuci tamo kena nemu dah bayi ngajadi menak utai ge palo no
3: iya
2: iya ada swing lah nada gira
4: yo saya ke berasi berama ai
3: nyang ngino engko mama bedanya nyu nyu belenyi yang ba mangkonya akai segi aso ku ganti ai nya ngai ngai jadi dar dulu ke mabu
4: ante ento ada nya doang kempang dengan aso nukai belenyi
3: main gelas sendiri. Pukul 1.57 hanya dua ngai belenya. Pukul 2 le buai ko ya.
0: Ini buai tua ya.
3: Tua le buai bini yang namuai.
0: Bye.
4: Amat mesti dah tahu. Balat. Balat nau.
2: Balat nau. Tahu
0: ada
2: kelagonya.
0: Tahu ada kelagonya lah.
3: Okay. Jaku ke tang bala kita ke besar dongkai maya musim kurami itu dia bolehnya kita kekalkan hygiene yang manah lah. Bersih dah
2: betul. Betul. Ya dah moden kena plastik ampun.
3: Betul. Nanti boleh yang nak ke
2: pakai buang.
3: Pakai buang yang nyamai gila. Bersih lagi.
4: Saya undang lagi aku mau inai beli sebanyak tahun.
2: Betul.
3: Eh bala kita Indo yang beli gila aku mau yang kena dikenanya. Panggil kita banyak mari aja pandang.
2: Ya.
0: Kena gila aja. Apa nya?
2: Ngias di liang.
3: Oh segala kontena ke berjenamanya semuanya banyak mari magang.
4: Ke pemalik.
2: Alexi.
0: Mau yang transfer kena beker.
3: Alaikum kah ikan je. Ketika naskariam buka kita gempa kita naskariam dalam jadi punya ikan je naskariam.
4: Oh, kedali yang nak pingat prestia tu lantai entua nanya deh Iun tanya nya be. Oh, padahal kan uci pingai kengau orang apa yang
2: betul.
3: Ini kerja ditinggal ni.
2: Iya.
4: Entua ngapa yang kah deh kekeruak uci pingai narai je kok nyamal lebih ke prestia mungkin tay.
2: Iya, pakai buang. Kengai kita rugi sikit kengau ramai deh.
4: Iya.
2: Alhamdulillah. Baik tua sekali ni sih ya.
4: Baik sekali nuci pinggai. Baik sekali ngabayang.
3: Kata inti menetuanya merintah rasa nuci pinggai belakang. Baso untuk kau ke ya?
4: Metua kaku ni. Kau ni nyampan.
0: Baik pekiat ya. 50 siapa dulu temu.
4: Kau ni pelin ngon.
2: Kuliah tapi bisa upah ni.
3: Gak sebab dia terinang maybe.
2: Ni ngamai be?
3: Enggak saya dia training yang baik aku.
2: Ni buat training yang baik sekali.
3: Okay, di kucing sudah bersedia tu pemukit kita. Dah tak jauh hari menua semunjan limpang gaya kita di konti itu. Nyaya, aku mengangkat ke pemukit kita. Udah kelanggar kita SK berapa ke tu ketiga atau ke kedua kali yang nikik ke konti kita di tu ni. Si gaya ya. Tu cara orang tua gawak dan maut kendara aku dulu.
4: Nah,
3: kita akan tawa.
4: Ketua sibuk lah deh.
3: Kita akan tawa-tawa ke anu-anu Mbak FB dia. Aku nak kira.
4: Kenyak, apa kasih hati kemusian kenyak.
2: Malatnya MA. Aduhnya
5: aja.
2: Aduhnya
6: aja. Aduhnya aja. Aduhnya aja. Tentu sentuhnya.
4: Aduhnya aja. Siapa kau itu tuai gawa. Lubai.
3: Bisa main penimbang lagi.
2: Bukan main yang gak ya abang tadi.
6: Tadi ngelara aku sedayanya.
4: Ya, saya
6: abang. Ya, baru. Ya, orang lakinya.
3: Aku ada yang anu dia. Aku marah di maka orang macam berita wilayahnya. Dia mudi dia. Kudam. Tidak ya atau nganu dia mendah dia kesal mendah benda sahabat kunti tadi.
2: Ya. Ya. Nak teratur doang tadi.
3: Aku, madam ucak dua ikut ke benang depan kereta belakang. Ngacau
4: bio. Backgroundnya.
6: Lama ucak dua ikut. Lama ke dia masang ya tadi deh.
3: Sedua yang uji kejematan lupar nombor satunya.
2: Oh.
6: Okey kak.
3: Hanya ya. Berendah engkau Mario kita.
6: Oh Mario.
4: Nama lagu de Mario?
7: Lagu Hari-Hari Perancis, Ngerinduk Puntan.
4: Ngerinduk Puntan, ini ujung cerita kita itu. Oh, Puntan, mau hari tadi entar lah.
3: Dah tanya dulu lah, seraya aku ke milih lagu.
6: Oh, benar.
4: Ini gak mau ketua
2: dia, ada yang main tadi.
3: Berapa utai katakan itu, tu, maka keterima bilonnya. Ini ada sangkai bersibu bilon tu, dia. Bawa Uganda, dia. Salah tekan.
4: Jantung mah gue pembinun
3: bakal lonnya. Lama tuh ngage sibu 35 menit sudah MA dari Banyu lebih sejam. Nemu datang ke Uganda Den. Nama punya di
6: Amat Jawa nya Uganda Den.
3: Tahu.
4: Bisa sebut.
3: Bisa ipar gawa Den dah kata dah.
2: Oh.
3: Okey Jawa.
4: Sama bisa ipar dia nih Mario,
2: tuh ada sekali yang mari tau.
7: Kamat ni.
3: Iya.
4: Nanti berapa?
2: Nanti berapa?
6: Esting kamat.
3: Okay, dah standby Mario.
7: Okay.
3: Okay, hari semunja tadi limpang kita di kontinu. Terima kasih tu lagu ya pengirim pun tanari Harry Francis.

0: Okey, Mario pemakai tari kucing ngau lagu ya pengerindu pun tan. Okey. Kau main hari Jori ya lagu cuncun tungak Jori au.
1: Nyawa saya ke special mah saya kuda tungak lagu.
0: Iya.
1: Tu baramat dengan dah pernah.
0: Saya ke nurun dinner foto nai. Seorang merindang pemijanya dah. Okey, kau main Jori.
1: Okey, Mario sudah nyawa tak cukup mana? Dari segi kawalan pernafasan, ngau tempo pen mana, sebutan penjelas ngau terang di dinga.
2: Okay.
1: Engkau sedang nanti dinga, sudah tahu aku tak bagus piak ya dinga amat kau tadi.
0: Iya.
1: Okey, okey, kep cipian tu, okey tegal ngau tua pukus yang itu.
0: Segi amai, okey.
1: Thank you Mario.
0: Segala bunyi kau dah tuai nih, lah banyak berlagu muak-muak tempo dah. Okey, terima kasih Mario. Ya. Beranda dulu kita orang tua itu kan maut kamera atau pulang agak sana baru.
1: Okey.
3: Baru ngaku dalam poin.
1: Kira apa yang Yun kita tinggal ni?
4: Kita bermorin tau.
1: Oh Yun bisa tadi.
4: Bisa.
1: Nampai?
0: Nampai dah
1: Yun. Nampai ni.
0: Nama Yun.
3: Dah gegio tapi pegawai orang tua.
1: Oh.
3: Nama
1: tersesingit tau.
3: Apa hal?
1: Nenek jalai, aku benda pun abang.
3: Menyuhtai jalai.
0: Menyuhtai ngacau dia tu.
3: Mansa orang Indo. Benar, ngeri yang kepala patuang korang.
1: Oh. Kini kena di abangnya tu tadi. Oh, si bapak juga.
0: Boleh. Anang ulu.
1: Okey.
0: Kalau kangen kita mana, batibu. Aku cium.
2: Aku dah dengar kau eme. Kau mertik sari tau.
0: Nanti kita akan aku cium ambil awak dua lemai. Ambil baku dia. Lelah eme yang buat lesi. Isna nyabisi eme.
1: Bojohnya yang kau kita ya.
2: Lalu bapa baik.
1: Lain lah setaya eme tu. Bapa baik.
0: Okay. Berkeni gaya tu Yun.
4: Oh,
2: Yun. Terima kasih, Kangau. Kangau dulu,
3: Pak.
2: Kelaku kemampuan telepon kita dia.
1: Kita yang laku.
0: Aku buat kucing.
2: Aku terus mati. Nguji
0: dia, Yun. Nguji berada
2: dulu. Kasih ke Yun.
0: Nggak pindah kita.
2: Ke Yun yang baik lagi.
0: Hello. Hello. Oh, sudah bersedia, ya. Budak bersedia ya. Awak
2: bersedia.
3: Awak kita direk ke.
1: Oh, bermiri tak kuci. Aku 85 423 634.
3: Ya.
0: Nanti pengen ada lagi Yun. Minta pengasih hari miri atau ke hari sibu lagi Yun eh. Hanya ya telefon baru. Nombor sebakar tak nak gue. Nguji berandau ya. Angkat dah bersedia. Hello.
5: Hello.
0: Oh, siapa eh?
1: Siapa?
0: Bian menyawa ya. Siapa tu, ay? Oh, nyak ya.
3: Ya, ke kawai sih kenyak meh tiun ya.
1: Lainnya. Gegeo
2: apa ya?
0: Tahu.
1: Si berapa jua?
0: Saya ke jam kita ya. Nang mai el dalam konti ya.
1: Okey.
2: Okey. Okey.
3: Ya, ke bisa el. Kita ke anak mai tu ya. Iya, ke nombor pawang.
1: Iya.
3: Iya, ke menggeng ibunnya. Au. Saya hot wire aku bisa
0: nak dia tu engkau ke benda tunggu sebakar
1: ya nak dia orang ngepon
2: jimat bos menjaga gelombang
3: apa si bong uji ngamek kangau
0: okey
3: ba hello selamat ngale hari hello
1: nama bunyi
0: jai
3: nama dainya
0: jai
3: bunyi anak maya
2: ya tadi
1: nama mai
0: bunyi oh
4: ya tadi
0: engkau yang uji ke telefon baru beli ya kemari.
4: Engkau amat.
1: Engkau
0: amat.
4: Telepon gawai.
0: Ya, benar mangganya ba mija mayang abang. Madah ke rimpu telefon baru.
3: Ya. Enggak ada rempung ambil video. Nah, ngisak ku madah mata telefon ni tidur.
0: Ya.
2: Siapa aja tadi deh?
0: Nggak nemu.
2: Kabar DM eh?
0: Ukai ya.
2: Kau meh.
1: Kau meh. Ipar ya, pelabak kau.
2: Ipar ya. Ya, maya ipar ya.
0: Ipar ku bawa
2: Uganda. Uganda bisa.
0: Uganda di mana kau? Ya, maya tu nunjuk menteri pun. Arab
1: Saudi bisa. Mayu ipar ME tu.
3: Macam aci ya, ipar ya. Gak mayu nyangkai tu
1: pak. Ya, kau ngau ya. Abang le, Rusia. Abang tu ya bersih tuai.
0: Ya. Saya dah nemu Mami Apple ni dengannya. Saya dah menyinyak ngapi. Ngapi orang kena berapi. Tak
3: nak besar Mami Apple. Ngasanya ni dengar radio no.
0: Awak aku tu tujuh orang orang batu pula itu.
2: Apo? Apa merasa?
3: Ya,
2: apa lagi kita TV ya?
5: Ada batu lama ni padam.
4: Nang awak dera. Bisa berita dibaca apa gila?
2: Yang po gak baca hospital.
0: Gak nyadi nyalian, tempo nyalian. Dia kan nyadi.
3: Okay. Mestinya edit ya beritanya.
0: Jonathan menyalian. Okay. Okay, bisa 30 minit. Kira minta dermalah nuan yun nih. Hari miri tak hari sibuk nih.
1: Okay. PM to PM
0: PM to PM. Peningat kita ke telefon to 6113. Telefon kena nombor si 3. Oleban arus ke kena nuan dia tunya dikena aku masang lagu hari tiup. Pulai ngage nombor 634. Ya bisa telefon ke kita.
3: To berkelip baru aku to dito. Aku tengah mekan kau. Hello.
1: Bunyi mayo mayo.
6: Hello.
3: Ya. Siapa tau? Ngai menyanyi di negeri nak kurai.
0: Oh, kau kerewas semuanya.
3: Kau kerewas.
0: Ah, tu ucap tadi ada tukar nombor telefon kat asal. Bunyi berdaun ya. Okay, hello. Hello. Istri tua Marajo balik ke
2: rumah. Hei, anak nambah ya.
0: Kalau dua-dua Marajo.
3: Artinya bisa dua lah, Dek, no?
0: Ada,
3: Siapa nemu lagunya, bisa dua.
0: Buku sejarah anak tunsang, macamnya aja.
2: Ingat dah, ya, ke skripnya, ne?
0: Ingat. Drama keliat. Drama keliat deh. Okay, drama keliat deh kita mendari pagi. Malam lagi di tanduk barunya. Pada kita baru meh. Aura drama keliat. Enggak drama dia tu lah.
2: Tambah wataknya kena ingat ke dia belama.
0: Oh.
3: Benar ya. Nadai cerita. Nadai reti. Yang ingat siapa orang enggak mendaknya subah.

0: ho sapanga sì, che te ben boi René.
1: Ben boi si bume.
2: Ah, a ben di lei.
1: Mi sembra si stanno a dai?
2: Sì.
0: Na dai sai ko ba system na tu adola. Ke ngate dulu de Claudia o branang bala
3: isi nyanya bala kira ke pulai gawai nang Claudia. Kira ke pulai gawai? Besi.
4: Ayo pulai gawai.
3: Oh baru rata mamai ne.
4: Yo.
3: Mamai ke lawa misi nak tumu dah pulai ne.
4: Oh. Ya tumu cuti gawai.
3: Betul.
0: Laban ya pengajarnya ya.
3: Ya amat.
0: Okey, udah sedia nuan?
4: Udah.
3: Nah. Kini Lucia lari.
1: Entah.
2: Ngiga lagu.
1: Ya maut maut lagu.
0: Sidam ku baru nak benda ni sidam benda ku aja.
2: Mudah aja kau itu ke jauh.
0: Ya.
5: Ngena remote ja.
0: Sidam remote ngena mulut ja.
1: Aku baru dah kecil apa kecil yang ada lagunya karaoke di sistem kita.
0: Aku ngiga ba YouTube tadi.
1: Oh. Ya.
2: Ini menyebut tak menyebut.
0: Awak sudah minta tadi.

0: Ya, ¿eh? Au. Terima kasih, Claudia.
1: Ya.
2: Claudia.
0: Ya. Dia nanti bisa awet. Tadi ulian ni ke studio ni kau dah?
3: Ya, jam tak jalan sibu cerita.
0: Oh, benar ngalau beli kue kawan.
2: Ya, beli kue. Main.
4: Minggu-minggu terakhir
2: menyi korang. Ya, kedua aja ngecok buak, ngeran buak.
0: Nak ngacau orangnya, orangnya dalam selalu nak ngejem jalan. Nak
1: kukul. Yang kau beli kue cikgu.
2: Anda ngepuan. Anda ngepuan sedaya.
0: Selamat hari pengajar ngekain Nuan, Claudia.
3: Terima kasih.
5: Ya.
3: Ya, sama hari gawai ngekain semua kita dia agak.
2: Oke, gawai mereka.
1: Terima kasih ya cikgu.
0: Oke, bye-bye.
3: Bye.
0: Kak penang nak
2: saya ke belajar.
0: Dia meh bye-bye. Nah,
2: kita nak dai. Kena saya ke belajar ni dong. Saya belajar dengan cikgu belagu.
5: Kan nyebut selamat tinggal ngannya di kan ya. Nyelayan bunyi ya.
2: Bye-bye ya.
1: Enggak tahu dan nyebutnya merenda di kang pengempuan kita itu.
2: Jaga aku bye-bye anak di kena kita ini kita bye pot. Kadang-kadang kita ke ngenjong bala di pot eh.
1: Makan dulu.
2: Oh. Bye-bye. Bye-bye ngakai sanu kamu puak ke sedaya.
0: Ya.
2: Anak mudah bye-bye.
0: Betul.
2: Oh.
0: Alah, dia nyari pejurai ke sobat nah, tanya M.A.
2: Ya.
0: Anak nyebut bye-bye. Kau nyak, muka kau kena kena lihat ke bye-bye. Ya,
2: Selamat bertemu kembali.
5: Selamat jalan.
0: Okey, kalau dia mumpul dulu, dah lekat telefon.
2: Komen jori ngagai kalau dia, cikgu kita.
5: Okey, kalau dia tadi mana sadanya wae biasa sigi selalu ngau pekiat eto ya. Udahnya tajak apa bisi delay tegal ngena arus telepon tadi tang uliah ditanya ya katanya tempo ya tadi cukup mana. Udahnya ngambuan patah nyawa ti mana serta sebutan ti terang di dinga. Keep it up Claudia. Terus teacher Claudia.
2: Cikgu.
0: Nyung antai jore beriri kaku tu tadi.
2: Juri dah standby. Beri
0: lalu numpik ke jari ke tau.
5: Yeah.
2: Kalau dah standby akan merindang kita dengar lagu gawai ni.
0: Ya, kira ke ngari ke Nuan tadi, Yun.
4: Okay, terima kasih. Nanti semua ada siap kuku ya, Tia.
0: Ya, deh. Lalu berbintang lah, kuyo. Dengar, deh.
2: Bin.
1: Oh, Bin. Dengar raja, bos. Dengar raja, bos.
2: Kekuciang deh, Bin. Nyung kuyo ke, Bin.
1: Dengar raja.
2: Oh, Bin. Ngijau di bibir.
1: Cahaya kuyo ada lagi bos.
0: Halo huruf kuyo.
5: Halo Ibil.
2: Okey. Pendengar manyuh kita kagi live. Okey, kita demo laban bala kita segi ya benong kisuk nyedia rimpung itu gawai keduanya laban ke baru temu ngah bala ipar. Bala ke baru pulai ba rumah berandau.
1: Bala tua,
2: bala mentua. Kingat bala kita kedunga mentuanya ti tadi ngah mentua nang ujul-ujul nyu bro lagi ya.
5: Biasanya
2: ucap nyebutnya betuan udahnya nya nyu ndak ingat ke skrip lagi. Okey, nyak ya ginjau isna bila kita ngesti lagu lagu gawai tau nyak ya. Lagu kaget pulai gawai. Bala kita berdansa buat TV-nya lagi aku jaga TV ya berlagu neh nyak ya. Okey, 1 2 3.
5: Hebat.

0: Isnin alam baru dah merindah kita dengar lagu yang Gagit Pulai Gawai. Gawai.
1: Okay. Sabar kah gawai? Hmm. Ya, dengar lagunya.
2: Aku nak sabar. Aku dah hilang ngigak ya. Aku kena rame itu. Mana yang aku tiun?
1: Minyak lagu.
2: Aku dapat. Aku nak tiunnya. M.A. Yun.
0: Boleh.
3: Okay. Boleh.
0: Abang M.A. kita tu anak ngirau. Aku cakap.
3: Mulai abang baru.
0: Tukar kereta. Ya, jadi orang tua. Bila yang ngalih ke kamera. Jangan aja. Okay. 4 minit lagi. Beri peluang agak kita sebuat mari selama digawai ngagai pinggan manyuh lah. Ya. Agak nuan dulu bi, laban nuan solo.
1: Okay, au. Jadi ngotop mari terima kasih ngai juri kita Esna Lala. Ala pernah mengulai kita hari pun serinya. Jadi harap ke bisik jodoh bertemu maru kita ini Esna. Ngoto mari selamat hari gawai ngai nuan ngobelak bala peninga kita semua. Ngau kita 6 stesen mai kereti kita bertemu baru minggu baru. Anak gue begawai, ya.
0: Okay, Lucia.
2: Oh, terima kasih. Ngagai bala pengari ke telepon, ke datang ke konti tadi. Nih, yang flow ngau Christian tadi. Udah ngari ke Sibu, lalu merek selama ujung minggu, merek selama hari gawai, ngagai semua kita, ngagai juri, ngarap ke terus muju bak dunia pemerintah.
3: Amin, terima kasih, Lucia.
0: Okay, nyai, ngagai nuan tu Yun.
4: Okay, terima kasih. Selama ujung minggu mau pergi lah bertemu baru kita berdau. Mana sama gawai. Siapa nak duty pergi lah. Dua mah sama gawai me dua.
2: Ya. Okay, ya kasi sudah kumpul nak.
4: Ngonya.
5: Nak dai. Nak dai ke bala peninga
4: gak? Nak dai. Okay, aku ngambil pelan untuk megak ngelalu ke bala peninga ke ba Bintulu lebih agak ngagai rasa kenyalang. Laban udah tu lagi, aku pulekin baru lagi.
5: Yun belagu dia.
4: Ngerami kita ya, sampai pergi lah. Anak yeah. Aku belagu.
2: Yun belagu lagi. Pulekin baru lagi.
0: Program Sarawak aku sayang nih.
4: Ya, betul.
0: Okay, ngakain nuan tu, Bin.
6: Okay, selamat gawai ke semua kita ingin tu gawai. Nyangkong, aku tahu untuk.
7: Gawai.
6: Nadai salah ke kita lalu, so aku. Madah jak ko share location. Okay. Selamat gawai megang agai juri, terima kasih juri semuanya yang kau kami. Terperindang pihak mega. Ya. Arab kelantang dalam semua pengawak nonangkan ketok.
2: Location kata share-nya salah ketok.
0: Ya. Bagai nuan diam.
8: Okay, terima kasih Mei. Jadi terubah tu mari terima kasih yang juri kita pemega Arab Kemujo ba industri muzik kita pemega selamat gawai dengan agen juri pemega guys semua. Okay, terima kasih guys semua kita sebuat Lucia, Yon, Brenda, Ipin dan gaw MB. Jadi hari 30 bulan mulai baru kita ni hari 4 pun aku lagi on air hari 4 sedari Limbang ni. Jadi selamat hari gawai ngagai semua peninga YFM Iban.
0: Terima kasih Dom ngari ke kita sebuah carta nyalang minggu 21 sehari itu. Terima kasih semua kita kudah-kudah kami live. Ok ninga kami live menggabar radio kita. Terima kasih Mario dah ngari ke Kuching untuk pihak carta kenyalang tu lagu sakit gawai kena kita ngagai ke diri ya. Terima kasih semua, bye bye.
6: Anak sakit gawai semua.

Kami merindang kita, mimpi yang lari, bermacam lagu, yo.

mana pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, mengkat neraja, berkebung baka langit.

0: Segulai Sejalai Gau YFM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, nemban baadat.
1: Ya, terima kasih ngagi kita kagi mengkam gulengau kami ba YFM. Jadi anda ngia bakal selama mengga ninti hari 5 ngau ninti hari 6 kebedaya ngau hari Minggu dia kita bisi program 34 Seranyawa nemban badan. Lalu saritu temuai ke bisi di kengau kami datang ngagi konti YFM. Ianya siko orang dagang ia ke ngemeran ke atau ke landia begagak ke kain burik. Jadi kita ngelalu ke temuai kita lemai tu. Ya bukan lengau Madam Majori belantau anak majang lemai tu. Selamat lemai ngagai nuan Madam. Nama berita?
2: Mana-mana.
1: Wanana. Kita terubah yang ngagai konti YFM ne.
2: Yo, kira ke yo meh beban subaknya beda orang main sampai ba sepiat nyin.
1: Oh, ngagai RTM ku cerita nang kalau tanan dan kalau ngagai konti YFM tu ne. Okay, sekali lagi lalu ke perhatian Wan, Madam mengagi konti YFM. Lalu randau tua tu tadi berkawal dengan penglandia jari ke ndak ya di kerindu ke Wan meh. Jadi tu tu berkawal dengan kain buri ke Siti Ari jadi ke perhatian pemisi ngagai kita kendang yang rindu ke pengawal bergagak ke kain buri tu tadi Madam. Lalu sebenarnya tua berandau kujung tu agi Madam minta Wan kira ke madah ke dari rumah penatai asal nuan untuk Madam.
2: Okay. So nama aku Majori Berantau anak Majang. Umur aku 40 tahun. Asal aku dari Seratoa. Ianya dari rumah Panjai Awas Ulu Krian.
1: Oh, nyaman itu Berantau lah orang Seratoa.
2: Yo, nakok-nakok. Ini sidok.
1: Nakok-nakok. Oh, kira ke mayuh mah peninggal di Seratoa tu dengar ke randau tu nah dah di tersono mana Madam?
2: Udah.
1: Okay, tu kira ke dah nemu nah penatai asal Madam Majori tu tadi. Lalu tu berkawal ngagai randau tu pula ngagai randau tu tu berkawal ngau pengawak nuan ke pegagak ke kain burik tu. Minta nuan megak badah ke kemaya nuan ngepun ke pengawak pegagak ke kain burik tu Madam.
2: Jadi pengawak aku tu sebenarnya tadi kira ke berpun hari 2019 lah. Mainnya kira ke nyo anak aku leban anak aku ke ngau orang bermain sape jadi bisik mainnya support tidak ya bisik ke namanya ngagak penggambaran bisik orang kat kami gambar tidak ya. Jadi bila cikgu tidak yang ngasuh tidak bergarik ngau manah lah. So aku tu tadi nyo ada idea lagi leban bajunya baju ke sama-sama. Jadi perempuan aku lalu ngagak baju kanak aku nya ayan aku bak macam biasa lah kita dia tu semua tanya kak Dayan kena nak Facebook bak WhatsApp nyok mepun ya tadi utai tu lalu panjai sepanjai.
1: Jadi ke bedung dipandang kanuan dia tu nyok masih titik hari utai ke terubah dikagak tuan.
2: Baju anak aku.
1: Baju best. Oh best ne.
2: Jadi tahun 2019.
1: Tahun 2019. Ni tanya kata tuan tahu terus yang ke ngagak curak ke bekanya deh, Madam.
2: Aku pun nyo nak muka madah ne maya tu. Leban sidak ke pemain sampai tu. Mau tu ngagak curak orang ulu deh. Jadi aku tu subok. Leban kita kena nemu lukis nya bocor dia tu rasio benar utai tu di lukis ku ngau pala ingau
1: pala ingau
2: laban maya tu nuan baru berengkang ngau rap ngau tu nuan nang nadai basic nadai semua tai bekenyo jadi kena aku ni makau dah kak. Ya macam nak boleh sama. Bada ngan mu ngan nak cuan mai nyok bakal ke dia tu. Dia tu orang yang mu min cuan. So menyikak aku tadi di luki aku ngapa lo hengat nang aduh kenyak-kenyak ngapa jadi kan lumayan agak malu-malu rindu medok.
1: Sebenarnya tu nuan sikit nadai belajar hari
2: nadai
1: nang tak pada nang
2: hati diri
1: je
2: baik hati dirinya memang puas ke berunding ke baju anak aku nyak tadi
1: atas sebenarnya tu kalau medok bo Facebook nai orang ke berkena ke kain burik kenyak bisa kenyak curi-curi
2: 2019 nya sebab beda untuk mayu ha
1: beda orang
2: beda beda untuk famous utai begitu orang lagi famous kena baju curo ukai burai
1: lah au
2: au ukir kita yang nyak ngapa
1: au au au nyak mah tajak pan keterubah ya ku mada vest nyak agi ndak bakal tahun 2019
2: nang kita au quality ya ndak bakal ke dia tau lah nyak mayu agi utai kena re dia tau
1: au
2: benar mu minah quality ya.
1: Oh, jadi nama utai ke ngasuh no rindu kebenar ya. Nang sikit berengkah hari munyi konoan tadi nuang ke ngagak vest ke anak nompu tu sekali kenang sigi udah bisik pengerinduk ke ngagak kan burik tu kebenar ya madam.
2: Nah dai kenal nah ya pun ya tadi hari baju anak ku tu sebenarnya udah nyok bala kawan tu tadi. Lalu Kau nampa, terubah benar tu leh tengok ke aku. Dan nyala mak lama nya rindu ba orang aku kok usi saya besar, usi saya tu. Tengok lalu keep going leh. Kok kurang bunyinya tak nyok. Makin panjang sampai ke dia tu. Sampai orang kena nemu pun nyok minta ajar nanya. Tapi kenyok meh.
1: Jadi orang ke terubah tak ke customer ke terubah lagi ingat nak?
2: Customer terubah.
1: Kaban rimpu sekali ke orang ke nak dikelala nombor Facebook?
2: Nak dikelala. Biasanya kita berdagang sikit. Bukannya ya orang ke nak dikelala kita nyak.
1: Jam 4 lagi
2: iya.
1: Ke nanya utai ke dijual kita dah.
2: Mayuh diri ke udah deh.
1: Kelimpah harinya laban tu tadi nuan madah berpun hari vest anak nuan tu tadi. Nuan dah temu vest tu tadi. Nuan lagi ngagak nasigi bisi ngagak hati diri ngagak burik kain burik bukai sekali ke nak nganti orang laban nuan kedah berkah bedau. Mandang ke jumpa Facebook.
2: Nuan masanya sebab bedau. Aku lagi biasa-biasa aja nang fokus dengan anak. Kalau anak aku tak benar umur banyak dah. Udah nyak lu. Udah kita kan nanti dah angkat buat Facebook semua. Udah nyak lu. Di share-share. Udah nyak lu. Makin mayuh renyak. So aku lu tergerak lah. Ngau itu-itu. Ngadu-ngadu. Lalu dayan ke aku sebelah Facebook. So udah nyak.
1: Betul. Alah nyentuk ke dia tu pengerinduknya tadi nama madam. Tu ngui yang ngagai tanya apa kau ngapa demu nuan tu madam neh laban nuan dah ya rindu bergagak ke kain burik tu tadi. Jadi ni buat nuan baru dia nuan nama ke buah kini bergagak ke kain burik tu lain dari bergagak ke teh bukai beka orang ke bertenun kain ngagak kain kebat kini berkenik ke.
2: Ya bapak penemu aku kain burik tu lebih nyamai dengan muntah lagi dari bergagak ke kain kebukai lah. Karena nama aku menyenya laban rengkau kada kena kita ngagak kain burik tu nyamai digigak ngontik nuan kau ngagak curak pun nuan nadai tusah lah penitiah ke penekak nuan pu nadai takat nadai penting nadai malai banyak.
1: Nitiah ke pengelandian nuan kreativiti nuan ni ke mana lagi daripada nyak ke dikagak
2: tamam gak tak ke kena kita gawak tu tadi nyamai lagi gak na sebelah kedai dia tu. Mayu halai
1: mayu halai tu sila berjual ke nadai pedis nuan nguliah ke perengkau ke kedai
2: nadai muti nyak lah tadi regau tai dia tu nyak
1: nyama japa.
2: Mau lagi tayo.
1: Jadi nyak lagi kena ke dekat ditanya aku gak berkawal dengan nyak banyak siti hari pelabak aku mah. Siti hari pemar nuan ke ngasil ke kain burik tu dah madam. Tak sebenarnya tu siti lagi dekat ditanya aku laban nuan nangis sikit rindu bergagak ke kain burik tu tadi ni pengelama nuan ngagak atau ke ngasil ke siti-siti kain burik tu nanti nyemak bakal orang yang ngudang hari nuan ni pengelama orangnya boleh nganti ngagak nemuk kenyak
2: kadang-kadang tu nak datai sebulan lah. tiga minggu, dua minggu berkenyak lah. Laban buat aku design kau ngagaknya tak lama, sitik tak ke ngasuh lamanya berjahit.
1: Berjahit.
2: Berjahit. Ya, lah baru mayuah. Kena-kena buatnya. Maya klik kuah lah.
1: Oh, kira ke nya Siti Ari ngasuh. Kini ke tak ke proses ngasuh ya lubah.
2: Lama, lubah. Proses berjahitnya. Lepas aku tu pun tajak aku suri rumah. Aku kaya dia rumah aja. Kira kini kia berambil beranjung. So, nadai masa cukup. Kadang-kadang baik dalam kereta. And then, Maya order ke mayuah 2-3 itik ke sama berguainya tadi. Aku tu bisik kunci rezeki ngau bala indai-indai ke sama nembiak sekolah lah. Tiba aku semak gawai bukannya orang kau jampat boleh aku tanya. Jadi aku ngaji sedap yang berjahit nolong aku. Tiba bisik 3 itiknya. Tuk ngis dua sitik siku, tuk ngis aku. Makanya aku kira kunci rezeki ngau bala minyak tadi.
1: Jadi orang ke nang suah engkau nuan tadi bergagak ke kai burik tu. Ukai bina nuan sikok ajak bisi orang bukai ke buka lain nuan ni.
2: Aku tu ngagak design lekat semua sidak tu tadi digaji aku berjahit. Digaji ku nyahit.
1: Mayuh sidak ya?
2: Dui ko ek selalu.
1: Dui ko. Nang tiba ke mayuh order hari nuan orang order ke nuan tu tadi. Kira ke bisik gig ke apa kau sedua hari tu
2: nah. Kira ke bukannya me kunci rezeki kau pangan diri. Tang agak ya memang aku lah.
1: Hari pun
2: semua ya. Muti sida yang nulung ko berjayat lah nanti utanya ajan deh.
1: Jadi nanti baka orang yang rindu ke pengawak baka nuan tu madam nama utai ke patut di sedia ke sidak ya baka ti sidak ya nyedia ke perengkau dari mpu kini berkati ke
2: nanti baka ya kak nanti baka sidak ke belajar bak aku sebab aku nyedia ke semua utainya sidak ya datai maik tubuh diri aja lah. Nanti baka kita di luar dia bala peninggal nanti bisik kak belajar tak kepatut dia sedia ngikut kain kain ke saya sendiri empu artinya udah nyok ngagai kedai mani ya ngikut bala burik burik tu maya jenis nuan milih berkeni burik ke kedekat kenuan lah cuma maya nuan milih buriknya nuan mesti ke pedak ngomong mana lemah burik tu bisa dua jenis ya aku mendak siti burik kesalo kena orang agak antiannya ya nade lubang ujung kepuan ya kan kadang-kadang orang agak burik ngau antian ngau tengahnya nak ngau ya ndak sama ngau burik ke kena kita yang agak kain agak bajunya ya
1: ndak boleh kena leh
2: ndak laban nanti nua nyayat lagi nanti burik ke kena kita tu ya mesti bisik duit titik lubang nanti nua tebeli ke burik ke siti lubangnya. Tapi nyak tak boleh jahit tuan ujung-ujung. Kalau bisik kes berkenya customer aku. Lepasnya
1: dia jahit hari dalam. Bisik aku berarti kengi orang ngena gam aja. Berkenai ke nak tuntutan ke ni?
2: Bak aku nak tuntutan lah. Lepas kita iban tu. Nama dah ngena utai kau kasar-kasar. Bagi bisik pengeramai. Mana mau lah. Gak kita rarah tingkil.
1: Terberayan belah ruai.
2: Memang aku gam lalu jahit lah.
1: Sekali awak kaitan lagi. Boleh basuh kini ya madam?
2: Boleh ya.
1: Boleh
2: ya. Hand wash lah. Basuh ngejari.
1: Lepas ni ndak tak kaman darga. Minat ke baik kita ke berpeluah aja kainnya ne. Jadi buat curak atau ke motif ya untuk madam berkeni ke curak ke suah lagi atau ke pemadu di kerindu ke orang sedap yang udah rinduan.
2: Kemayuannya corak orang ulu lah.
1: Corak orang ulu.
2: Eka
1: baka
2: ya, berpakuknya. Kak lagi sinak ya.
1: Nanti baka corak bunga baka jenis mandang kanya bawa kamera. Eka bisik baka beliak.
2: Labuci.
1: Labuci.
2: Namanya labuci.
1: Nyak corak ke nang sikit suah di order orang penuan ya nah madam.
2: Ayah, tu aku bisik ngagak tu duitik. Sitik dah di request orang jadi sitik tu bagi pada awak aku lah.
1: Mana lah laban
2: ya. Tu baru jahit kumpul. Laban kena kan jumpa. Laban aku ampo aja nemu wakani utai kak kau kau. Ti balat te sida ke di upah ku jayen sida imina nemu nyayat tau deh. Jadi utai tu tu. Lepas ni dah tayari tanya aku aku tu pasal aku pun main ngerja.
1: Milih
2: nanti yang yang beriku duit tu
1: duitnya kena kena ngelinik ke mana lagi
2: berarti ya.
1: Lepas nanti dia berarti ke aku berarti ke kena ke kain burik atau ke skirt burik lebat tebal lagi skirt mai kena orang eh. Kena dijual orang ba kedai dia tu pada aku jarang engkau aku kena berarti piak ke salah piak. jarang ke yang mayuh ngena ke berita bab barohnya kena ke ngombai tadi
2: duit
1: duitnya tadi
2: tati yang duit
1: bisi ke tak lebihnya ke berat pelabak aku ne madam tentu ya baka kain tu tadi kain burik tu tadi margi ke cas ya ne
2: ya siti duit tu bergaul diri kau bergaul kau nuan mesti kau kena kain yang berkualiti lah lapan utai tu berat deh ngai ke kain nanti nuan kena kain kena berkualiti ngomora ya ke
1: ndak tu tan
2: dijual ke kita ya deh uruan ya ya lah make sure kita ngagak kita mesti kau medak kualiti lah kualiti kain ke di kena kita nak medak kita nyok murah lalu napat ke nyok dah dan nyok maya nuan berbeli mega make sure nuan anak bedak oh ni murah lagi tapi nuan bedak kalau nego ngom bedak kain nanya berjimat lah
1: bansa kain kena ngagak tadi bisi tanya kini bisi munyi kunuan tadi
2: nadai itu milih nar nanti bakal nuan kau ngagak ke nuan nuan mesti ngagak saya nuan po bakal aku nanti aku ngagak ke hari request customer deh aku kak mesti kak detail waya nama nama saya nuan nanti nuan nak saya tu duduk cuan dah berkini lepas ngai ke baik nuan duduk kan ya bunga dah diukir nombak tu ngai ke yang tak selesa deh ya lah yang nang mesti detail kadang-kadang bisik customer yang aku takut ambil ya takut salah tanya bakal dress especially dress memang aku ngasuh sedang beli dress ke diri beli nuan pu ayo ngaku aku ngagak
1: nanti bakal skirt bakal tu nah sigi bisik kan nuan stok kena kan
2: bisik mayu stok aku baru rumah
1: kira ke nyamai sidak ya milih kain kedekak sidak ya nitih ke saya sidak
2: ya ya
1: ya tinggal curaknya aja lah nanti bakal sidak ya rindu ke curak berketuk laban dia tu laban dunia no mansang dan madam mayu curak-curak burik ya ke dipandang dikena orang kena tu lagi megawai tu
2: ya macam-macam bisik customer ke muntang muntang kau aku yang sias ngagak kau aku berketuk-ketuk corak nama barang kau nuan janji bajia okey
1: mai ke kenyak
2: mai ke kenyak bisi customer aku kau berketuk tambah tu tambahnya so ngagak lah ni tiak ke pintu sidaknya
1: ndak pedes ke penuan eh
2: ndak mati ni udah rindu and excited eh mendak sidak yang ngenok tapi mana deh?
1: Amat kanya. Lagi tanya berkawan engkau corak tu tadi dan madam. Corak tu tadi nanti bakal tanya bisi mai reti kini nanti bakal tanya Iban Wan.
2: Ya, bak aku tu tadi.
1: Bakal corak ke vest ya tadi deh. Bakal corak kan ni kekenan tadi. Bisi nak nyebut tadi kena ingat.
2: Corak kena kena
1: orang ulu. Orang ulu. Ya.
2: Ya, bak aku tu. Nadai penting malai lah nak kau kerja tu tang. Nanti bisik belum peningau di luar dia ke nemu lagi utai ke berketu. Nanti bisik salah ngau utai kena nemu aku pasal surat tu penting malai. Aku minta ampun kau amat gi pabuk berundi yang buat aku deh. Buat aku nadai.
1: Buat aku nadai lah. Kira ke hari.
2: Tak nitiah ke ati ngau jari ke berkini kau ngadu kia ngapa. Dia tak mana belit kia. Ya, kau mendak susun. Tak susun berkenyak.
1: Mesti kalau tertemu ke kena kita burik ke jampat tanya kena cara no milih buriknya tadi ne.
2: Jampat berkena.
1: Baka laban bisik dia tu ukai original bunyi kurang.
2: Oh, bisik bisik mana plastik.
1: Bisik bergrade-grade
2: ke ya. Sorry, China. So far tu nadai lah aku nak ngena ke
1: nang tan bansa ketan.
2: Ke bansa kenar untuk ke
1: originalnya.
2: Leban ikan plastiknya temu nuan ti nuan ngetua dan lain gak bunyi ya.
1: Iya iya.
2: Mayor rencana ya bukannya.
1: Kira kemudah lagi mantinya ngenanya. Pengetan yang dah temu kena madam.
2: Jam 4 reda.
1: Jam 4 reda.
2: Ya aku pernah jam 4 reda.
1: kalau kalau
2: bisa nanti nan bakal nuan aku ngagak nanti bakal salah kadang-kadang cinta orang kenyuannya mu nyampur kotanya bisik tu tough ika
1: bakal
2: kadang-kadang nanti picit nuan yang lalu nemu
1: ada jampar ada
2: awak ah.
1: Oh,
2: nyak mesti kak nyak lah pernah yang mana-mana nanti kita ke Malaysia dah.
1: Kita
2: ketuk tanto.
1: Oh. Bro, ya boleh dah saya kita.
2: Especially ketuk. Cukup marah ya kemiat tu.
1: Ah.
2: Dia tu sudah nyawa 160 kilo.
1: Oh. Ya. Kilo gaknya berapa
2: kali lagi? Nih, glow dia tu gamnya punya nyemun moniki.
1: Nyemun lagi. Lalu orangnya mayo lagi. Agak tak bukanya mayo agak tak berketuk
2: nih. Nih mau sidanya nyemun niki. Agak tanya mimet. Tak berasa yo tanya dah.
1: Iya. Namun
2: titik nuang agak sitik kain sitik bajunya. Nuan nang perlu nguna mayu hati nyok dah.
1: Okay, madam, kita agi kat tanya nuan tu, agi mayu ketek kat tanya kutuk tan tua tu. Belalak nak lama.
2: Okay.
1: Saya ke tua tu lagi dekat berandau. Kujung ke agi berkawal ngau berkeni cara nong agak kain murid tu lagi.
2: Okay.
1: Terus boleh kami buat program 34 Seranyawa Neman Beradan.

0: Segulai Sejalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadat.
1: Ya, lagi berlangguh kami buat program 34 Seranyawa Neman Bak Adan. Kita akan bisa medak buat Facebook kami. Terima kasih. Lalu kita akan medak lagi medak Facebook kami atau pedak dia tu buat Facebook kami YFM Iban. Kalau dia tu aku beranau kau sikuk orang dagang serta orang ke landia bergagak ke kain burit tu ianya berlangguh Madam Majori Belantau anak majang tu tadi. Okey, Madam tu berkawal kau cara nuan ngagak kain burit tu tadi.

0: lalu regam. Udah kita ngegamnya tadi, lalu nganti buriknya rangkai dulu nah. Nah udah ditanggung kita leban gai ke ranah deh tebuko ri kainnya tadi.
1: Ini paglama ngantinya deh.
0: Tiba ko aku dah ko beranjong anakku sekolah nak. Aduh ko duduk paginya. Denya berambik ko. Mulai berambiknya. Nanti rumah udah aktiviti semuanya. Ku tiga, ku empat, ku dua punya. Udah kok ya.
1: Rangkai.
0: Udah tanggung-tanggung tapi biasa aku. Tujuk ku semalam aja nanti ya udah. Leban selagi ibu dah siap. Selagi nyok yang nak diinsiat ke kurim hijaunya dah. Nah sampai tembok denya lu semalam lalu udah di giant lah ya.
1: Ni curak ke pisit agi engkau curak ke sebisik ke kepada aku dah bedam ke sebaris saja ni nyamai gi digagak ke sebaris nyamplah bak aku dah.
0: Yo. Ya sama yo.
1: Oh, sama yo.
0: Bila nuang gagak ke pisitnya. Setan ngati ya saya
1: tadi nya tadi mana lagi gagal mana madam
0: sampai nuan lagi ya bedau bunga nya sudah ayan sakit nya nang angkat ya nanti dah saya nuan benar kok mende jam 4 tembok dah nanti aku mami ko dah mami ko tu ko nyo ana gua lo sekejap ko
1: oh nya nang amat ganya madam ji ji berarti aku berarti ke deh nanti curak bore ke api sit ya ke apa ada baka skirt dan skirt nya tadi kira ke PC daripada aku ya berupai eksklusif ge kok.
0: Ya nyak lai nanti kita mendo rego burik saya sto memang ya marari burik jenis sto
1: au
0: jenis ke beketoknya murah lagi jenis ke paling miat to SSS kok kami itu nyak kemar lagi ya. So kami nanti kami nyual ya memang rego ya tinggi lagi dari kebukai lah. Bungkusnya tadi nang bisik bido deh.
1: Jadi bok proses tadi udah diterangkan wa megak meda maripun nyentuk ke tembok tadi tentu ya bisi pemar ya atau ke utai ke pedis pek nuan lebuh nak ngak go burik tu tu jengkawo mari orang ke berkari orang ke ngudo benuan ko ko tadi.
0: Ya utai ke bisik mar mimiat bakonya. Lebuah berjayat lah kelimpah hari regau tai ke nemu niki nemu jarangnya turunnya selalu niki so bila nu dah netap kergaunya tadi dia nak nak ngijang lagi customer deh lepas tanya dah beri nergau tang nadai lebih hari mencabari berjayat lah yo marbab pengawak tu
1: berjayatnya
0: berjayat teman nu kundua tak pede pegau duduk lama tak pede punggung kita umur tu deh
1: ama okey boleh berjayat kena jayat mesinnya kena deh
0: lepasnya ya detail leman city dari ujungnya ngagi ujung city kenyak ya kenyak
1: Leman bisi gak aku berarti ke Facebook doan untuk the madam mayu hacurak ke udah dihasil kenuan orang ke ngenok pan nyengkaum nuan pan bisi ngagak kelas ngagak sedak ya ngagak berkini cara ngagak kan burik tu tadi aku berarti ke curak-curaknya tadi adanya nanti nyemok bakal orang ke kak meli tu tadi the madam berkini ke nuan ngeletak ke rego bawa taika di pintak sedak ya di order sedaya.
0: Okay. Rego ya tu kadang-kadang bunyi kaku dah nyebut tadi lebar rego burik tu bisik bida deh. Jadi ke mit tu lagi naya berga lagi cara aku ngeletak rego nanti ya tinggi lagi nge pisir lagi curok enya berga lagi ya nanti ya nguda curok ke simpa-simpa nada yang main macamnya tadi baru lagi gargau ya.
1: Eka punya kuda ke simple-simplenya ni nak kok
0: pare baru 250 lah.
1: Nyok eka simple aja ya ne.
0: Udah bayar muai masanya tadi.
1: Aman.
0: Masan wan. Regau tanya. Dah dikira dia magang.
1: Yang kaum kaya nanti dia melihat nuan.
0: Ya, udah. Pare baru 250.
1: Nanti cuma orang mai kaya ni agen wan. Tinggal ngagak ngigak curak ke kerekak sidak ya. Berkini ke cara ngecas ni?
0: Tolak kori rega kainnya. Dapat aku dah biasa ngau jenis kainnya. Dapat nanti customer kat Malay pun. Aku akan madah di ni kita beli nanti bakal buat Shopee buat titu ataupun buat kedai aku akan madah so reganya dah dia temu deh so aku boleh nolak reganya dia lah kosnya
1: jadi buat ke kain ke buka pisit lagi ke buka dipandang ke dulu banyak je ke

0: Tampak nak pada aku
1: dah. Nanti mayu kau
0: ready buat aku. Oh ya. Kira kata lelaki nak yang tanda lu tanya siap lu ambil orang dah dah tinggal nak.
1: Aku sayang juga lego tu. Oh. Aku rindu benda lepas nyala rindu aku benda.
0: Oh, nanti nyama ke paling mahal pemalu mahal berapa ke ni, madam? Kedah dijual
1: kan? Kedah dijual aku 400 lebih.
0: 400 lebih ya?
1: Oh.
0: Skirt?
1: 48 kusung dress.
0: Kusung dress.
1: Dress kena orang dinner. Menang long dress dah. Ya design dari atas tu sampai
0: baru.
1: Kin, baru akin ke.
0: Kira ke kedika curok ya tadi pisit-pisit ke kedika?
1: Pisit dah.
0: Pisit.
1: Oh.
0: Pedis nang agak ya?
1: Lama diri. Laban dress tu lagi. Nanti aku dah temuk bagian atas tu. Ia ngan jadi kesak-kesak bagian maruah nyanuan. Pasal nganti berperingkat-berperingkat nganti rangkai dia. Ngai ke nemu berjalai ke kuyuangnya tadi.
0: Kuyuang nemu berjalai.
1: Berglunya, bergamnya dah.
0: Aku runa aku lu kukai kata
1: musik. Lama, berjaya ya memang lama.
0: Nanti bakal dress tadi berapa lama jahit eh non
1: ya aku nanti dress aku memang minta sebulan lebih bukannya depends ngau yang pu curok lah. Nanti curok yang lebat lagi memang aku minta sebulan lebih walaupun yang kadang-kadang yang tak datang sebulan lebih memang tak ngai kurang tertunggu-tunggu nganti-nganti
0: ya nah. Padahal non lagi tak kena seminggu ke non yang tak datang ke
1: dress. Skirt kau lihat lah.
0: Nuan dah bisik gak pada aku nuan agak ke sidak lelaki gak. Mayu lagi minta vest kali kata kena.
1: Baju. Mayu lagi baju lah. Baju ke nang biasa baju ke dah siap di ready kan aku. Aku selalu ready ke sidak ya simpan ku stok bermacam-macam saya sepiaknya tadi udah di bisik
0: curok
1: kita iban. Sepiaknya tadi lagi kusuang so tambah belakang ku tisi ya jok lah.
0: Awak bakal ke benua dipandang ke bawah Facebook dia tu nama madam.
1: Awak
0: reti ya tadi sepiaknya curah Iban punya ke Iban mah. Sepiaknya kena aburik ne.
1: Ya.
0: Jadi tu bisik mega nanti dia bawah Facebook tu tadi gaun atau ke dress ketika dipandang ke bawah dia. Nyak lama nyak dress kepada nan lama tadi ne. Ke dress bukai
1: bisik bukai kadang-kadang utai tu tak di gambar aku dia tu nya jarang muka Facebook utai nya kadang-kadang tak di update aku kadang-kadang au nya subak gi tiap nar aku ba update dia tu bala naknya makin tanya nya makin busy sis.
0: Amat ke tak kena ke mana Ahmad galaban boleh magi awak dan tadi nuan ngerja berkata ngau ni ke ngatur ruang bilik terimpu ke nak
1: ya menyikah kau nanti ku nyuar aku madah ngai bala student ku rega kita anang sebotas rega lah laban nuan muai jam nuan ngagi untuk gawak tu nuan kau bisnes anak laki nuan utainya perlu nuan dikira masa nuan pengelola kita semua utainya kira magang anang sebarang rekok ngetak kerganya deh naik ke pulai ke merugi diri empau
0: amat kayaknya banyak hasil jadi ke pernah tak misik
1: ya betul
0: lalu nuan tadi bisik ke berkenan nyebut berkawal dengan kelas student ke ngau nuan tu tadi jadi nuan anang dia temu bisik ngagak kelas ngajar sidak ya bisik ngagak kelas kini tahun tu madam.
1: Tahun tu nanti grouping mayu lah. Nadai macam personal bisik lah. Bila inai nemiak sekolah. Ngangau ngege rumah. Berkenyok
0: dah. Bisik kan eh?
1: Bisik.
0: Tak sedap ya kediri-kediri. Dah ajar sekali.
1: Kediri-kediri.
0: Oh kediri-kediri.
1: Pasti yang ajar aku. So aku tu.
0: Datai.
1: Mayang nanti anak di. Mulai habis belajarnya ngege rumah datai. Lu ngajar ya. Berkenyok lah. And then aku bisik mereka servis. Ngajar online.
0: Online boleh ni?
1: Boleh ya. Tapi nanti online aku ngirim ke semua tai dah ngagi ya. Bakal curoknya dah di nuan kok curok ni. Kau nanya yang nuan kok curok ni. Nanti yang mila curok gitu. So aku design dulu ke ya bak siti kertas kena lai kena ngagak curoknya lah. So aku ngepost nama saya senuan. Berapa nyampau buri tu diguna glue semuanya. Hanya ngeyakin lah.
0: Oh. Ni.
1: Utainya Nanti untuk orang beginner ke baru-baru ngasai ke diri supaya memang kau dia nua lukis ya mesti kau belajar ngena
0: kertas
1: ngena kertasnya dulu ya nyelup nyet deh. Nyet aja mak aku ngena hengal. Kalau hengal. Nyet jangan bedak betul ke belingkuak lah ngena pala hengal nyet aku tu.
0: Tak banyak nyet kreatif ke nyet dia terus dia ke pala hengal.
1: Nyet meyak.
0: Habis sudah tu hengal-hengal. Kedai kena pala. Lah bergagak ke nyet.
1: Kawan ku dah nyet. Bakal ni nak lukis nyet sama. Bakal ni nak naik aku. Dia beli ni hengal ke pala besar nyet. Keluang kena dia. Nyet jauh. Dia tu nak dah leman ke. Tak dah lebok.
0: Aman dan tetap pedes lah.
1: Orang ke baru belajarnya memang ya guna corak lah dia tu. Kadang-kadang bisik juga orang nyawa corak dah.
0: Oh bisik orang nyawa corak.
1: Lepas aku suka tiba miri. Aku selalu buka buffer miri. Memang aku sebenarnya aku fly ke miri. Aku prepare dulu lukis, cut semua tanya. Laku lah. Beli kena, si nak ya.
0: Kena ngenua ngecas ada. Kena ngenua
1: sikit coraknya RM10. Lepas hari RM10 nyaya oleh bisnes. Lepas target aku balas student aku tu majority situ yo orang suri rumah tangga deh. Bak aku tu so aku memang ngajar situ tu jadikan tu bisnes jadi duit deh. Wak kayak jadi duit. So, nanti nuan beli sikit coraknya. Nuan boleh tempahan 2-3 ikut. Berapa ratus nuan tahu dia nak tegar. Nuan beli sikit curak RM10. Banyak bisnes deh. Nak rugi nuan beli orang nyual RM10.
0: Jadi tu nuan akik berkawal nuan ke gagak kelas ngagai sedak ke orang kena rinduk bergagak ke kain borek tu madam. Kelasnya tadi berkenin nuan letak ke rego yuran ke sedak ya.
1: Subak yurannya 180. Antanya semua tai aku nyedia lah. Dah tai mai tubuh jauh menyikak aku tadi lah.
0: Dia tu deh. Semua tai kena nenggau.
1: Agi sama. Cuma lately tu tadi aku bisi up ya mimet lah. Ngai sedak ke pesenannya leban bala glow ngau tanya-nya. Bisi niki.
0: Mal hari sebedal tu nah. Nada bidan harga harga mayat kedai kita mada mayat nang agak kelasnya betul ngomong sedak ya ngau online nada ni. Harga sama aja.
1: Leban ti bekok kelasnya sedak ya udah mayuah. Kira ke oleh cover semuanya nanti nuan datang ke sida dah.
0: Ni pengalaman
1: sampai kelas hari pagi sampai pukul 5 kenyak lah. Kadang-kadang lama hotel tu nda entu tak tanya nama rangkai buriknya kadang-kadang ku subak selalu. Sampai ku 2 ku 3 kenyak ulih ke ya. Sa buriknya tadi dah boleh tanggung sida masuk kereta pulai deh habis kelasnya. Kami laban selalu dalam ekon jam 4 gig ke geloinya tadi.
0: Amat ke nya. Nanti ada ngena ikut kipasnya kena bulan lah. Tak
1: semestinya nanti nuan agak berumah. Tak ke lepas nuan santai-santai.
0: Tak berumah ni ke.
1: Tengah di nuan keduduk. Ngelawang ke pengawak tanya. Okey, kak ya. Tambah kita dia tahu kena tahu nak berkipas. Baru kipas nyok mereka wak.
0: Aman, nanti bisa ikut nyok. Nyok lagi.
1: Dia ikut maju ke ya. Memang jam 4 kering.
0: Aman, ikut nyok. Jadi, hari kena perhati nuan tu, madam. Maya nak ngagak kelas, ngajar sedak ya. Banyak yang kena online kini. Ni umur sedak ya. Ke tanya kita ke biak-biak tu bisik kita ke biak-biak ngin nyangkut aku nama tu
1: aku dah jadi warga emas
0: nama dah jauh biak-biak
1: belan lah tanya pada aku biak tuainya tadi sama kok aku mendak enang ya oh aku kok tu nuk kini cara nak kok tu nuk si ke biak nyok kakak sis lah aku nyok memang bila nah 50-50 pada aku tuai biaknya sama kok
0: sama rindu
1: sama rindu bukanya. Ya ya dah di pada aku
0: nak pedes nak ngajar sedai madam
1: nak dah you tanya rindu
0: rindu
1: betul ni kami
0: asal ke
1: ya betul ni
0: kabar lama dah lama cabar
1: puas si tak ya puas mana mau dah tanya dah ada bunyi sikup ni kita ke mana orang shock deh orang betusun ke buriknya tadi.
0: Bisa kini dalam anuan ke ngajar kaya ni nak kini kan komandan dah tembuk kini kan baka sedak ya tadi berdaun untuk bakal nak ngajar sedak ya sari punya kenuan ke bisi ke sekedak tu tadi lubah kene kerja tadi pada bisi nak tembok kene bisi kenya
1: nadai
0: nak tembok
1: sofa nadai sikar ga
0: sikar
1: cuma aku masang ngasih dak ya tatai kita buat rumah nanti kita ke add on yang nama lah buci nama geri nama mania kata-kata waktu nyak tak sempat ke dah tapi nanti buri nyak sempat magang teh tambah-tambah kena ngerinek-ngerinek nyak tadi nang ku mesan sidak berumah tiba ke nuan tahun tu nuan dina malam tu ngena tu dina nan bulan sitik tak tambah ke nuan nyak wak ke kena ibu malai baru
0: oh aman
1: so yo berubah lah gamal lah tadi nak nak tak sebakar deh tak tu boleh tambah boleh semua
0: tambah oh kepuas nambah nambah je lah nur gini nambah je lah oh nak ada je ketudih je
1: biasa orang buat depan tu aja nanti nuan bakal nak tanya boleh kan nuan nambah hari belakang
0: bakal
1: tu gitu kosong so awak kira sama tanya lah sama bisik curah boleh tambahnya berubah-ubah
0: Eka baru lah skirt yang tadi nama dress
1: Outdress.
0: Jadi kita ke kamada apa kena curak atau pada buat Facebook kami curak kan boleh kau dah dikaga meda majori tu tadi dia berarti ke kainnya tadi ya kain boleh hasil jari ya tadi mana amatnya meda aku mana dia
1: tengok nuan mana amat kan pernah lagi meyo sengkok ku nuan ada gawai di ngoku tahun tu nanya apa nuan
0: nak ku nyapa berarti kurang jam nya tadi sekedar hari hasil pengelandik jari ke di gagak meda majori tu tadi apa yang baga ya bisik ngadu ngagak kelas ke kelas online kelas betul kan mua pembisik datai ke rumah pembisik
1: datai ke rumah bisik
0: Ni kita tanya hati je nah madam
1: amat
0: kok tak kena okey kita ngatu baru ngatu sekali lagi sedau kita ngujung ke randau buat program 34 Surah Nyawa Deman Badan kita ke bedau lagi like bedau lagi follow tahu like follow komen mega untuk inya mak bisik tak tanya ngagai madam lagi bergulai ngaya buat program 34 terus mulai kami buat program 34 Surah Nyawa Deman Badan
2: Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Uleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Serah Nyawa Nemban Baadan
0: Terima kasih kaki kita kaki mengkamu kelengok kami bawa YFM bawa program 34 Serang Nyawa Nemban Baadan ke sekali tu minggu tu dia kami mai ke kita temuai ke landik bawa pengawal bergagak ke Kemburi pemaga ia siku hari orang dagang ia ke ukai semina bergagak ke nyajak taya mega nyual hasil penglandik jari ya tadi madam tu kak nanya penemuan wan kak madam namun kini kebuah ya bergagak ke kain burit tu patut diterus ke bok nuan tu
1: ya bok runding aku tetuk patut diterus ke sidok ke biak laban rute tu kira ke kain asal dari kita keliok-keliok lah so nanti ulia enang so rute tu pupus awak ke mai utai asal kita di pedak orang sampai jemah hilak lah berkenyak lah awak rute tu nak dipupus lalu kena kena nyebut namanya
0: ke terus meh terus ke pengawal pegagak ke akan murid tu ni nemu ialah datai bawa Kau dah ke datai ba kena ke menua bukai kini nama
1: nak lepas. Udah, udah.
0: Nasi udah. Kalau bau tai tu okey baru, okey baru dia tu.
1: Ya, tai tu dah lama.
0: Lah lama dan eh. Jadi dua tadi bisik nyebut ngawak awak ke sida reba baru nembi ya meh. Terus rindu ke pengawak berkata, "Ba nuan mega bekeni cara nonarit sida ya." Sekuman ke dah bergagak ke kain burik tu tadi.
1: Bah aku tapi berketuk leban nanti kena ke nyebut namanya
0: bisik pengrindu
1: au
0: nyemunya lagu
1: leban aku nak dah rindu bentu nanti bakal sida ke nemia ke kena ke nyebutnya tadi kena
0: bakal tente bakal nyemak sida ya bisik pengrindu ba pengawak ke bakal tu ba pengelandak jari tu tadi sida ya boleh kira ke cara no narik sida ya tadi ngena
1: mesti pandai ngerinek na awak ke yang
0: kreatif lagi
1: mesti kreatif awak sida rindu ngena na
0: amat laban ti kita berarti ke orang ke ngena dia tu ukai mena ba kenika ukai mena
1: ke kumang ngepan batak ajang na
0: ke mena ngena maya pegrami je tam kena berpikir mega ne
1: yo
0: amat au hanya setiap hari acara nanarik sedak ya kira ke kena awak ke tu terus uleh dikena kenika orang kebiak ngau orang ketua mega mah kenyak na madam
1: yo
0: Oh, jadi bisa gak nuan tu tadi ngagak ke sida bakal sida ke artis sida Ika Saiful bisa oh, udah ngenaknya pada
1: dua tahun berturut ya tahun tu nanti yang ngigak aku
0: nomor itu ya sebenarnya ya oh, sama gini lagi ke udah ngenak bisa gak aku
1: ada
0: program program kami bakal sida Sharon sida oh sida Sharon sida aku kepada aku bergambar laman ke medap Facebook tu deh. Sida Margareta bisi kena ke pelabur aku meh.
1: Mayu. Hari... Cuma aku nak tu ingat kerban kelalu mayu lah.
0: Oh. Tak nyaman nuan diberi peluang agi bisik kini atau ke bisik kini orang ke dikingin kena buka artis ke kak digagak nuan.
1: Nanti artis? Aku ngarap ke in the future lah aku bisik peluang ngagak baju ke Melissa Perancis
0: ngagak kia
1: laban ngau saya setubuh hanya macam nyamai di design wan deh tak besar ya jalan-jalan saya sebetulnya
0: Arab ke Melissa Perancis selingan eh okay jawaban tu nyadatai buat pengujung pengujung randau buat program 34 tu dah ngeluik ke benar ya
1: betul tak
0: dah berasai dah nanya maga julo ati ngau atau ke pengarap ati nuan buat pengawak ke berkata
1: ngarap ke udah tu bala customer tu tetap datai lah tetap bisik bala kebukai di luar ya rindu berkena aku tak berketuk serta bala student makin mayuah lah mujur
0: ya pengawaknya ne pengawak bergagak ke
1: kita sama meran ke pengawak ke mana berketuk nah
0: amat nanti nyemak bakal bisi orang ke ngode kain boleh tak ke dress benuan begini cara saya dah ya telefon ngagen nuan sekali ke begini
1: tahu muka meda ba Facebook aku ngau WhatsApp lah biasa bekenya lah
0: Facebook mesti ni
1: keranjai buri
0: Jadi kita tahu meda hasil jari meda majori badia ba keranjai buri ba Facebook ya. Kelimpah harinya maka ba telefon dah madam.
1: Ya ba WhatsApp.
0: Boleh WhatsApp nuan.
1: Boleh. Laman dah public numbernya. Mesti ayan dia.
0: Berapa kini minta tuan nyebut meh madam?
1: 013-563-3913.
0: 013-563-3913 jadi kelimpah hari Facebook bisik ke ngagak ba platform bukai kini madam ba TikTok dah bisik
1: lama dan no.
0: Lama dan no.
1: Tapi bisik lah, bisik. Tapi cuma kau lama nak dai update. Nah, lama dan nak update.
0: Oh, ayo ba laban awak
1: nak. Kau selalu ba status WhatsApp.
0: Status WhatsApp. Okay. Tahu save kita simpan kita nombor kena sebut madam tadi. Kau ni nemu terpada ke cerak-cerak atau ke kedah digagak ya hasil pengguna nak cari ya kedah digagak ya di update ya buat Facebook sekali ke buat WhatsApp nah. Kena ngujung ke randau tu tu madam bergagak ke kamburik tu megak boleh nambah ke perata pemisik. Jadi nama kini cakup perangsang non lebih lagi ngagai kita kindo tu awak ke terus rindu ngasil ke apa ngelandik jari berkenuan tu.
1: Oh ya cakup hari aku nada yang mayu minat aku ngai nak mandah kita ke indo tu lebih lagi kita ke suri rumah tangga tu ngai jadi nak natai penatai pemisik dari impo lah. Nak ngira nama bisnes lebih nak nak mesti kan buri kita mesti ke ngemeran ke pengawak lebih lagi penandak jari lah. Engkau semua udah datai udah nyadi ke penatai misi kita impo ke kelawang lebih minta dia beri rebukai lah.
0: Amat amat ke okay, madam halaban gawai pan semak
1: amat
0: minggu baru minggu baru ne gawai
1: ya, minggu tu
0: ya seminggu ke gawai jaku tak pesan gawai na madam.
1: Okay, jaku pesan gawai mari selamat gawai ngagai bala peningau YFM beka kelemai tu lah bagi kita ke bisik ninga beka kelemai tu ngarap ke kita itu gayu guru gerai nyamai rentang senang ngawan menua lah mujur ada tahun ke udah ngagai kami serumah ba seratu adin orang awas selamat hari gawai ngagai bala sidang tua aku di betuang dia sama hari gawai mengkak ngagai kita serumah.
0: Ya, terima kasih kena madam laban udah limpang beranau dengan aku buat program 34. Kau hanya bisik kini utai ke nak ditanya aku nak lansak tu dah makan eh?
1: Dah sengkak aku dah? Mesti tak ada telefon ni lah telefon detail.
0: Ya, amat. Okay, madam terima kasih sekali lagi dengan kenuan udah dengan aku beranau buat program 34 Serah Nyawa Demban Baadan. Lalu kita kebukai ke dekat nemu randau dengan temuai kebukai buat pengelan ni saya dah kebukai mega terus bulan dengan kami buat program 34 Serah Nyawa Demban Baadan nanti yang hari 6 gau hari Minggu berangkat hari pukul 3 ngalih hari terus bulan dengan kami bawa rentang ngalih hari. Terima kasih Fedam.
1: Terima kasih ya.
2: Segulai sejalai gau YFM buat program 34 Serah Nyawa nanti yang hari 6 gau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari. Nyarang buam. Ngukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa. 34 Stesen Radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Serah Nyawa Demban.

0: Okey, lagu Liza Elbert ya, lagu Black and White, lagu kedipinta Madam Majori tadi. Ha, dikenai merindang semua orang kenal lagu ya. Kebenarnya radio YFM jam ke dia tu. Okey, ngarap ke semua tu merindang. Okey, jadi ngonya merit terima kasih ngagai DJ C, tak ke Nancy Tambum. Apa yang bagi Madam Majori tadi. Okey, kuda bulan kita dalam program 34 Seranyawan Neman Baadan. Okey, dah berasa jam kita ke dia tu berinya pukul 4.17 minit lemai. Jadi sekali lagi meri selamat lemai, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Rentang Ngelahari YFM. Okey, berengkari pukul 3 ngelahari tadi, nyentuh ngelahari pukul 6 lemai tu lagi. Okey, jadi kita kebaru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semat Endor ke Tadiau. Ke lebih lagi kita ke Diau di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita mega boleh download aplikasi RTM Klik. Dengar ke kami dengan cara online. Okey, terus dengar ke kami. Nangira dini indoor kita diau jam kita itu. Kita ke benung dereba kereta baru untuk jalai jam kita itu. Ngarap ke sama berjimat. Terus dengar ke kami YFM segulai sejalai dalam segmen kita Rentak Ngalih Hari.
1: Rentak Ngalih Hari. Ngalih Hari.

0: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngal scholarship Sarawak tun kuadu raman dibuka sekali lagi bagi demi akan julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo bengkak pelajar bak engineering perubat accountant unorang ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kenuri kena hari 5-29-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Rentak Ngali Hari. Okey, terima kasih dengar lepas lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita Rentak Ngali YFM. Hanya di jam kita ke dia tu pukul 4:24 lemai. Jadi terima kasih dengar lepas lagi terus segulai sejalan dengar ke kami YFM. Okey, di Serian tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi benda kira-kira pukul 4:30 lemai itu lagi aku nguji ngigak pengarah kami Ari YFM Bintulu Floral Libat. Okey, ya ke dia tu benuang ba Padang Bilo Lama Bintulu. Ngau ngulu program kedikumbai Sarawakku sayang. Jadi kira-kira pukul 4:30 lemai lagi aku nguji ngangau ya ngena arus telefon kita. Andoria berkongsi ke berita bekal enggak program kemudian diatur di Bintulu jam ke itu program Sarawakku sayang. Okey. Jadi pukul 5 lemai lagi kita meriawak ninga ke berita pukul 5 tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey. Terus ninga ke kami YFM dalam segmen kita rentak ngelari berengkari pukul 3 ngelari tadi nyentuh lagi pukul 6 lemai itu lagi.

0: Okay, Florence Law baru dah merindang kita semua. Gawai lagu ke diberi nama Gawai ke Penudi. Okay, jam kita ke dia tu pukul 4:30 lemai. Okay, 4:30 lemai. Munyi ke udah disemaya aku tadi. Kalau jam ke dia tu, aku nguji ngiga. Pengari kami hari YFM Bintulu, Flora Libat. Kebenuang ba airport lah mak Bintulu jam kedai tu berserimbai hingga program Sarawakku Sayang. Okey, kita nguji ngiga Flora. Hello Flora.
1: Ya, hello Jess. Dini dia Jess. Ba Bintulu ke ba Kuching
0: lah. Asai kat sesarau ne.
1: Ya,
0: saya kena konti Bintulu FM dia.
1: Ya, anak-anak nampak konti dia, anak nampak aku pandang bilu lama di tak deh.
0: Bisa mendak ke bopiah di tak deh. Di mana dia kesalah pedak?
1: Oh, salah orang lah. Oh. Anak menemukan.
0: Sebina kita ajak nombor ni, Flo.
1: Oh, kita ajak nombor cerita hanya ni. Oh, kita sebuah sebab ni.
0: Oh. Okay, Flo. Benar rancak ni tu. Ha, Sarawakku Sayang, Mbak Bintulu. Okay.
1: Betul.
0: Berapa hari programnya kebenaran, Flo?
1: 3 hari berlabuh kemari nyentuk pergi lah. Nah, jilis dia, Jess.
0: Oh, jilis lah. Jilis lah. Nanti akan ada kanti lemai tu tadi. Udah kiak aku tadi.
1: Ya, boleh. Bukannya jauh. Pergi lah dek. Nanti dia nurul lemai tu. Lemai pergi lah pulih. Dia pulai baru. Okey. Maksudnya.
0: Bukan nama ke, Flo. Galau ke pemisi tu. Kena gawai tu. Tindak. Udah minta dek. Okay. Okay, Flo. Ngambil ke anda masuk jam. Terus anda nak ke berita, report berkau dengan program Sarawakku Sayang hari Bintulu. Okay, Flo.
1: Terima kasih, Jess, di Konti YFM Iban di Kuching. Munyi ke Jess tadi, aku benung apa yang bilo lama Bintulu tu. Berserimai dengan program Sarawakku Sayang. Kita semua bulat nemu kesua disebut kami ngamak tu Jess ni. Ya kediatur berlabuh kemarin 22 nyentuk pergilah 24 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Jadi Bintulu jadi palan ketiga tu Jess ngatur program Sarawakku Sayang. Pemudah Limbang Ngau Miri atau menyekurang gintia kami tu nak. Kami menjenang yang kaum dia tajak di warung Bintulu. Okey. Hanya aku tadi, hari itu hari kedua program itu diatur. Tentu yang macam program tak ke aktiviti diatur pengelama 3 hari itu. Ya. Jadi, lemah itu je, aku sebenarnya ngelansak atur pengawak ya ke bisik diatur sehari itu. Lepas pagi tadi pun bisik yang berkunci ke report mega, jadi itu seminar ngelansak mah tu nanti lemai itu pengawak ke bisik dia tu nyebut pagi tadi ke ngelansak ini pengawak berjadi ke program engkau bisik kena ningau pagi tadi
0: betul
1: je.
0: Betul
1: nanti pagi tadi bisik pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang Bintulu 2026 ya ya ke di penyanyi Premier Sarawak yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Bintun Datuk Abang Haji Openg ya. Hanya pagi tadi. Jadi nanti muak ke lemai tu Jess. Nanti pukul 4 tadi nang bisik pengawak cabutan hadiah e-peraduan. Sikit diatur ninting lemai tu. Pengamak 3 hari tu. Jadi jadi kami ke jadi nama tu orang kegawak di tu petugas nada ulang ngau tu Jess.
0: Nada ulang nganjur nama.
1: Nada ulang nganjur nama. Sebenar ni ngari tak jauh mentok ni.
0: Kira kerugi. Lepas aku bisi meda gambar tu bah Facebook RTM Bintulu tu bisi kerita pada aku tu.
1: Bisi kerita. Nyak preis utama ya Proton Imas 5. Nyak preis yang ini ngajak tu Jess.
0: Nampak aku boleh cerita flow tu kebuka baka nama tu baka macam tu
1: tak kau mayu tau ya barang elektrik menyukur mayu agak banyak ngarap ke orang Bintulu tu anang lepas ke peluang mendatai kita nah
0: betul
1: okey banyak ke pukul belabuh pukul 4 jadi pukul 8 malam tu lagi tentu ya bisi kita nemu sikit bisi panggau pemerintah diatur ianya konsert rakyat ke diatur ba kemah utama dia kelimpah di konsert lepas konsert tu bisik dibagi ngagai di malam tu lagi
0: dibagi berapa tarif lo?
1: 3 segmen
0: 3 ya, lepas putus tarif lo
1: putus
0: 3 segmen
1: lepas ya di udah namanya pukul 8 malamnya konsert segmen 1 pukul 9 malamnya dia siaran secara langsung final Piala Malaysia Kuching City FC berlawan dengan JDT. Habis skrin besar ke disedia ke buat dia.
0: Biar ni
1: tahu orang keminat medak member. Tahu data habis skrin disedia ke dia. Udahnya 9.45 berlawan baru ke konsert segmen yang kedua. Nah, udahnya pukul 10 malam separuh masa kedua final Piala Malaysia di Tampung Baru. Nyak ya di Selang-Seli ke ya Jess. Konsert ngau mega namanya screen besar ke bisa mandang ke siaran langsung final Piala Malaysia menyikat kota dia. Nyak muak ke malam tu lagi. Jadi artis ke bisa merindang malam tu Jess. Di minat lebih dia minat orang ke 90-an tu. Rahmat Mega.
0: Mula lagu itu.
1: Bisa merindang Amat malam
0: rugi.
1: Tu lagi.
0: Nak ke pintu lo.
1: Ya sikit sengaja ngasuh di jilis kau tu. Ngecak kena pulai ke pintu lo kita.
0: Sempat kini? Ayo si bilon jangan
1: kereta. Asai kau pukul berapa ni last bilion? sempat Adriba nak sempat je tengah malam gede datai. Nak awak dengar Rita kau mai ajak ya.
0: Okey.
1: Ramai lagi penyanyi bukai ke Merindang ngai nyebut ya aku je ngambil orang datai ke dia rempu Kito. Ngambil ke sama belak meda. Sebut itu berkasidak Iwan Dasri, Cheng Eng, bisik mega band di jasa pun bisik merindang malam tu lekiknya. Ngawak ke bisik diatur muak ke malam tu nyebut pergilah tu je apa tu orang ke bisik nutup jalai tu berserimai dengan pelanda ya ke bisik diatur ianya pelanda Sarawak ku sayang fun run tau ke jom run gawai daya half marathon 2026 berserimai dengan program Sarawak ku sayang mayu macam program ya ke bisik diatur tu berserimai dengan itu pelanda tu mesti dibagi ngagai kategori 21 km, 10 km, ngau mega 5 km. Dia bisa ngau. Jis. Ngai kena dapat muka suba. Lepas kita tu kegawak tu. Pedis ke kat ngau na. jadi jalan bisa ditutup. Jis berlabuh hari pukul 3 pagi. Tu lagi 3 pagi tu. Nyentuk pukul 8 pagi pergilah. Dia jalan ke ditutup ianya Jalan Tun Ahmad Zaidi pemudah simpang masuk Jalan Polycap Sim Ching Mong ianya jalan menuju ke Jematan Tun Taib Mahmud tau ke kita itu nyebutnya tadi Jematan Jepak laban ke bisik mansaknya mayuan jalan ke ditutup tu bisik mega jalan bukai ke ditutup ianya simpang keluar Jalan Polycap Sim Ching Mong menuju ke Jalan Tun Ahmad Zaidi pun ditutup jam kesepakar. Udahnya jalan keluar masuk Jalan Pisang Raja pun ditutup. Udahnya jalan keluar masuk dari Kampung Warisan Jepak menuju ke Jematan Tun Taib Mahmud pun ditutup. Udahnya bulatan atau ke roundabout Kuala Tatau ianya Jematan Tun Taib Mahmud pun ditutup. Serta ke penduri Jalan Tun Razak yang baruah jematannya dan mu jadi bisa jalan ke baruahnya pun megak ditutup lepas mereka awak ya ngagai pengawal fun run ke bisik diatur tau ianya jom run gawai daya half marathon 2026 akhirnya bisik mega pameran hari agensi perintah lagi mengkang diatur je menyentuk pukul 9 malam tu tak lagi tadi gak semua malam tu lagi lagi bisik peluang ni ngagai orang ke dekat datai ke bisik pengawal ke dekat namanya diadu ke ngau sekedar hari UPP perintah ke bisik muka kaunter kami hari ATM Bintulu tu je bisik nganyo dari ngeciap pengerai tadi tahu bisik kesangkut banyak tadi je
0: mayun irau lah banyak
1: tahu irau lah banyak aku ngai nganyo diri ngai ke lagi aku terus nganyo ke sekitar kini
0: anak takut
1: ya pengerai ni apa tu di persah kita ini jadi merangsang masih mayu di Bintulu sekali lagi datai berbala mayu sehari itu hari kedua pelabak ku mayu orang nurun lemai tu lagi lepas orang ke udah komisi sekolah mega tu je orang kena gawak bojo minggu tu tak datai ngada padang bilo lama Bintulu nanti lemai tu je gaya hari cukup manah panas nyolah sanggup kau keluar dia dalam tu buku komedi tu
0: bisa ikut ni nyamai
1: Aw bisa ikutan nada saya je sebab kalau angat mat gato. Aw no randau no tu ajak ke beranau tak okey lah dah punya. Mayuh dah report tak pergi lah berkunci ke pengawak bukai ke hari kepenudi pergi lah pembisik ke mengenai ke report mega pergi lah mayuh berkunci ke nak. Aw okey terima kasih mayuh di Nuan Jis boleh warung di Nuan Jis konti.
0: Okey terima kasih Flora udah berkunci ke berita hari Bintulu tadi kena bekal ngau program Sarawakku sayang. Bunyi ke Flora tadi nyentuh kemaya pergilah ni Flora
1: nama awak jangan ketutup pergilah
0: okay program tu program tu
1: nyentuh pergilah pendia tu nak ingat nyentuh pergilah 24 hari bulan
0: lagi kau agak ngau ni okay terima kasih Flora
1: okay sama-sama
0: okay, okay. Ya nyatinya tadi Flora libat pengarik kami hari WFM Bintulu dah mai ke kita berita berkawangga program Sarawakku saya.

mak lemai untuk ngagi pukul 6 lemai bakal selama kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Okey. Jadi tentu ke kita terus segulas jalan dengan kami. Nangira tadi dengar ke kami dengan frekuensi radio FM. Tahu ke dengar ke kami dengan cara online. Dengan RTM klik kini. Okey. Tahu ke portal radio.rtm.jovi.my. Terus dengar ke kami. YFM Sekulai Secalai.

Okey, Bujang Ulu Sungai lagu kita by Marina Jara. Okey, nak rasai tinggal lebih kurang 5 minit lagi sebab kita ninga ke berita tau ke utama 5 petang ke ditabur terus saripalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi benarnya munyi ke udah daripada aku tadi 4 jam ke penudi lagi 5 lemai untuk ngaji pukul 6 lemai kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pembangsa. Jadi kita megak boleh komen bak Facebook kami YFM Iban nyemak bisi lagu dangdut ke kak dinga kita lemai tu tak komen dia tak ke bisi pesan kini ke lemai tu dituju ngagai kamu belayan kini tak megak anjung ngagai Facebook kami YFM Iban. Okey, nak gua minat kebukai terus ninggal ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semak kita diau pemegang ninggal ke kami ngena RTM klik ngga portal radio .rtm.gov.my. Okey, terus dengar ke kami YFM segulai sejalai.

kota tetap disil dikuatkuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisa yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiato Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang

0: 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic, serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
1: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuful Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
2: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
1: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
3: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
1: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
3: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: finale hari. Tadalamay, pamarindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
2: Nyamai amai mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Okey, Saung Van gau lagu ke dari nama Udah Ngai Agi. Okey, selamat lemai pendengar, selamat kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM. Okey, jam kita ke dia tu 5.18 minit lemai. Okey, jadi beri terima kasih megak dengan kebelakaban kita ke bisi nganjong komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, beri selamat lemai ngagai Mami Aba. Okey, selamat nyelah hari DJ ku ya. Selamat berjalan ke penyewak genuan bakal ke lemai tu. Okey, Cheng Suni megap si komen. Selamat bertugas DJ RB Irama Dangdut begelek kita lemai tu ku ya. Haram kita sama dengan ke wife mi bahan ku ya. Okey, Lengu Nai Nai. Selamat lemai DJ minta nuan main ke seberang lagu dangdut di kenam rinam bala kenglala bakal si Darinta Ngabung. Ya tidak, Julia Chai, Chayeng, Apai Stanley, Ma Amanda, Sian Anding, Nuga Majad, ya bala kebukai ke ngelala aku ya. Ngarap kesama terperinan ini aku YFM. Agnes Indah Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawak dengan Nuan Kelemah itu. Minta main ke lagu dangdut Ari Emelina, lagu Memori Daun Pisang. James Pangeran, mengapsi komen, selamat lemai DJ RB, selamat berjalan ke penyawak, terima kasih. Ini tinggi, selamat lemai DJ Rajesh, selamat berjalan ke penyawak, panas. Hari kami di Betung, minta main ke lagu dangdut Hari Zaleha Hamid. Di kena merindang semua geng lalam eh. Ngerap ke terperinan, terima kasih DJ RB sama-sama. Okay? Jadi nyaman tadi, bala kaban kita, bala berdengar, kuisingan jom komen bak Facebook kami YFM Iban ke lemah itu dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Mandang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

Okey, terima kasih pendengar. Lagi terus dengarkan kami dalam program kita Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM ke Lebagi Nuju Indai Lantan. Okey, benar dengarkan kami jam ke dia tu. Okey, ngarap ke terus terperindang meh dengarkan kami YFM segulai sejalai. Okey, nak merasa jam kita ke dia tu dengar pukul 5.36 minit lemai. Jadi meri selamat lemai ngagai Lina Bugis. Selamat lemai Arbi, selamat menjalani kemengang dengan Pak Konti ku ya. Jadi madah ke diri hari Kota Masai Johor. Selamat hari gawai, tiga ratai nuju nuan jauh kita sebilia pemegang nuju semua pentingnya YFM ku ya. Richa Unup, selamat lemai di Jarbi, selamat menjalani kemengang dengan Wan. Benuang on the way, ngau orang ngambil induk. Ningan Wan dalam kereta Ari Jalai Simpang Simunjan ko ya opiane. Okey, Fiona Bunga, selamat lama DJ, selamat berjalan ke penyawa. Nanti bisa awak minta main ke lagu Florence Hike. Pengerindu terpantau bak dada. Yang jadi DJ angat menua kucing ko ya. Jimat boleh lagi. Okey, terima kasih dengar. Kita kudah nganjung komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM. Kita dengar ke lagu Air Titik ke Batu, lagu Faris Adnan bergulai ngau Masih Dayu. Okey, terus dengar ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, okey, ini dari lagu Jamal Mirdad, hanya lagu Yang Penting Happy. Okey. Nasihat dunia, yang penting happy. Kita semua gagal. Okey, kita gagal, Nuan gagal, aku gagal. Okey, semua kita gagal meh kelemah itu ne. Okey, terima kasih lebaran lagi terus dengan kami YFM Segulai Sejalai. Meri selamat lemai ngagai Colina Lo. Kawan kita buat Facebook YFM Iban. Selamat lemai di JRB. Selamat berjalai ke pengawak dengan kelemah itu ko ya. Jadi nyak komen KBC dianjung bala kawan kita bala peringnya buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih hau. Kita kuda anjung komen. Kita kuda namanya tadi like, share, utai ke bisik di ingkah aku buat Facebook kami YFM Ban Kelemah itu. Okey, jadi sebelum kita berinang ke lagu ke sekali itu, mari kita semua berhati.

ka report tau ka info gayari tang sebenarnya merek terima kasih ya gay. Siti Fauziah binti Mat Adam Pemsai hari UPS ting mata ke gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia udah kata yang tadi berkongsi kau kita info gayari ke lemai tu berengki hari pukul 4 lemai kena sari tu 23 hari bulan 5 2006 dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke lemai tu gayari di pelabak hujan pemegah ribut kudik kucing semerahan okey kucing semerahan di Serian Megah Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu di Seriaman Betul Ngau Serikai muak ke lemai tu hari di pelabak ke mana lalu muak ke malam tu lagi jentuk ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak Kenyadi di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Sibu Kapit Miri Ngau Limbang lalu gayari mana di Betuang Serikai Mukah Ngau Bintulu. Okey, jadinya tadi report gayari atau ke info gayari kita ke lemai tu di pekunsi ke pemsai hari upis ting mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih ngagai Siti Fauziah binti Mat Adam. Okey, jadi mendengar kita yang datai bab pengunjung program Rentak Dangdut Pupu Bangsa WFM pemegia kita yang datai bab pengunjung segmen kita awak kita ke lemai tu rentak ngelari WFM kena sari tu yang tadi 23/5/2026. Jadi terima kasih semua kita ke udah bergulai dengan aku berengkari pukul 3 ngelari tadi nyentuh ngelari pukul 6 lemah itu lagi pemegang merik terima kasih dengan guy Nancy Tambom atau ke isi ngau temua yang tadi Madam Majori ke udah bergulai dengan kita dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, jadi pukul 6 nyentuh ngelari pukul 9 malam itu lagi pukul 6 lemah nyentuh ngaji pukul 9 malam, pengarah kami kebukai, bergulai ngau kita dalam segmen Taku Awak, Sadalamai YFM. Okey, nanti kita ke bertumbuh baru, bawa awak kebukai. Okey, jadi lagu kita ke penudi, lagu Aldrin Awin, Baduk Berdua Nagi, ngau lagu Ani Mayuni, lagu Terang Bulan. Okey, selamat malam semua, nanti kita ke bertumbuh baru, bawa kebukai. Bye-bye semua.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul, nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak, terdibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban Dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah ke curak celum bak menira barunya, nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina manah serta orang ti benung ulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru, Ibu Pertiwiku, Tinganti Sarawak Bahagia, serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak, Kendang Udah Bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madah ke, ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848, tu kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak, ukeriti nejuk kewarisan lama, tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikembar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

kalau kita rawan ngelawa. Siti pilih menua di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai belilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama dari sebangsa buah kemayu ditanam bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelala megak ngau nama buah nyekat tu nyangka sebakar peniau baka buah rian bercurak kunil serta mansau. Buah pakan cukup nyamai di empat. Nyak ke buah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan. Tau ke buah nyekat, bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang, ari upis pelilih menua pakan. Bisik 220 buah rumah panjai, bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenguan menua pakan BC 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%. Lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%. Melayu 0.5%. Ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tu megak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tujuan Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur kita boleh medak macam bangsa pengawa. Bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tahun ke 9 nintin tahun. Aram nemuai ngagai beli menua pakan. Mayu cerita tuai, gau besaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YN.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ya, lagu ni naik dinamik, senang hati pulai gawai. Hengkanya udah berkemas. Kini kita jam ke dia tu laman gawai dengan sak semak-semak seminggu lagi. Kita dekat itu hari gawai daya. Selamat lemai ngagai kita ke bergulengok kami buat YFM. Pemangkat terima kasih ya. Ngagai Rajas Booking ke udah bergulengok kita. Kayaknya oleh pukul 3 ngali hari tu tadi. Nyantuk ngagai pukul 6 lemai tu. Jadi pukul 6 lemai tu ngagai pukul 9 malam dia kita dekat buku lain aku ni si tambah minta ke isi box ada lemai sehari tu kena 23 di bulan 5 2026. Jadi harapkan kita gerai magang peringat lemai tu tentu ya jam ke dia tu tambah lagi kita udah belelak bertunggu mua engkau hadirik sebilik tau ke badalang kereta jam ke dia tu kini ke benua mendiang ke YFM. Terima kasih ya lama milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Okey, jadi tu program kita sada lemai sehari tu lagi bakal selama ke alai pukul 6:30 tu lagi dia kita dekat bergulai engkau pengeluar program kami menti sikit ya bawa Hello Y Kapit lalu udahnya lagi dia kita tau ke aku dekat maca pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami ngagai WhatsApp konti YFM Iban lalu pukul 7:30 lemai ni kita ada kemendiang ke berita tabu terus hari YFM lalu pukul 8 about jam tik ke penudi dia kita ada buku lain ngau Min Meliza atau ke Anti Min buat program Nembiak Mit sehari tu ke ulih di pedak kita mega buat Facebook YFM Iban sebedau mendiang ke berita pukul 9 malam tu lagi bukannya ke tu program pengelama 3 jam buat awak sada lemai Siti tu lagu gawai mega merindang kita buat awak sada lemai kita ke kajar benuang ngagak kiak kini ngagak biskut kini atau lagu Ari Baby Shima Maya Ari Gawai sada lemai YFM.

0: Selamat hari gawai gayu guru gerainya mai lantas nangon menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif anak Giranang. Jadi meri selamat

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jakok ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakok tu tadi mai erti jakok ti nak mana, jakok ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakok. Nyadi bab perkara tu nama jakok aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jako.
2: Okay. Semeda aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita beda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku oleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita oleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakau ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakau ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai berdiri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakau kita itu bisi kuasa. Jakau kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jako nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
0: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click tau ke My TV.

0: Habis undang selepas batu lagu hari Abang Kaya. Ngujung ke jam dia tu pukul 6.30 lemai. Jadi dia tu terus berlengar pengeluar program kami. Menteri sikit bahagian Hello White Carpet. Hello T.
1: Ya, hello. Selamat lemai. Alu kang alih hari ini.
0: Oh, lepas suang alih hari ini lemai tu. Nya dah genat ke diri, kena.
1: Aku nak kita rempu kan lemai. Tak ada yang lain kena kita rempu. Tahu dah rempu kan.
0: Amat kanya.
1: Banyak orang ini.
0: Kanya, nang segi amat. Nang nadai ngetu. Nadai
1: pemisi sekali.
0: Nadai pemisi sekali. Bisa aku mansok jakoknya dah teh. Dini aku mansoknya nak. Bisa apa Facebook aku mansoknya. Oh.
1: Ya, dah anak mumpung kau lah ino tu cina nak lang mai orang ringan tangan diri.
0: Amat ga. Apa sih nak dengar lagu tadi bisa undang selepas batu.
1: Bisa. Dia tu mayu namanya bisa pusuk selepas tepungnya.
0: Ah, pusuk selepas tepung bisa.
1: Bisa nanti pakai roti dah. Bisa tepung, bisa kacang selepas tepung kini tega bekerja. Tidak tanahnya nak deh.
0: Oh, amat.
1: Mayo teh selepas ya deh.
0: Yo teh selepas ni enggak aku kenang.
1: Teh ne.
0: Oh iya. Oh iya. Ada ramai ne pasal kapit jam ke dia tu ti. Ke laban gawai semak sesemak deh.
1: Tuh, iya. Nanti berkenan ke pasar pengeraminya. Lama lirik kami itu dah ramai. Bisa seminggu lebih, ne? Ninteng lemai, lebih lagi ninteng malam. Laban program sebelah itu aku pun bisa berkongsi dengan peningan mayu. Apa kau dengan program Kapit Culture Festival. Ke bisa dia tunggu ke menua kami di Kapit Balabuh peresmian tadi. 17 hari bulan seminggu ke udah udahnya ni tiang malam macam-macam program aktiviti ke bisa diatur kelimpah mega bisa pangau pemerintang ambil ke banding kita bisa pekit main asal kita bisa pekit ngepan pekit ngajar atau ke bekerja deh bisa berlama ni tiang lemai
0: nyama 17 hari bulan seringnya berengkah ne
1: iya 17 hari bulan pengawak nu berjadi ke Kapit Culture Festival tang sebedaunya berapa hari bulan ni seminggu sebedaunya sikit sudah dibuka palan alai bangsa bagi menua kami di Kapit nu pengawak berjual ke pemakai utai ke kena gawai mai perkara gawai ngai ku piak cing ngai ku
0: nya mai amai nya gaya
1: bangsa dia petang au namanya pecah ke mata bangsa tang square nya deh
0: au lebanting lebanting itu ada ti sikit berunding yang untuk mana tu kau beli ke tu kena aku gawai lah
1: nya meh nu meda baju mana ya aku de oh aku beli api dia ngai populai oh tak pengawak tu masuk
0: anak dia tu nama yo hana utang asona de ati deh
1: ya lawan kita meda ne utai kerja ga orang makin mana pengelandek jari itu nu makin macam-macam
0: ya
1: ati gini yang tu ni ibu jai ngomong ati ke jai deh gini yang meda utainya deh kenal meh tu ke bisa
0: kita nadai natau cara sebenarnya tu ke pasarnya tadi madah bekenya dah tadi nadai dah ingat dunia gi dahnya
1: nadai udah cu arah ke mata kali baru tadi
0: tahu
1: ya be
0: au tahu ga berhenti yang kerja nanti
1: ya ya meh tak ke namanya pengerami cukup rami bapak bagaimana kami di Kapit lebih agak tu cing ngomong dengan mayu pagi tadi pengawak ni tidak kami kai rami mat pembalan mang kakai
0: nu ambil singgau
1: aku nak ngau di daun mi nak ngau ngambil berita ke kita ATM deh ya udahnya tadi ngelama tu kami di Kapit muak ke lemai ni daun aku kalak ngau 2 tahun lepas umai ya wai nu kira lama kita grup grudi deh
0: berasa ya nanti tanya gintir ya, masa
1: gintir di rempo nyak meh tahun tu penyertaan kita cukup mayu bisik 28 itu tim cim 28 itu tim dia ngira setiap itu timnya bisik agak persembahan bisik kadangnya namanya poco-poco belagu matai ke pantun utai ke bekerja ameh ni cakap pelanik sedap timnya tim go juang cuma ya Oh, laban nanti nak salah info dari upir sedia bagi menua kita di kapit. Padahal ke dalam kanan 28 itu timnya lebih kurang bisik 700 siko sedak kengau.
0: Ya. Ini nak mayu ha?
1: Mayu ah. Rindu amat ramai tadi aku minta sedak ke bukan laban tu kan sebenarnya kita banjar ke ngau niti daun. Sidak kayan kenyah, sidak beda yuah. Lama kita deh nih bahasa peketan, Melayu, Cina, tak kebanyaknya. Tidak tu je ngau makanya tadi kita kata kata nutai nya, nak mau kena nutai nya nih. Rindu pupu bangsa, tiga kunya nu bisik ngau mangan bab ngawak niti daun kita bagi menua kita di kapit.
0: Oh, amat rindu ke pengawak berkenya ke lawan ke kalau engkau orang ke berkenya ada ti.
1: Oh, enggak ada berasa lelak.
0: Iya, tak ada berasa lelak. Nyak pengelak ni bos sebut tang. Oh, matanya ke rindu nak meda lawan tu memayo ya tadi mayu gari atau ke ngepan ke kena bangsa kai pan bisik megak mayanya. Kena kalau pedak nuan pan pedak nuan.
1: Ya, ya. Tau. Tiga amatnya siau. Aku meda cukup lah niat kita lagi kita kino kena agak ngepan utai ke bekenya aku berarti kalau bandi sik maka dia menu dia agak sedaya sebakar maka magang ni
0: nyak kok
1: ya ke ya ke ngena set burik nyak sebakar maka magang dan nyak sedak kena ngepan batu rajang nyak hari palak untuk ke kaki semua jako sebakar maka magang
0: nyak nak kelala lagi orang ke di kelala tu dia
1: tadai aku terus terang mak dia minat nemunya bisa mensia tak aku nak untuk berarti kenal mu anak tu.
0: Amat.
1: Nyak meh pengawak kita yang tadi berlaku hari wap si buta ke wap kami di kapit tu kelama tu kala itu tadi dipercayai ke yang berhormat Dato Wesen Uge Anak Kumbung ngetuai ke pengawak niti daun kami pagi itu tadi tajapan mata panas dia nemu kita dia tu tumu macam baca panas.
0: Amat.
1: Udah nu ngasuh kini ada ngeriut dah. Atang tu ada semangat kami sebuat ke tau ke sudah sebuat ke ngaliti daunnya. Cukup steady. Sampai ngagai ke penudi tim ke 28. Anang ke sudah ke ngaliti daunnya. Kami ke mana belah sisinya pan agai geng nak timpu. Ni peduli. Bukan selalu nyemi dan puh ngeredai dan
0: puh. Amat kena mesti punya jaga setahun sekali nanti kita ke kita setahun sekali mah mengayan ke pakaian dari dream puh
1: nyak pan setahun sekali nanti tua tu berpeluang ngau ni tidak pun setahun sekali nanti tua tu berpeluang ngau ramadak
0: nama
1: udah berasai lantang hati napi ah.
0: Ya.
1: Maka tu deh aku 2 tahun lepas aku bisa berpeluang ngau ti daun. Tahun si kemari tahun tu ada peluang. Nah. Ya. Jadi mada orang ke kita.
0: Tengok asa te na te.
1: Tengok tang ada ngawak me.
0: Ya. Nge jadi ke tu. Pihak ke ngau orang ke pihak ke report kena.
1: Lemau ke kau nah.
0: Amanya mayo terpegai di ni nang ngati telepon.
1: Ya nya me kaku datang saja pihak mereka bepuji tan yang ngai sidak ke ngau laban ku mada. Sidak ke ngau tu nang ngira umur tu pada aku isi ni. Oh ari me nyentuh aku besai. Ya kemir amak di sano sina ayo sitik tim pada-pada aku nya.
0: Ya.
1: Hebat mat.
0: Pengekak kenggau rarami nya.
1: Au nya meh pengawak ke bisik udah dia tu kami pagi tadi. Lalu lemai tu lagi ci bisik mega pertandingan Beat of Japan ti dia tu kapit Seven Division bagi menua kita di kapit eh. Nya bisik dia tu jadi tak nurun malam lagi mendak pengawaknya ke bisik dia tu Bak Town Square. Lalu pergilah anak ingat peningan mayu ah. Namanya pengawal penangguhan kapit nama tu KCF bagi menua kita di kapit eh. Malam pergilah ayah penangguhan lalu pergilah megak pekit kumang bagi menua kami di kapit dekat megak dia tu finalis enam ikut finalis ke dekat berput ke kumang bagi menua kita di kapit jadi inteng lama tu pekit kumang tu selalu ya dia tu kami apa dewan suara kalau itu dia nak beli meja nak ambil meja nak ngau nak beli meja nak makai dia nak boleh minta ya deh secara live aram malam pergila kita sama meh sebut dia meh kita batang square deh kalau banyak dia tu nanti terbuka deh sebab batang square dia no kita mendak siapa kita Jadi kami pulai gelap pulang bagi menuakan diri kapit. Nanti kita nak boleh ngenatai kita rimpu malam tu kita lakukan kau. Men aku dah nak kau bisa membuka, bisa neku kini. Tuk mega boleh daripada kita secara live dipancar ke terus hari Facebook KCF Mpu nak hari UP Sedar Sedin.
0: Pergilah
1: no medak pengawal ke sedia tu kalau bagi penangguhan Kapit Culture Festival ngau mega pekit kumang bagi menawa kami di Kapit. Nyau tak ke ulah dikunci ke aku ba awak hello wai Kapit kita ke sekali itu ci. Kadang-kadang le lengau aku ka baja ko kita se buat dia nyau aku ngain anjung dia tadi ne. Nyau ya, utai ke. Boleh dikongsi ke aku bahawa awak hello, wai kapit kita ke lemah itu. Boleh baru nganuan dikongsi dan sebenarnya selamat gawai.
0: Selamat gawai, bertemu baru. Bisa itu, bisa maya bertemu baru itu.
1: Bisa, bisa lagi. Aku bakal daik meh. Morwan. Nama tu ngibun menalan
0: kita ada. Amatnya aman. Ada yang aku ngau ke tahun tu nak boleh ya. Aku kok aku teti tahun ini lah ke tahun tu dengar Rita pengrami orang.
1: Betul. Yeah. Awalnya ajar aku ke sekali tu Ci. Boleh baru dengan di Konti di YFM. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Ya, tadi menti sikit aku dah berkongsi dengan kita berita takkan pengrami ke bisik diatur di Kapit. Ianya Kapit kau Cultural Festival. Ikan diatur nyentuk ngagai pergilah ke bandar 20

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiahkah semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

Ya, lagu dari Ricky Andrewson, Terantang Tawak Gawai. Lalu Ricky Andrewson tu megak sikut hari penyanyi ke bisik merindang Bazar Gawai Sri Aman 2026. Kalai pergilah ya dekat merindang mini stadium Sri Aman berengkari pukul 7 lemai awaknya berkawal ngau hari tik ke penudi Bazar Gawai Gawai Sri Aman 2026 mereka dah berengkah 15 hari bulan 5 tu tadi. Jadi kita ke dia di Sri Aman Sampal Rami Gawai pergilah hari tik ke penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026. Terus berlengok kami Bawai FM dah tu lagi peningat dekat macam pesan ke bisik di kedatai ke kita ngagai kami Bawai FM. Kesekali tu tu sitil lagu lama hari Wilfred Vincent Ragam hingga Lina Kidang tua setuju dekat sekunsi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dia tu terus macam pesan ke bisi diknatai ke kita ngagai email kami YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan tu ke diterima kami hari insul anak dua. Kalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke dia bawa mendas seratuk. Bajau seratuk kabar melayan ya ke dia di Sebuyau. Sebangan, Merdang, Meludam, Kucing, Sampun ngau Senang ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang binia bunyi anak libu, bunyi anak libu tau ke amoi ke dekat diatur pergilah 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi pengawak sarap bangkit dekat diatur malam tu ba rumah Albert anak ladi bulan baru Sebuyau. Ya, pesan ngetas ulit nandu isi pesan tu baru peninga kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang bunyi anak libu tau ke amoi, niang bunyi anak libu tau ke amoi dekat diatur pergilah kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 8 pagi. Pengawak sarap bangkit dekat diatur malam tu ba rumah Albert anak ladi bulan baru Sebuyau. Jadi pesan ke Siti tu pesan sembilan kata sulit yang kena terima hari Joni anak Jawan. Pesan tu dituju ngagai kaban melayan yang ke dia berpilih nyelita mawang 4 buah rumah Sungai Pinang, Sebangkui 4 buah rumah Sungai Bulu, Sebuyau Singai Iban, Senangih, Telagus, Jiruak, Kerangan, Sabah Laping serta kaban belayan ni ke ngelala niang Jawan anak Jawan tau ketawan anak Nangkai. Jadi pesan tu madah ke sembiang atas sulit niang Jawan tau ketawan anak Nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi ber rumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Jadi tu nak duk isi pesan tu pesan madah ke sembiang ngetas ulit gena sembiang ngetas ulit niang Jawan tau ketawan anak Nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi buat rumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Ya, pesan ke bisik di kira mengagai email kami about YFM. Jadi Siti tu lagi pesan yang kena diterima hari Helen anak Bawing tau ke bini niang Anthony ngau Mia anak Bayat tau ke Indai Anthony. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan yang ke diau di Tunuk Kapit, Sayah, Niah, Balingian, Batang Sangan, Batang Tajum, Tatau Pasar Lama, Batang Anap, Batang Arif, Rumah Ali Sangan, Rumah Jelaping Sangan, Nanga Malat, Ngau Kaban Belayan, ia ke Bukai, ia ke Ngelala Niang, Anthony Basil, Anak Sambau. Jadi pesan tu di pesan tu madah ke pengawak berantu niang Anthony Basil anak Sambau kena 3/6/2026 ianya hari 3 buat rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau. Nandu isi pesan tu pesan madah ke pengawak berantu niang Anthony Basil anak Sambau kena 3/6/2026 ianya hari 3 bawa rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau. Nya pesan ke bisi diterima kami bawa YFM. Udah tu lagi agi nampu megak pesan ya ke bukai ke bisi diterima kami bawa email YFM Iban.

0: klub aku, klub Ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilih ya. Painai aku, balan tua, ngobala kabar nih belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Tu pesan pemati kita cuma kami YFM kalau pesan tu hari pelangi anak Seli ke hari kesidak SBiliak rumah Senabung Sungai Serintong. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke hadiau ba Spiring, Batamuka, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuak, Balingian, Kapit, serta ke pembelayan ya ke Bukai ya ti Ngelala, Tengau anak Cabo. Jadi pesan tu madah ke Tengau anak Cabo. Tengah nak cabo tau ke Indai Duri. Udah tadai pagi tu tadi. Jadi niang tu dekat din tu. Malam tu 23/5/2026. Engau malam pergilah 24/5/2026. Serta niang tu dekat Dianjung pagi hari Sabtu. Kena 25/5/2026. Jadi niang tu dekat din tu. Buat rumah Senabung Sungai Serintong. Kuak. Awaknya pesan ke di, pemati ke diterima. Tu nanduk baru isi pesan tu peninga. Kalau pesan madah ke Tengau anak Cabo. Tengau anak Cabo atau ke Indai Duri. Udah nadai pagi tu tadi. Jadi ni yang tu dekat di Intu malam tu. 23/5/2026. Ngau malam pergilah 24/5/2026. Serta niang tu dekat Dianjung pagi hari Sabtu kena 25/5/2026. Niang tu dekat din tu bawa rumah Senabung Sungai Serintong Kuak. Ya, pesan pemati lalu tu pesan ngelumbung ke diterima Ari Daniel anak Ling. Jadi madah ke ngelumbung niang ngerepung anak Unggang atau ke Apai Panau kena 28/5/2026 bawa rumah Joseph anak tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke diau di Li Yu Balingian rumah Gelai Sungai Setuak Seri Sungai Setuak Serikai ke pembelayan ke diau di Maluang Gau Awiak Seratuak. Kebamlayan ni ke dia bawa sungai Menuan Kapit, ke sungai Belawai, Nanga Nyikau, Nanga Setapang, rumah adik Nanga Lan. Kebamlayan ni ke dia bawa sungai Guah Ulu, Ngau Ilik di Kapit. Serta kebamlayan ni ke Ngelala, Niang Repung, anak Unggang atau ke Apai Panau. Jadi penerang ke Siliak, kebamlayan telefon ngagai Indai Mujab, balumur kusung 13-526-5941. Jadi nandu isi pesan tu pesan madah ke ngelumbung niang repung anak Unggang tau ke Apai Panau kena 28/5/2026 buat rumah Joseph anak tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi kebam layan ke dekat nemu ngasili lagi bakal nge pesan tu telefon ngagai Indai Mujab balumur kusung 13-526-5941. Nya pesan ke bisik di rumah kami ba YFM.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu Butomo tahun 54 lah. Udah orang putih yang kaduh dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 tahun 50 51 tadi maya menua kacau dah. Kau nak bisi guna ke jago pesan ke nggak nadai lah nengok nadai semua.
1: Tang maya zaman nuan gawa Barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat berdau bisi nih.
0: Bisi pesan.
1: Bekerja cara sedangkan juang mayanya.
0: Main tulis.
1: Oh main tulis.
0: Telefon.
1: Oh nganjung kita kan main tulis nganjung gelpis.
0: Orang kami minta lagu main tulis, nak telefon.
1: Ngenep pos.
0: Ngenep pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berpesan datai.
2: Ya, aku kagak tahu lihat kan sempatnya.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos opis.
2: Telegram.
0: Nak telegram nak. Cepat kuai, nak telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai kami nyok, ya. Nak telegram. Nak telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal ngau radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya, terima kasih.
1: Okey, ketemu baru. Terima kasih.
2: Terima kasih.

Ya, lagu hari Ika Malam Agik Muda. Pukul 7:30 tu lagi, dia kita dekat benda ke berita. Tidak ditabur terus hari YFM di Kuching di tu. Tak sebenarnya, tu Siti lagu hari Gwen, Sanggup Aku, Sedalemai YFM.

tanah pejalan kita, pilih tak ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

ke terbentuk batang berita. Sarawak Negara Industri Jemaah Ilak Hari Penegak Penyerakup Rakyat. Strategi Tumu Kuasa Gadung Nyungkak Pemansang Sarawak. Gemansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Sama lebay bergulang aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM kena 23 hari bulan 5 2026. Berdatu lagi peningang isi berita.

penyerakup rakyat Ari Pupu Bansang Gau Jalai Pengarap Meruan nyadi pugu pemujur Sarawak Mansang nyadi kuasa ekonomi baru menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, rakyat Sarawak ti Meruan tegap serta sepenemu gojong ke menua tu majak cakah ngerandang industri jemahila nyengkawem kuasa gadung hidrogen engkau ekonomi kurang karbon. Ia madah perkara keberguna bendar jam kediatuk, ianya ngirik penyerakup engkau ndak ngira bansa, engkau jalai pengarap. Lalu semua orang bergempung, nyingkang, ngangkat Sarawak, ngambil sama Mansang, bakal Bavaria di Jerman. Premier maksud ke Jakutuk, maya berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Bintulu 2026, Saritu tadi. Berbang engkaunya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemberani Sarawak ngambil risiko dalam sektor kuasa gadung. Dia tu maksud ke hasil lebuh menua tu nyadi palan pengeluar hidrogen keterubah di rantau ASEAN. Atur tu diambil tu muagi dikenal bersedia napi hasil minyak kemajak kurang jemahila. Ia madah cara pemansang Tik Meruan di Sarawak boleh pengiktirafan antarabangsa lebuh forum ekonomi dunia netap ke Bintulu nyadi siti ari 4 kluster industri kurang karbon di peringkat global. Tu ngayan ke Sarawak oleh nyapai pemansang ekonomi ngau nyaga rampak menua Tik Setibang. Program tu premier megak nyuak ke simbolik bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ngagai 10 penerima ketanda perintah menua nentu ke nembiak Sarawak nak tinggal ari nyambung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi. Penegap Sarawak ukai semina berpanggai bak pemayuh asir rampak menua tang semangat berserakup sepenemu engkau pengelantar rakyat Ari Pupu Raban Bansa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming madah budaya berjalai ke pengawak ti berguna benar nyadi identiti siti-siti bansa. Ti ulih ngempung semua orang ti ndak ngira gaya penatai pendiau. Dengan aktiviti kebudayaan, Raban Bansa kelebih lagi Raban Nembiak uliah ngelala budaya Sidampu serta merti enggak berbahasa ke adat bangsa Bukai. Johnny maksud ke Jakut tu maya malam budaya Sarawak berserimbai enggak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua Bintulu. Program kediatur perintah Sarawak tu mujur ngempuruk rakyat Ari Pupu Raban Bansa enggak gaya ti penuh pengelantang ari ti ngatur mayuh macam program ti berpelasar ke seni, budaya, enggau pemerindang ti mandang ke identiti unik Sarawak. Bandar Mutiara Tebeduk dekat terima dua projek besar tahun tu. Ianya ngagak dataran Mutiara Tebeduk serta hub ekonomi enggau kebudayaan. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tebeduk, Dr. Simon Sinang Badamada. Projeknya dekat diperjalai ke hari baru agih belanja agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek tu disadang dekatnya di penyungkak pemansang ekonomi serta palan pemansang kebaru bak kandang sempadan Tebeduk. Ia masuk ke Jakut tu bak pengerami Pragawai Rando Tebeduk 2026 bak upis Pelilih Tebeduk. Dr. Simon megak madah RM295,000 agih belanja ke projek MIT Menua Pesisir MRP diberi ngagai 59 JKKK ke dipegai Sitak Dun Tebeduk. Agih belanjanya dikena mantuk JKKK berjalan ke mayuh bengkah program Raban Bansa serta pemansang buat kandang menua sidak. Dia tu kita benung mendiang ke berita lemai RYFM.

0: Ngemansang ke Aset Jentera Barat Ulih mengangkat ke Pengulih serta Besmekih Bala Kontraktor Menua di Limbang. Terdekat muka peluang agar orang dagang bumi putra ngau ngambil bagi berjalan ke projek infrastruktur ke Besai Agi. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, BC Aset Jentera Kediri Empu dekat negap ke Agi Pengulih Bala Kontraktor ngati Kediri berjalan ke projek lalu ndak berpanggai buat orang luar lagi. Atur tu, ukai seminak ngangkat ke penyikar operasi tang mega mantuk ngurang ke ungkus titik tinggi ke Tegal nyewa jentera orang bukai. Ia mansut ke jakut tu buat pengawak nyerah ke jentera berat Komatsu ke diberi konser dagang konser orang dagang bumi putra Sarawak DUBS pusat ngagai DUBS Pampang Limbang. Gawai Ngetau Ngau Jerita Rakyat Sarawak SHFF 2026 berengkah diatur sehari tu Berkampung Budaya Sarawak SCV. Program tu diatur kena ngelaku ke warisan budaya serta negap ke sektor dagang temuai menua. SCV buat sebengkah penerang madah ke pengerami ke diatur UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Ngau UPIS Penyungkak Dagang Temuai Malaysia Tuk Megak ngemerat ke pengawak nyaga serta ngetan ke budaya seraya meri inspirasi ngagi raban embiak ngambil merti ke adat ngau main asal di menua tu. Beramai ke Jakuk Celebrating Heritage Inspiring Future, pengerami dua rinya megak bising ngatur pengawak bukai nyengkau mantai ke ajat ngau muzik asal, mandang ke cara nyumai lawak bangsa asal, main asal serta mandang ke budaya Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Malam tu bisik mandang ke drama musical Belawan Bureng The Hercules of the Kaliman River ti nyerita bujang berani bangsa kayan ti dekat dibantai buat mua balik temuai ke bisik datai. Sarawak Metro Sdn Bhd terima aku RUPS Pengelikun Enggau Pengerai Pengerja Pengawak JKKP Malaysia pengudah mujur nyapai 112,508,932 jam kerja selamat ngau nadai kes berbadi di ujung ke lenyau timpuh gawak tau ke LTI. Tanda basahnya disuak ke Sapit Director JKP Malaysia Bahrudin Mamat Maya Penemuaya ke Kuching berdalama ke udah. Tanda basahnya megak diberi ngagai kontraktor laban udah mantuk nyapai pemujur tip berguna bendanya. Raban JKKP Malaysia megak bising ngabas projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS ngabas Facility Transit Aliran Autonomi ART di Demak Laut Kuching. Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Metro Teknologis Mazli Mustafa buat sebengkah penerang madah pemujurnya jadi lalau ke berguna bendar gagai semua pekerja Sarawak Metro ngambil seruran ngemerat ke pengelikun kelebih lagi maya ngagak projek KUTS di penuh cakah di perjalai ke. Berita ti keperudi. 600 buah motosikal besar bisik ngau konvoi fun run, fun ride. Hari Waterfront Kuching ngagai Kampung Lot Bako berserimbang ngau pengerami motosikal besar antarabangsa Pulau Borneo BIPBF 2026 edisi ke-24. Presiden BIBB Sarawak Ramli Tuah Madah. Program hari kedua tu diatur kena rapid ke kawal ngau sidak ke bak Kampung Bako Lot. Maya macam pengawak bisik diatur yang kaum sukan rakyat bergulai ngau mensia mayu lalu ditangkan ke merarau bergulai ngau bala bikers serta peranak menuanya. Ia mansut ke jakut tu sebedau jadi tuai konvoi fun ride. Fun ride saritut tadi. Ramli begak madah ke sidak nerima timbal tik manah kelebih lagi berkawal ngau jalan alun di Sarawak ti cukup manah serta ngemantup ke ati bala bikers ngau penyerta hari menua sepiak. 1,225 ikut orang dari Sarawak, Sabah, Wilayah Persekutuan, Brunei, Enggau Indonesia, bisik enggau konvoi itu. Kena kunjung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. Sarawak negap ke industri jemah ilak hari penegap penyerakup rakyat. Strategi tumu kuasa gadung nyungkap pemansang Sarawak. Mansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Tenaga kita mendiang ke berita lemah asal itu beritanya tadi. Ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Ailinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Rana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 23/5 tahun 1988, Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak, dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban Dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah ke curak celum bak menira barunya nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Selesin ujang maya nyimpul jurai bakawam tu nyimentak madah ke ubahnya sebagai hari penyawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagai hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukeriti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks ke busayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikebenar ke Konsil Negeri Sarawak nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Salah kun tiak maya gawai lagu Arius Andrew Anang salah kun tiak maya gawai tu au. Nemu meh mayu baje-baje sikat-sikat maya gawai tentu ya mayu bala kedatai bisiknya ke cukup baji daripada kita cukup sikat daripada kita Anang kita salah kun tiak lebih lagi maya pengerami gawai daya ti dekat datai tu au. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita dekat bugulai gau anti min lebih lagi kita ke rindu benda yang ke tau ke meda program-program nembiak mit tu lagi lebih lagi nembiak kendang yang penuh nganti buat Facebook bisi live hari anti min udah tu lagi pukul 8 malam tu nyalai anang minah ke frekuensi kita terus bergelengok kami buat YFM lagu ke sekali tu lagu hari Melissa Francis Nuan Meh Ambai Asis. Ada lemai YFM.

0: Terus bergulai sejalai
1: ngau kami bawa FM.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Kes culi tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Jadi anda debit lagi dari Persatuan Pengusaha Katengah Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Nambiak Mit bertemu baru gulai dengan Aunty Min buat program Nambiak Mit ungkup ke minggu tu. Jadi berserimai dengan hari gawai ke dekat datai buat program Nambiak Mit, Aunty Min megak bisik temuai. Jadi temuai Aunty Min tu jauh din. Jadi ke minggu tu, kita dekat di Perindang serta ada pengelandik bala Nambiak Mit hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Kita dekat medak nama pengelandik kebisik dipandang ke bala Nambiak hari sekolah SK Nanga Embuau yang kaum kita oleh medak pemanah rampak menua tak ke rampak sekolah SK Nanga Embuau Aram sama bergulai dengan sidak ya buat program Nambiak Mit. Aunty Min megak merik terima kasih ya ngagai bala pengajar keudah merik kerjasama serta nyukung program Nambiak Mit.

Salam Malaysia Medani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Song the best, salam embua perkuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binin Anak Bakum, guru besar Isken dengan Buau Song. Aku dah gawak baskula tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Pengelama sekolah tu didiri ke 61 tahun tiudah bisi 16 ikut guru besar. SK dengan buah tu ditempa siku uriban orang buah umpu ke bernama Encik Enseriban Ananyungan. Bahkan yang tahun 1964 Enseriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Nemiak ke sekolah di tau datang dari 17 buah rumah panjai pelilih menua ambuah umpu ianya menua ambuah manap lijau ngolajan. Dia tau nemiak bas sekolah dengan ambuah bisi 61 ikau hari prasekolah nyentuk ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tau bisi 17 ikau lalu disawup 7 ikau bala AKP. Pengulih nemiak bak pelajar batikas di sederhana ianya bak TP3 ngau TP4 bisi ke sekedar datai bak tikas TP5. Bak pengawak ke akademi bakal pekit bercerita, pekit berlagu. Pengulihan miak datai bak tikas bahagian. Lalu bak pengawak ke kurikulum bakal pekit main bola tampal, perjuak tinggi, pekit Belanda ngau Tibukai. Pengulihan miak bisi datai bak peringkat negeri. Aku ternyadi guru sari tau amat ngarap ke sekolah dengan buah tau nyulut buat semua pengawak sekolah buat tahun-tahun tiada karatai. Aku percaya serta penuh pengharap bala pengajar tidak nyuruh ngajar itu terdiri dari pupu bangsa ngau menua bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun. Sidak tau datai dari menyuruh bengkeh menua ianya dari Sabah perayak kedai pahang ngau menua Sarawak tumpu. Pihak mega sidak yang sudah dilatih ngau penemu ngajar terlatih serta bagas. Sidak yang oleh merek penemu serta gawak ngau terpatut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kita ane rindang menuju pemansayang. Selamat hari gawai tahun 2026.

0: Selamat pagi, nuju bala semua kita. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tengajar bahasa Iban bak sekolah SK dengan buah song di tu, serta jadi ketua penitia bahasa Iban bak sekolah tu. Mia jemaah mudian tu, nada salah kita ingin ajak aku bukai, tayang anang sesekali-kali kita ngelupa ke jaku asal kita lah, jaku Iban. Jaku Iban tu, pengeraja bangsa. Kapa kita nangi, nanti ukai kita akan biar rebak baru tingetan. Sapa lagi, ni ya. Pia aku jako sempama, jako berpetara, jako berpengraja. Nyalai anda malu berjako Iban buat sekolah, berkelas serta buat menua bukai. Dikelala buah hari langgu, lalu dikelala jako hari penyiru. Hanya jako terseruan di dengar kita lebuah berkenan ke jako kelebih lagi jako Iban. Jadi buat sekolah aku dito cara ngemansang ke merangsang jako Iban tu tadi, hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jako Iban tu tadi, identiti kita. Pia bangga, pengraja hanya jaku Iban tu pengraja bangsa ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerindu kita belajar ke jaku kita pun bisik program ke ada tobas sekolah aku di tu hanya bakal pergi bercerita pasal Iban pergi aku bitam wow pergi rantai serta pergi karaoke lagu tibila Iban daya ide jadi semua program tu hanya program setahun penelitian pasal Iban Rino aman Allah ni biak ngau tai bakato deh. Sige ditanya sida belama tiap tahun. Makin hari jaku iba maja hidup, maja mana serta mansa yang ketega bisik penyiro. Pemerat serta pengerindu ke jaku Iban ti uka semina ba community Iban tai mega ba bermacam pupu bangsa menua tu.
1: Mabagi, nama aku Yusuf Sia Anak Petinggi. Umur aku 12 tahun. Saya tahu waktu dekat memperkenalkan kita sekolah prasekolah Matahari.

belakang kota bisa pengenalan kelas kami. Dah terde, aku kengemai kita agai kelas tang satu, magai kelas tang menang. Rap. Tau, pusat semua sekolah kami. Arum kita mendapat dalam.

0: Plastondigo.
1: Tahap 2, 4, 3 tahun.

tahun 5.

Untuk rutin kami, tiap hari 1 sampai 5, tiap pagi, udah dan pagi, kami semua.

0: tahu kami bersedia dekat nerun sekolah.
1: Selamat pagi.

kamu lemai dan tahu kamu berudah di mana. Sudah pasal kepala kawanku berlaku di garai. Sudah terlegai kamu ke bebaris makai. Agai doang makai kamu. Sudah tahu kamu berudah di

Hi, come on, Nick.

0: Joglo.
1: Abal mati bakanya mega nanti kita bisi ngemuan anak mai yang abang ngadai pertang rumah lelaji kami itu ngai ke kita parai pengadai tangkau beriti mati babi punas udulus manu pemberani anak nusi dengan anak mada pemandai nak ibu di
2: salam menjulang dari kami di Sarawak. Salam all the best. Salam embuau kekuatanku. Salam segulai sejalai. Saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada penyelenggara majelis kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang. Mantap pegawai kita, Pak SK Nengak Buau, Bakar Kesarito. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
3: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh.

0: Kuom Grusa Isken Ngambuang Muri. Selamat Hari Gawai Daya tahun 2026 Mbuah Kotanku Gayo Guru Gerai Nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline Jagaan yang kenal Guru Penolong Kanan HEM SKN Ngambuau dekat Merik. Selamat Hari Gawai Daya Gayo Guru Gerai Nyaman. Oh,

0: Ukraine немає. Лантас на ангуан мануа.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sriaman. Ngokabar belayan di Betung, ngau di Limbang.

Ya, 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi dan kita dekat mendiang ke berita tabur terus dari kota media angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu tu nak kita gulang aku ni si tabur mentah kisi. Bak, satu lemai sehari tu 23,005,2026. Bertemu baru kita bak awak ke Bukai. Selamat belak, selamat ujung minggu.

0: suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebentar aku nyawat. Tanya nanya Puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Te babiluan baik ko. Jadi nanti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku kang ngasuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jaku kita itu bisi kuasa jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajar atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Arbizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Arbizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini, kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Arbizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
4: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghirupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng. Beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca Kenyah.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam ke diatur ba Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban kursi negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah kecurat celum bak menira barunya nang keman ketegal bisi kawal ngau simbol perkara tinamanah serta orang tibenung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak Baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak Bahagia serta moto baru tidelanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak Kendang Udah Bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba awam tu nyemetak madaka ubahnya sebagi hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah nyadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kawarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak ba konteks ke busai agi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Kesekali tu YFM, mai kita ngulu Sungai Lingga, nyagai menua tidik kumbai bantil. Terbilang, laban asil undang sungai, sida tidiau di bantil tumegak berjalai ke pegawak bumai bertahun, berkebun, ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua, pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, pihak megak Menteri Bertanam Bertupik Benua Sarawak ti dulu subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu megak, bala misionri ting rembai ke pengarap ngagai menua nya menyak, niri ke gereja kedua ti pemadut tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah kepenerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua banting ngau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Laban menua dua bengkah tu, dulu agi dua pengawak mission datai. Bak menua banting, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 keliak. sebedawi hati nyerkai ke Seribas, ari baik buda anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta mega regang lama ti cukup narik hati kitai. Laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di peda kemayar itu. Bak kandang gereja tu mega, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ke kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai, madah ketuk meh dor jantil. Ti bebini ngambil anak bujang berani ban balau. Ijau lang ditumak ke siko ari manuk sabuang menua tu ti suah mata kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia kuta banting mega siti ari palan di menua tu ti ngundan mayuah cerita lama nitia ketusui ari serak tubuh ijau lampu bakar anak surya kuta tumeh ke pengelinduang menua banting maya menua gi sigak menya. Batas bukit banting megah, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur bukit banting. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik penglebih ngagai sidati berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu, ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: WAI YFM.
10: Pemberindang malam.
2: YFM.
11: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Lagu di Baik Wat Rock malam tu Beningga Kaban Sampai Mati Mungkal Awak Pemerindang Malam Kita Malam Merindam 23 hari bulan 5 2026 ya. Nasi kiamat Beningga nanti kita berhati ke bawah penghidup kita ke dunia nyata tu jadi Kaban ke datai ngulur ke jari ngangkat ke kita lebuh maya kita yang tadi terterap tertingkap maya kita itu sah ianya tadi seruran dan bisik buat tisi kita nyak meh atau diambuk ke kita yang tadi Kaban sampai mati anang kita berkaban ketegal kita ke ngulih ke penyamai ketegal kita yang tadi ke ngulih ke penguntung aja kak lebuh maya kesenang aja atang maya tusah ia nadai ditemu kita oh. Ya nyalinya mungkal pemerintah malam kita nyalai selama malam bagi semua balap meninggal kita ke malam tu ia ke bisi mendiang ke YFM seraya kita ke gereja pengawal diri kini malam tu laban malam tu di pelabak kaku mayuh bala kita yang tadi nungak TV laban bisik main ball final nanti kita berhati ke bat TV ok ia ke benung diatur jam ke diatur ya jadi kita bersampai ke tim Merindu Kota Sarawak yang tadi boleh pemujur malam tu ya lalu buat tu sun program kita bawa pemerindang malam kita untuk malam hari 6 23 hari bulan 5 2026 bakal selama pukul 10 malam kita dengar ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu dah berita lagi kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara nyalainya tu sun program kita bawa pemerindang malam kita bergulang waku melati badi hari pukul 9 malam ngagai 12 tengah malam. Ya, jadi itu lagu kedua. Adi pilih aku merindang bala kita bawa kita ke bergulai bak pemerindang malam kita malam tu. Siti lagu gawai. Gawai penyau ngansak sesemak. Lagu gawai riraban OCHP joget ngetas ranyai.

0: kita nyaga penglikon jalan mah. Di lebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebesar sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya rigawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti dah utai kat sebut yang ku itu ianya ini aku gak enak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tau ngasuh kita nyak tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nyak tau menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah jadi ngejakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Lagu hari Heli ke malam tu peningat pelakon lagu kena aku merindang. Habislah kita agak-agak terus meniang ke YFM. Begulai engkau kami bawa pemerindang malam kita 15 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi kita ningat ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM. Lalu dah beritanya lagi dia kita dekat terus meniang ke tanduk carta siapa juara ya. Nyalai ke malam tu aku agak terus merindang kita ngau lagu gawai kita itu lagu ke Dibaik Veronica Natasha ke sekali itu lagu Ati Lantang Begawai. Sebelum kita mendengar ke lagu ke Dibaik Ramdes Water, Aram Begawai.

0: Panas Sureman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia. Pai inai aku bala tua ngobala kaban belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyemai. Lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub Ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat

Selamat malam gulai gawaku Melati Badi buat berita malam YFM malam hari 6 hari itu 23 hari bulan 5 2026. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merambu dengan memansang ke teknologi solar kebaru terulih nyimpan kuasa telah maagi. Engau tak berpanggai ngagai sistem bateri nyimpan kuasa tau ke BESS. Langgurnya dipenyalaikan dengan pengawak pemansiap gulai engau bala pakar universiti Ari Menuato. Langgur tu megak udah diperundiang begulai engau Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia engau Raban Pemansiak Fakulti Kejuruteraan Kebisik Pengelandia bak bidang kuasa. Panel solar ke diatuk seminat uliah dikenak pengelama 4 jam ajak sebedau ke disukur engau bateri BESS. Sarawak Bisik Penatai Hasil Perengka Mata bakar pasir silika engau silikon terulih dicampur engau logam bukai kena nambah ke penyampau kuasa ke disimpan nyentuk ke 12 jam. Teknologi itu boleh nyadi pemekal kuasa jemaila kalau itu dikam buka peluang nur ngagak teknologi baru terulih rembus bak market dunia. Yang maksud ke jakut tu bak awam media pengudah berjadi ke program Sarawak Kusayang Bintulu 2026. Genang perkara bukai, kampung Kuala Nyalau dekat diadu bersayagi serta dikemansang nyadi bandar baru timodan. Tok dikena nyukung kandang industri samalaju temajak mansang gaun nak ngerugak peranak menuanya. Premier Sarawak madah ke pemansang tok sebagi hari langgur besai ke timpuh panjai perintah Sarawak nyentuk ngagai tahun 2050 dikena negap ke pemansang Bintulu nyadi palan ekonomi ke berguna benar ngagai menua tok. Projek pemansang kampung Kuala Nyalau dekat mungkur pengawak nyedia kepalan perumahan moden, komersial, upis serta fasiliti. Ungkup peranak menuanya ngau komuniti ekspatriat tegawa bak samalaju. Tok megak meri penguntung ekonomi terus ngagai peranak menuanya hari tenambah ke pengawak dagang ngau peluang ekonomi. Tiga genturong pendiau bak Kuala Nyalau dekat digempung bak pemansang tok kena langgur besai ke megak nyerangkum kanan jepak engau samalaju. Projek Jalan Alun Bergema Ria Jematan Tun Taib Mahmud ngagai Padang Bilun Bintulu dia tu udah manggai 15.34% tembok. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek tu mungkur pengawak ngagak Jalan Alun bergemar 4 lorong tip panjai 4.1 km berlabuh ari roundabout Jepak nyentuk ke roundabout Padang Bilun Bintulu. Projek tu disadang dengan negap ke agen infrastruktur Jalan Alun di Bintulu kelimpah haring lancar ke arus pejalai penglikun pengguna Jalan Alun ngau nyukung palan pemansang strategik kandang menua tu. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke projeknya dipejalai kena ungkus 69.9 juta ringgit serta diadang tembok dalam bulan 10 tahun 2027 hilang. Raban Nembiak jadi penyungkak temai ubah ngagai pemansang menua. Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngomain Mordi Bimo madah ke Raban Nembiak bempu pengawak keberguna bak ekonomi digital, pengawak dagang, ketuai komuniti, inovasi sosial serta pemeruan rampak menua enggau teknologi. Tajak pihak Raban Nembiak bertapik ngau gaya kemayar itu bakal ungkus penghidup peluang gawak pengerai rundiang ngau pemansang teknologi peminta tiru tau ke AI. Nyalai perintah keras dekang mansang ke Raban Nembiak ngenamayuh macam inisiatif yang kaum pemansang perengka guna Raban Nembiak lumbak ngau main ngangkat ke latih pengelandia Tibet geran orang dagang serta program volunteer nyadi ketuai. Ia megah minta Raban Nembiak majap gempung negap ke penyerakup rakyat dari pupu Raban Bangsa di Sarawak serta ngerebut peluang tidi sedia ke kena ngada ke Raban Nembiak di progresif bersemekih serta taluk ke menua bangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pemberita pengudah berjadi kari belia 2026 peringkat negeri Sarawak di bau. Nyanakan berita kita ke malam tu peningat beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Elinda Suil. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai, Sejalai,
1: YFM.
2: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngal scholarship Sarawak tun ko Norman dibuka sekali lagi bagi demi akan julut ba sisi 2026-2027. Scholarship ba presis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unona ngau ke buka itu miawa dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cuma.
3: Yang tak sempat juara,

0: Tua ngau sida kerindu kenyanya kata seperjuaraan batu tu ni. Eh,
1: 21 tu pun minat. 21 ni? Haa, nak berasa hebat. Tusun ke 21.
0: Aku tu lelak, ibu minat.
1: Dik jemput lelak di sini dengan nyawa aku tu kah?
0: Dik lelak
1: kah? Nya, aku kan...
0: Aku lelak, dik. Nama dik nyawap orang mangkung.
1: Mangkung tiang?
0: Bukai, mangkung tak kena rengat kue tetak
1: na. Oh, nama tek-tek-tek-tek-tek-tek kah?
0: Haa, nya aku orang mangkung. Nolong remangkuang ya.
1: Kini-kini tu nolong remangkuang tanya nah.
0: Aku kata nemu ngitau ke tecoknya lah. Nemu deh.
1: Di mangkuang aja.
0: Mangkuang aja.
1: Nama kena di mangkuang ah.
0: Eh ada kau mau tanya. Bakau teh pemangkuang menya.
1: Kadang nak teh kena walau tawa kena di mangkuangnya nak.
0: Kayaknya runtuh. Lapan.
1: Ni nemu kay ini di sangau ni nak tergigak dek ke.
0: Berat kayaknya bumi.
1: Berat kayaknya pia. Jadi hanya sekedar hari pengawak nyerumbak pengerami gawai menyanyi ya. Jadi kelimpah harinya aja buat. Laban kita kenyo bejaku masa gawai tu. Nama gi ke bisi digagak inek de sangau.
0: Oh, ngigar ruah ya tu dah jarak.
1: Tumuh bingar ruah sebedok ke kari tu kan.
0: Ngai ke ruah mbiha.
1: Nai, nyukun yang meruah nyila dah.
0: Nai, ya rendam ya, ada kuning.
1: Nama kanya dai?
0: Kak.
1: Rendam ya, ba belaka bila ya?
0: Ya, rendam ya. Ruahnya di kempat dia dulu. Udahnya di siai.
1: Udah di siai. Nada ngeriwat ruahnya.
0: Atai,
1: oh, landai ya ini nena.
0: Salah ya orang tua.
1: Tahu nggak ngaku jadi tua?
0: Betul.
1: Okay, terima kasih. Angkat balik kita kaki begulai ngau kami dua jabut, Jackson jabut ke Sarito ngau mega aku Monica Midi. Bak program cata sapa juara tusun ke 21. Jadi sebenar tua mai peningah jabut ke Sarito. Dengar ke penduduk 10 ti lagu ngau lagu baru kerja pasok dalam cata tentu ya. Mai sidak ia mulai ke pengingat.
0: Betul. Dengar. Bak recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: seminggunya kemarin.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya recap carta siapa juara tusun ke-20 minggu yang kemarin. Nah, jabut. Ya. Tentu
3: lagu
2: ya.
3: Lagu nombor 10 kan sudah ditinggal kita ibu.
2: Lagu debut 10. Ukanya recapnya tadi.
3: Oh, nyari.
2: Ya, recap minggu yang kemarin.
3: Oh.
2: Nanti minggu yang kemarin, jabut. Lagu kau jadi juara minggu yang kemarin. Lagu berpadu nyawa. Raban de kru ngau Lucy M. Lagu ke dikumbai layak ke penudi. Nak nemu lah lagi. Nemu ke minggu tu. Lagu tu agi ngetan ke juara. Tau ke kita bisa juara baru. Pengujuan program lagi. Meh kita ningan eh.
3: Betul. Kalian ke mayu ke berubah-berubah. Penuduk sudah penyanyi itu lagi sama-sama kita.
2: Kelebih lagi pelabak aku jabut Sarito hari 5 tentu ya mayuah bala sidak keninga YFM dalam kereta program kata siapa juara.
3: Laban mayuah urang kepulai peminut.
2: Laban nama sidak yang mayuah pulai Sarito urang udah pemisi sekolah.
3: Apa?
2: Yang kawam jabut.
3: Aku. Di hari 5 jarang ku ninga radio.
2: Kini ke dia rada ngadu dempu tamak lah radio. Yeay, jabut. Jadi tentu ya, mayu bala kita ke mendiang ke program Carta Siapa Juara tu dalam kereta, dalam pejalai pulai ke menua.
3: Harap ke sama gimana.
2: Ngagai bala kita ke udah datai di menua mega, engka benua natua utai munyi ke disebut jabut tadi. Betatu-tatua na jabut. Ngarap ke kuyah kita nya datai jentua ke gawai. Bisis kedati gimet kelah jabut.
3: Bisik ke utai ke jarang
2: nama.
3: Kalau tu sah mereka datai gawai pemimpin.
2: Nama?
3: Itu wah.
2: Oh nyok datanya.
3: Kadang bisa orang
2: bisa
3: ada datai.
2: Apo nama tu kenang itu malam mai pengayuh dan.
3: Nyok meling baru ngomong meling orang.
2: Oh meling orang itu impu dem ya.
3: Laban beketau cerita ya pemimpin.
2: Laban
3: nah tidak sebilik mayuah.
2: Udahnya?
3: Jadi ngagak tua. Kena nyambut malam 31. Malam 31 nya lalu mbeh.
2: Oh malamnya sekali mbeh. Nanda ngawan tim mbeh malam 31 nang jadi tua ndak datai ke malam 31.
3: Ya, kena datai 1 bulan.
2: Nyane ngawa kan datai ya asal 31 nya bisi ai tua ngau nyambut ai pengai gau namanya jambo gawai ngintu malam 31.
3: Tiga puluh satu ribuannya. Kita ngabang orang makai orang aja kita.
2: Ya, aku nemu hati seruai dine deh sangau. Sigi nutup pintu, kak makai perih aja malanya. Dia tu jauh buat ini deh ngajar dia. Dia tu jenjuk pintar main sekumbang ini deh ngajar dia. Ngajar di ngakal. Dia anak mai. Ayah di seneram makanya deh.
3: Aku
2: teman. Nenek kan malu nanti ini dah dah mai deh. Hanya ini dah raya lagi ngusung ngabang lagi orang lupuang baik. Kena mai pemakai.
3: Kena mai penganan. Aku kalah nak lihat peminat.
2: Nama dah?
3: Mencuri penganan.
2: Mencuri penganan.
3: Laban aku nyawa aku tu kak mai makai penganan ke tebarara rambutnya.
2: Ya, aku dah, ya tadi kerkerup tahu kau udah semua na.
3: Iya, aku dah semuanya nyamai kerkerup na dari petan.
2: Kama, benar, mending nyemuan suah semuan dulu, mal luar.
3: Tiga ke semuanya.
2: Ya, baru nyamai dikunyah.
3: Betul, nyamai simpan buat ancur. Ada
2: ini deh pelawak aku lawan kena deh gigin, nyamai gig. Nutuk terus. Papa. Akhirnya lengkap dulu cerita kita kedekan ngintu gawai lagi imayu cerita bukai. Okay. Jadi kita terus berarti ke lagu ke sekali tu ne jabut.
3: Yeah.
2: Bab penuduk ke 10.
3: Ya, yeah, lagu ke bab penuduk nombor 10 minggu tu ibu minut.
2: Lagu Siti, berpadu lagu nyawa.
3: Ya, berpadu nyawa. Udah 11 minggu dalam catatan.
2: 11 minggu dalam catatan nurun 2 gigi anak tangga.
3: Betul. Leka lagu tu di kakak Mekatoni.
2: Tion ya, mai orang bukai?
3: Mai orang bukai, kuze. Nanti itu orang angau yang bajita.
2: Seduah ya Den Aladin ngagak Tion. Lagu ke diberi nama Aku Rindu Aku Sayau. Lagu ke dibaik
3: di nang isi buku lain Nicholas Fedri.
2: Bak lumur 10 sebab kita ninggal ke lagu penuh dua tiket 9.
0: 10.

0: Ianya lumur 9 lah. Ya. Lumur 9. Nomor 9 ya?
1: Nomor
0: 9. Nemo masih nyawa induk di sigi. Bisa dengar lagunya aku, di peminut.
1: Sigi mata ketik.
0: Ada itu dengar nyawa induk. Ya, aku mata ketik. Ano,
1: aku
0: mana
1: nyawa lagu induk. Sigi gak getar hati.
0: Nggak pepat tuang di getara. Getara. Di sigi merinsah lah. Gak berhenti Nina tuh baju ya.
1: Oh ya.
0: Udah gak berhenti Nina tuh gidara.
1: Ya, udah cute.
0: Ya, tang tajap ya lagu to agi ngenan kependuduk ya jabut.
1: Ya.
0: Minta nuan ngenang baru kok ya.
1: Nah.
0: Aku dah debu lah bisik kayat kenda antara seduai di Priti Nina.
1: Harap kena tayo mu.
0: Leka lagu ngotian lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Baru 3 minggu dalam carta. Engkau mayu balan anemu Priti Nina tu kebenarnya siku ari penanyi ke angkat ari lagu nang ari lagu Iban. Bisi mega ya lagu Melayu. Lalu Priti Nina tu ya campur bangsa. Bangsa Melayu, bisi Iban, Cina, bisi megang dia.
1: Oh. Campurkan.
0: Campurkan. Nanti nasalahku asal lihat tu ari kucing engkau balar ringin nanti nasalahku.
1: Ya.
0: Tunggu kiki ya lah.
1: Aku mada kadi campurkan.
0: Menua apa campurkan? Okey lagu bab nurati ke-9 ke baru dah di dinga kita ya. Nyo kenang ke baru pasal gawainya tadi jabut. Di bisi maca Siti cerita.
1: Adai.
0: Nemia to aku na nemu lah nemu ketu Nemia SK kanyo. Nemu ketu Nemia sekolah bukai. Jadi bab namanya dalam kertas soalan pengajar saya datang tadi nanya nama pemakai ke paling namanya tadi ngasuh gerai pe aku ya ngasuh gerai ni nemu nama sawat ya ya keterubah yang madah kubis kedua yang madah pelandua aku nak nebo lah pelandua kami ngasuh gerai tang ketiganya kan ngasuh hati gelik ngasuh hati tu ketawa nama kebuah betul ke sawat dia jabuat ya namanya utai ke ngasuh kita itu gerai ko ya ianya ai pengayu laban yang ngasuh ketiga yo guru gerai nyamai
1: yang liak yang anu
0: tigo nyamai saya sigi mai landia nyawat nya tadi namanya sekedar ari utai ke dibaca nang landia go ke nama kita dendang diajar aki ini kita bakawal ngoi pengayu maya malam 31 ketik ya oha ngaji gayo guru gerai nyamai ai pengayu ko ya.
1: Nya tadi pandai ni biak tu.
0: Masih pandai nyawat.
1: Jangka aku belajar bakku.
0: Kadang nede nyawat nyaukai jabot.
1: Okay.
0: Kapan deh lah.
1: Nya sigi air pengayung.
0: Tentulah gayung ngirup kede.
1: Betul.
0: Nanti bakal orang kebisi gegilan nilai nasib madah kumur tinggal 3 bulan lagi. Mana ngirup ayaknya?
1: Betul.
0: Ngari kami kaya gayung. Okey, nya cerita ai pengayuh kita terus ngagel lagu. Pulai baru ngai catat sepa juara jabut. Lagu bab 2 3 8.
1: Ya, lagu tu baru dicalon minggu sitenya kemarin.
0: Oh, baru dicalon ne. Saya kebajain dok tu jabut.
1: Aku bedau kalam
0: ta. Bedau kalam da. Hilam dia bertemu ngoi ya. Tahu ditanya kaban ayak de tu. Ni kelana boy. Ya kegagal lekang tu lagu tu.
1: Ni kelana boy.
0: Jadi lagu tu bunyi ko jabot tadi baru seminggu dalam carta. Penanyi baru. Nama aku pembaru dengan nama tu je buat.
1: Ya, kelaban yang baru, penyanyi baru.
0: Baru kelabado kelalam sedua ini ya. Belum kenal, tak kenal maka tak cinta.
1: Betul, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata.
0: Apa pandai dia jabut?
1: Tak.
0: Mungkin nama cigo pengajar jungai dengan jasa. Okey, lagu kedibait Nia Besi. Hanya penanyi itu tadi, Nia Besi. Lagu tu diberi nama Lebang. Lagu lekang otio ni gagak niklan naboy. Kebaru dia calon ke minggu yang kemarin. Lalu bak penduduk 38.
1: Betul.
0: Kita terus tinggal ke lagu Besi, Nia Besi Lebang. Udahnya nangkan ke lagu Nia tu kita dekat tinggalkan. Ni bagi lagu bak penduduk 37. 8.

0: Juara. Di bedau, buat getuk bak Facebook carta Sapa Juara.
1: Wire.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. 7.

0: Mm. Aku baru bisa macam Facebook.
1: Facebook?
0: Ya. Facebooknya. Madah kasih ku penyanyi. Ya ke masuk kata siapa jorah duiti lah kau ya. Cikgunya aku mesti kaya kau ya.
1: Cikgu dek ke apa?
0: Cikgu aku Subak.
1: Cikgu di Subak?
0: Dia tu ada lagi ngajar aku.
1: Dia tu ngajar buka ya? Kau pindah sekolah?
0: Kau mai.
1: Si cikgu siapa nak?
0: Rudi.
1: Si guru di pita. Ia okey nama yang ngajar lagi. Laban dia tu, ia nak ada sekolah. Ia dia tu buat upis pelajar aja. Ha, cikgu Rudi Pita.
0: Tapi hanya tak uli ngano cikgu Rawian Sarias ya.
1: Ya, so dimindah cikgu Rawian Sarias ke uli. Dia kan ngaso ya pindah ke sekolah ni.
0: Aku ngaso ya pindah ke cikgu Rawian Sarias.
1: Nama cikgu Rawian Sarias di bising ngano di sekolah.
0: Nada ya. Tangya kami belagu.
1: Belagu ninggal kedek nama ko. Laban oke nama adik kan kau nitiah kia ngaji pampe.
0: Ya ngame aku.
1: Malam pampe segi mayu hindo. Ini namanya lagi bisi cerita ya bekawal ngau SSJ jabut.
0: Bisi kan?
1: Bisi. Okay. Nanti ku ingat deh nyebut dia nanya lagi. Lagi tu nyerita tak lagi ku nusi cerita bekawal ngau SSJ ke berita ke Pemadu Baru. Dia tu tua bajaku bekawal ngau sida ke bisi mendiang ke YFM. Bisi ningat ke program Carta Sapa Juara. Cara sida ia ke ngundi.
0: Cara sida ke ngundi tu nyamai aja tu peminat. Nama tu kusong belakang tu peminat.
1: Ini mak kodemo. Dia nak macam utai dia jabut.
0: Uni telepon udah pujuang program tu lagi peminat. 60%.
1: Sayangnya.

0: 3 campur 10.
1: 80
0: ah. Eh memrin sa amne betam itiak de de jabot ah.
1: 80 campur 10 jadi 90.
0: Udah nya?
1: Nih tuh lagi pantu aja
0: itu. tinggal bayi pine de sangau. Ama merinsa mende ngira matem itu ya. 60 campur 30 90.
1: Oh my god.
0: Ah, campur 10 lagi bah 100. Ade sak. Oh, de segena nada mada utai. So ini de mutus mi mata. Jadi tadi sebenau tua mai peninga berarti kecara ngundi tadi nang balas tidak udah ninga stik lagu. Aku nemu dikanya buat cata sapa juara anugerah cata sapa juara tadi bukan nama. Laban ke lumur tujuh kebaru didinga kita sebenau tu tadi. Siko ari urang ke bisi udah di udah madah ke berita bak sebelah media rama atau ke bak Facebook. Madah ke ia tu mega bisi stik lagu kemujur dipilih ngagai semifinal.
1: Oh ngabaru.
0: Enggak baru panna.
1: Kerikeli tapi ya.
0: Ya.
1: Ari tidi tau.
0: Asigis tidi.
1: Tang harap ke tahun tau. Ya bisi boleh nomor.
0: Laban dah tu nanti ngundi ke seminak bacata aja ngundi. Mbak SSJ nanti ngundi. Nanti undi luar. Jadi tadi kita dah sama ingat ke lagu Richard Lee. Lagu Aku Ritempaya. Lagu tu kekalak jadi juara. Penglama 2 minggu. Pemadu lama dalam cata 17 minggu. Siti lagu kedai gagak Nando Pantiang leka ngotion kedurun segi anak tangga minggu tu. Awalnya di Richard Lee nanti kita sama berarti ke tahunnya kemarin yang gaur dia buat SSJ.
1: Ya ke berarti yang
0: apa dia gaur? SSJ ti ke 7 mayanya. Tahunnya kemarin SSJ ti ke 8. Lalu tahun tu ia menghabisi dipilih gaur ke semifinal lagu Lelak nama lagu ya. Aku nak nemu nama pengawal Lelak.
1: Jangka kau bakar kau pun
0: ini. Nama pun Lelak sedua dek. Berangkut.
1: Eh, malu utainya.
0: Nak dah pun ke Tegal mengagak rutip. Nak rutip nganan lu Lelak.
1: Katin, tik, setin, dua tin, tiga tin, empat tin. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, kau pun ini.
0: Nak dah penat nyari. Tegal malu yang jauh kena penat. Nya melelak ko Richelli. Lalu lagu tu kebaru kedidingan kita tadi mega kekalak jadi juara. Tentu ya dekat dicalon ke tahun ini lah SJ ke 10.
1: Ya. Harap ke anang nampaya lagu tu.
0: Ke tiap tahun medik bertemu ngok ayak dari Richelli.
1: Ya, nyawa ya segi mana.
0: Segi mana ne?
1: Segi aku puji mana.
0: Bakal ni didengar nyawa ya.
1: Laban aku kan nuna nyawa ya ada uliah.
0: Nama tak ada uliah.
1: Nanti kan nuna lagu nuna nyawa ya.
0: Oh sada nyawa ya mana lah. Oh engka ya tu.
1: Aku dilengkap kenuan pia aja. Nyawa ya nuna.
0: Dia nyawa bergetar. Dia
1: bergetar ya.
0: Ya betul lah. Ya, nanya ngawak aja buat. Dia lagi payuh masa jam deh. Dia boleh belajar vokal Pak Richard Lee.
1: Okey.
0: Terus yang lagu penduduk ti ke-6.
1: Ya. Lagu ti Pak penduduk nombor 6 tepuk minut. Lagu tu 2 minggu. Udah dalam cata.
0: Nikik segigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu. Ngai main orang.
0: Ngai main orang. Dudi Lang. Lagu tu minggu nyen kemarin penduduk ti ke-7. Minggu tu nginsit Niki agi ba penduduk ti ke-6.
1: Ya. Udah ditawar ubat ya agi.
0: Oh, udah kati ke enggak udah tawar ubat lagi nah.
1: Ya. Penawar pengubat ati.
0: Penawar pengubat ati.
1: Udah ditawar ubat ya agi. Nyu tawar ati.
0: Opi ya? Udah tawar ubat lagi. Penawar berkenai tawar dia beli barang tu berkenai ya?
1: Jangka aku tahu penawar pengubat ati. Oh kati tu ibu.
0: Ya nawar ubat berkedai.
1: Oh nawar ubat batuk berkedai.
0: Okay. Penawar pengubat ati Ari Duni Lang menurut tiga enam sebedau kita ningat ke lagu. Ni bagi lagu bab menurut tiga lima nangkan ketuk lagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesanto, Ari YFM.
4: 5,

0: berasai tu ibu minum tu datai bertopai ni ibu ni.
1: Benar berasai kita baru dah dengar ke sada nyawa penanyi. Ia ke Manggai Kediri bak tangga kelima nangkan ke lagu Dunia Lang tadi. Sapanya minu sapanya Jabot Jackson Jabots.
0: Ya kena
1: di segi ngasuh. Di segi ku ngasuh nyebutnya deh.
0: Versifier.
1: Ya ke nyada kenya net referensi.
0: Net referensi.
1: Cuba dijemput. Uji dijemput.
0: Net referensi.
1: Lekang otion versifier.
0: Lekang otion versifier.
1: Penanyi net referensi.
0: Nyata pamur.
1: Sikit bakal ku menang ada jabut makin lama ge 2-3 tahun ke datai bah program cata siapa juara munyi dan neso nama menanya nyo pedih ke jabut hanya itu lagu ke baru dah didengar kita tadi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Bah Adan. Lagu tu agi mengkang enan ke penduduk ya sebaka enggak penduduk minggu yang kemarin penduduk yeah. 35 tak berasa 10 minggu udah dalam cata hanya tadi
0: baru sidak nemu
1: nama ketemu sidak
0: lagunya udah 10
1: minggu nyata kesebut ni biar oke okay. Oh, ini kagai bala kita kelebih lagi ke bisik dekat nganjuang lagu kagai RTM kelebih lagi kita ke namanya tadi bisik ngagak lagu
0: yeah.
1: Kita ke dekat nganjung lagu kita ngakai carta nang bisi atur ya anang anjung ke jabut ha nang bisi atur ya kati cara jabut
0: atur ya senang aja ibu minang
1: senang pian
0: besari-sari tu temata
1: besari-sari lagi mau nanya
0: nu jalun jalun ba ke kelamato berkah hari tahun 2022 semua lagu keluluh tapisan PPLTI dekat di tapis penuhas RTM ngukul lumpur sepetau di calon kebacata siapa juara
1: tadi jadi kita kedekangan yo lagu tahu email lagu kita ngakai urus setia PPLTI itu kayak kami oh bisi urus setia yempo
0: yeah.
1: Ngakai email PPLTI rtmswk1@gmail.com PPLTI rtmswk1@gmail.com jadi sidak ke nganyo lagu sidak ke nak bertanya minta form ngak bakal ni cara ke nganyo lagu uleh tanya magam ba email urang ba email urus setia uleh merik burang tau ke form ke dikena nama dokumen ke diguna nanti bisi tanya magak tahu bertanya ngagai urus setia jadi udah lagunya di namanya tadi lagu ke dekat di anjuang kita udah di email dia tu nyamai ya buat ni buah di nganjuang CD ni bisi CD ke jual
0: ya deh.
1: Semua ngena online megang. Semua anjong ngena online. Dokumen-dokumen mega scan kita anjong online.
0: Coba ibu minat ngai pula kata aku ngena CD coba. Aku nganjong lagu aku ngena CD.
1: Danya?
0: Utanya terbaik kapal karam ibu minat.
1: Apo?
0: Utamanya nanti datai.
1: Oh dia datai masih di dalam.
0: Datai datai.
1: Ketegal kapal karam.
0: Baik kapal karam.
1: Apo? Nadai penyadi mengenya anoknya nya risiko ya korang
0: risiko ya
1: lalu apa mega dia tu nyamai munyi kurang semua bau jon jari
0: ya,
1: tekan-tekan aja ngena tekan aja
0: kuasa angin ni buminya
1: ni buah ngena kapal ni kapal air kok
0: ni buah ngena bah
1: ni buah ngena bah keliak tu rumah petiang selalu ngamai bah anjong kirum ngagai abah miri kucing
0: ya.
1: Na ibu ngena bilun
0: betul
1: nganjong dokumen kita dia tu nyamai semua dalam email ujung jari nanti nyemak kau tanya tadi maka kami nak nerima dokumen kita pula ya bisik dalam email
0: betul
1: nanti bakal namanya hari pos Ya tahu madah nada diterima. Pe mega yang marah dari udah nganjung tang kebenaran nada nganjung.
2: Betul.
1: Nanti nyemak ke ngena cara pos nah jabot.
2: Betul.
1: Tang ti nyemak ke ngena online dak tahu bola semua bisik dalam nyak magang.
2: Betul.
1: Hanya secara. Jadi ya udah kita nya tadi nganjung lagu gagai PPLTI lagunya udah dikemendar ka ari semua leka sebut namanya Jako Sada Nyawa ngau magak music tion lagu lalu lagunya disarap sekali lagi.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya tahun 2022 nanti disarap ya terus masuk.
2: Terus masuk.
1: Atang dah tahun 2022 ya disarap sekali lagi ngambil ke nemu ni bagi kepatut masuk dalam catat. Lebih lagi dia tu nyoka dalam sebulan ni bos sebulan lah beri masa dalam seminggu kurang lebih 20 lebih telagu ngagai 30 lebih telagu diterima ari penanyi ibat. Nya pemayuh ya tare.
2: Ti kita dia tu udah maju
1: bemino. Nyo mansang nah.
2: Mansang.
1: Oh.
2: Mansang.
1: Okay. Mansang. Ba industri music ngau teknologi ngagak lagu. Tenu kerban dikena kita ngagak lagu. Okey, jadi terus ngau lagu pam 2 3 4. Apo?
2: Lagu tiba pun tu 64 tiba mun lagu tu 9 minggu.
1: Dek nyebutnya ka ngasu aku.
2: Aku asai aku ani bo aku nyebut kecewa aku.
1: Oh kecewa apa ya? Ada ngawak aku nyebut kedek. Jadi lagu penduduk 34 tu tu kelia ya dah kalau ngerijak jabut. Ya jabut pedih hati. Ika Saiful. Lagu diberi nama Umbas.
2: Umbas.
1: Umbas. Lagu tu agi sama penduduk ngau minggu nyen kemari.
2: Ada ngawak.
1: Nada berada berginsir. Sebabkan ngau lagu Nick Revinsi maka nada berginsir.
2: Ya.
1: Jadi leka ngau tion lagu tu Jesli Jabu Bajang ngau Meteus Mambang. Ya, terus tinggal ke lagu penduduk tiga empat. Sebenarnya kita tinggal ke lagu penduduk tiga tiga. Nangkan ketuk lagi. 4.

0: Neto Benong Ninga Carta Sapa Juara Carta Sapa Juara.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi Sapa Nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Wow, dah ada tayar bawah podium tu. Satu, dua, tiga.
1: Satu, dua, tiga.
0: Ya. Itu aku muda kedai. Aku tu udah tu asli benar aku ngetan penyanyi tu nomor tiga.
1: Aku nemu lah. Udah lah.
0: Nemu tu jelas ibu minum.
1: Apa aku jelas kedai? Udah lah ikan nemu empat. Nemu tiganya dia pada pangan di kedai tu. Tadi seperti Nina ke kalah ke pangan gede itu
0: kedai. Okay, aku ngai kikang ninga.
1: Empo mika na ninga. Ya ninga lagu nemu berapa ninga? Mia cata. Ninga oi ka lagi ni kau jabuat. Kalah jabuat ya.
0: Lagu tu ibu minum. Tiga minggu kalah.
1: Hanya aku merek dia peluang nyebut.
0: Leka lagu di tiun. Leka lagu tu di kakak Leslie Luyo.
1: Leslie Luyo. Di
0: kakak Jambo Modok.
1: Jambo Modok. Di kan mu? Jambo Modok tu siku ari pemain Bak Raban Tanah Bernyang. Rock tak dia nak kenyar eh?
0: Rock.
1: Rock kapak. Ngebuat yang rembai-rembai.
0: Mesti... Mau orang rok mesti kerembo panjai pe peminat.
1: Nak gak nyerok apa? Kok aku nyerok tahun 80-an, 80-an namae buang remai-remai.
0: Kepak dia tu rok beliung nih.
1: Amai betul ke teh? Nasi aku ke rok lingko. Nak rok ke peminat? Nak nembong ke rok lingko? Nanti beliung ke uliaknya nih.
0: Rok bitcoin.
1: Okay, jadi lagu geprennya tadi menurut tiga tiga.
0: Luan ngelengkak, aku melengkak.
1: Veronica Natasha. Rob jadi
0: Robin Kong, Bikong.
1: Veronica Natasha, ketemu aku gepren dek dia tu ya jabuat. Ya dia tu benuang belajar ba sitip palan pelajar tinggi di Kuching di tu. Ngambil degahi. Na lama age jadi cigo yang ah nganu dek.
0: Okay.
1: Jadi lagu tu kebenar ya udah kalah jadi juara 3 minggu kalah juara sebedau tu 14 minggu dalam carta. Penduduk 3543. Nanti kita berarti ke sama mengkang ndak berubah. Sebaka sama sama engkau penduduk Batusun 320 minggu jen kemarin.
0: Agi sama ni.
1: Agi sama. Nya tadi agi sama, nade berubah. Ya aku nomor tiga pangan dia tadi.
0: Jadi tua 3 minit. Ngambil ketua nak pede nyebut. Nomor satu, nomor dua. Ni pun sebut tua.
1: Dia pun sebut.
0: Sebab tu aja. Orang udah nemu. Siapa ke nomor satu?
1: Tapi ya. Laban bukan nama orang. Tutup.
0: Aku mada kete. ada guna-guna. Mada ada isi. Ngasuh suspend ke orang.
1: Ketua kita ngasuh serah suspend lah.
0: Apabila sidak udah ningal lagu udah tebah tua nomor dua, artinya sidak ya udah mada ko ayak ko suku maran mada automatically sidak nemu siapa.
1: Okay, jadi duit lagu kepada Didinga baca tangan sampai juara ke minggu tu inya lagu Arius Andrew. Biar megak lagu kepada Didinga kita lagu Berpadu Nyawa Raban Dekru Ngalu CM. Ke minggunya kemarin Raban Dekru Ngalu CM agi juara. Nak nemu lah minggu tu sekali ke Raban tu agi ngenan ke juara. Ngagai minggu ketiga. Tau ke murid penduduk ngagai juara baru Yus Andrew. Tuan nak masuk jam terus ninga ke lagu penduduk tiga dua. Dia tau terus.
0: Geng.
2: Dua.

0: ke badau sida ketap ketup ketap ketup.
1: Ya, sida yang ingat nombor dua tadi lu nemu siapa nombor satu nas?
0: Ya, aku madak kede.
1: Eh sida ke ngundai pun kesal. Betul. Boleh kenda aku tomai pulai hamper aku sida ya. Jadi ya ngagai bala kita ke bisi mendiang ke YFM kita bisi juara baru minggu tu. Tajapi yang meri pangkati ngagai Raban The Crew ngau Lucy M.
0: Ya yo. Dua minggu kalanya di juara.
1: Dua minggu kalanya di juara. Lagu ke digagak lekang ngotiun digagak Lucy M empu. Lagu tu 13 minggu dalam carta. Lagu ke diberi nama layak ke penudi. Hanya lumur dua. Jadi Raban sidak yang merik penuduk ngagai juara baru ke minggu tu ianya
0: Yus Andrew. Ngau lagu ya tajak layak ke penudi. Ya kak manggai ke ati.
1: Ngagai lumur satu.
0: Ya.
1: Manggai ke ati. Leka ngau tiun Wandi Ali. Lagu tu nikik segigi na tangga bertukar penuduk engau lagu layak ke penudi.
0: Yeah.
1: 5 minggu dalam catatan uliah terus jadi juara ke minggu tu baru seminggu.
0: Betul.
1: Jadi juara.
0: Harap ya, terus. Minggu sitiknya nilak ya nombor satu.
1: Nang ingat siapa ke rindu ke lagu tu ngau lagu bukai
0: nama kita, patut jaga gagak ibu
1: muna mesti langundi. Tentu ya ngagai bala kita ia ke ninga ke kita ke bisi ngundi minggu yang kemarin. Bisi siku ke betul betul teka
0: ya siku aja ya kan nemu neka ya
1: siku aja
0: tajak ya cincai cincai teka ya kena
1: kena ya. Meri pengagati
0: tu bisi telalat tu.
1: Hati kada nemu?
0: Nemu ko. Mesta Mike Cagat.
1: Mike Cagat, Ari Kucing. Udah menang ba perambu undi minggu tu, tusun ke 21. Jadi ia dekat nerima prize ke di sponsor Kina Kara Agrofarm. Okay, jadi pada ke dia nama utai ke dekat di baik Mike Cagat tu pulai.
0: Ya nyak hamper. Ari Kina Kara Agrofarm bakas sida. Produk-produk
1: Pemakai
0: Ari Kina Kara Agrofarm.
1: Nanti keliat produk pemakai aja anda buat.
0: Ya.
1: Dia tu nyobisi nambah produk Kina Kara tu. Bisi minyak angin.
0: Macam-macam.
1: Airop nyobte pakai minyak.
0: Bih, pansuah. Kaya nyobte pakainya. Ini bisi airop. Airop ga nyobte pakai lain kunyah.
1: Sama yo te pakai ngoi irup. Ya ke kuaku. Ya udah ngerembai ke bisnis ya ge. Kelimpah hari te pakai ngoi irup. Ya bisi gu telot aja ibu pakai.
0: Oh, utai kena arep di sei.
1: Minyak angin Kina Kara. Digagak ari namanya Liak ne.
0: Liak.
1: Ari Liak.
0: Ada nemu kita.
1: Asa kali Liak.
0: Ada nemu nama tak ngorang agak.
1: Ari Liak.
0: Rilia.
1: Laban kuning-kuning.
0: Anang sebarang nyebut danu bayan.
1: Ada yang bayan dengan danu. Nanti kau bisa lagi bayan padang ya.
0: Betul.
1: Ila, anang agak Rilia. Bisi sitik lagi, gagak ada cabai terus.
0: Betul.
1: Ngambil kau bisa lagi menyangin.
0: Kau bisa lagi gagak ada racun.
1: Lalu. Ya mati terus lagi. Mati terus. Okay, jadinya lagu tadi apa company ke sponsor. Terima kasih yang kayak Kina Kara Agrofarm. Ngarap ke terus sponsor ba pengundi catah sapa juara. Okay, jadi kita dah nama penduduk 10 itu lagu ke didinga kita. Lagu sebut dia baru jabut hari nombor 1.
0: Ya, lagu ke-10 aku rindu aku sayau. Andinang isi buku lain kau.
1: Nicholas Frederick nombor 9.
0: Nombor 9 minta nuan Go Back 3.
1: Pretty Lina.
0: Minta nuan pulai baru.
1: Nombor 8
0: Lepang Lost in Space.
1: Oh kakak.
0: Nia Besi.
1: Nombor 7
0: aku di tempat ya Uncle Richard Lee.
1: Okay, nombor 6
0: penawar pengubat hati Donny Lang.
1: Kenawar ubat berkedai dana.
0: Ya, okay. Terbeli ubat betul ada tawar ya.
1: Nombor 5
0: pengerindu nak datai Pak Adan setengah jalan Nick Griffensi.
1: Dalam jakut slang list dengan
0: ah. Nama tu
1: slang orang putih ada nyebut nama ya.
0: Nick Griffensi.
1: Nombor 4
0: Umas Ika.
1: Nombor 3
0: Nuan ngelengkak aku melekak.
1: Dia tahu nyebut dia melekak lu tempat-tempat tu aja buat.
0: Very my love. Indika Natasha.
1: Oke, lalu nomor 2.
0: Layak ke penuti. Lucy M. Begulai Ngau
1: Tetru. Raban The Crew. Juara minggu tu. Manggai
0: Andrew.
1: Manggai ke ati. Jadi sebedau tua mai peninga dinga ke lagu ke panzut ngembaga lagu ke dipasuk ke dalam carta. Berita berkawal ngau SJ ke dekat di kunci ke mimet atau jabut.
0: Okay.
1: Jadi semua sida ia kuda dipilih.
0: Okay.
1: Dipilih 24 itik lagu
0: udah nemu tadi. Megang.
1: Udah nemu by email.
0: Alright.
1: Minggu kira ke seminggu lebih ya. Lalu sida ia dipinta nyain surat setuju.
0: Setuju,
1: tahu kendak setuju.
0: Ya, nyanyiannya dalam emailnya.
1: Dalam email semua, semua email.
0: Oleh saya dalam email.
1: Oleh saya kena telepon.
0: Amai gini.
1: Nantinya mak kesida setuju, sida yang mesti nganjung pulai baru pom di serta ke disempulang ke engkau dokumen ke dipinta. Bisik dokumen.
0: Mayu.
1: Jadi itu ke terubah ya.
0: Tengah ngau ada si kom timbak kan
1: pemenang. Ano doi? Nanti yang ngau merah tumu.
0: Mana tumu?
1: Ngambil ke bisik diganti.
0: Ya nanti ya nak merah tumu. Nyak baru bisik kom timbak.
1: Ya mat. Ukom timbak ya nada nepuk lagu ya bak catang sepa juara.
0: Betul.
1: Jadi sidak ya dekat nganjuang dokumen. Anda ingat? Tentu bisik bala kita ke benda nganjuang. Penghabis lawan 24 hari bulan 5. Hari minggu tu.
0: Artinya kita itu nak lama lagi ke SCSJ ni
1: bukan semak punya. Udahnya tadi jam pengambil laun nganjur pukul 5 lemai hari minggu. Tarikh tutup tau ke penghabis laun dah ditentu ke baru email semua sidak tadi dekat dipersa. Dipersa semua surat dipersa dokumen. Takut ke bisik dah setuju, takut ke dokumen ndak lengkap, tau ke bisik ke madah kak tang ndak nitih ke syarat. Nanti nak nitih ke syarat ia tau dikeluar ke hari senarai 24. Lalu dekat diganti ngau senarai ke 25, 26, 27 akhirnya.
0: Markah
1: pada pengambil tinggi ya. Nyak diambil. Nyalai mayuh megak utai kepatu dibaca sebeda balas sida nyain. Anang
0: kita ndak nada percaya. Kita tahu teleponnya
1: kayak tu. Ya, sama kita depa ke jabot lu kemula ke kita. Jabot ke kita lagi. Nyak berkawal ngau 27 hati lagu. Jadi nanti nada penanggul jabot. Minggu nyinila batu sun tika 22. Udah tembuk program catat sepa juara pukul 3. Dekat mantai ke semua 24 hati lagu. Live minggu nyinila.
0: Live tu aja. Driba aja ni Ibu Minata.
1: Ibu driba. Ya utainya ku madah kede ngau media sosial Facebook sekali live. Tang minggu nyila ya mimit aja. Laban ka mantai ke lagu kuda amat dipilih, udah disarap, dokumen lengkap, tau ke dokumennya kira kuda bisik magang, baru udah dipadah ke secara rasmi kata kubara pengumuman rasmi. 24 lagu ke semifinal ACSJ ke 9. Hanya minggu ini lah.
0: Itu ke
1: pembina. Nadaya. TV okey. Okeynya tadi jabut. Tentu bala ya ke Laban Mayura nanya aku ke nama kami kat nemu. Aku bedau leh madah bagi 24 lagu. Amai pan sidak ya udah ngepost bak sebelah Facebook.
0: Utainya mesti kak Teresia kita ibu minat. Baru bisik ketap ketup.
1: Baru surprise ku dek. Laban iya aku udah ngepost bak Facebook yang saya. Bedau temu ya di pilih ya. Laban ti nyemak kena nitih ke syarat. Hanya semina ya kerak ya sahe hanya di RTM. Okey, jadi ya ngau tu nyak bercerita madu baru bekal ngau SSJ retinya bak tusun ke 22 jadi tusun ke pemadu di Ante udah tembok SSJ tembok cata sapa juara tusun ke 22 terus mantai ke 24 itik lagu nah jabuan. Okey, terus ngagai lagu ke di pas lagu ke Pansut Aricata ke minggu tu.
0: Ya, lagu ke Pansut Aricata minggu tu. Aku rindu, aku sayang.
1: Tentu ya lagu bermenurut ke 10 lah.
0: Ya.
1: Kita seminat oleh buku lain nak 11 minggu aja ngau lagu tu.
0: Ya.
1: Lagu tu lekat Michael Tony, Tion, Michael Tony ngau Din Aladdin. Sebedau kita dengar ke lagu bermenurut ke lagu ke sebedau kita dengar ke lagu masuk dalam carta. Ni nemu
0: penduduk. Berapa si duduk lagu tu?
1: Berapa si duduk? Pandai deh.
0: Baru kan dia pasuk.
1: Oh, berapa temu penduduk?
2: Lagu Pansut minggu tu.

0: akhirnya bab penuduk nombor 10
1: ah. Kita bisik lagu baru dah tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu nangkan ke lagu kedidinga kita tu lagi megak. Kita dekat muka undi.
0: Ya.
1: Ngagai bala ke dekat nulung mantuk nekik kagik lagu si kedi kerinduk ke si dalaban.
0: Betul.
1: Markah pemadu besar bak undi harus telefon 60%.
0: Jadi kita ingat lagu kemasuk tu.
1: Lagu kemasuk ke sekali tu. Lagu penyanyi baru tu je buat.
0: Penyanyi baru lah.
1: Dengar lah.
0: Adai pak kau.
1: Indo tu ke?
0: Indo punya adai pak kau lah.
1: Bukan dengar lah semua Indo di dunia tu.
0: Adai.
1: Okay, leka lagu tu digagak Jones McKean.
0: Iya ya.
1: Jones McKean gaul Cini yang agak leka.
0: Oh Cini.
1: Cini dari Cina.
0: Oh.
1: Kini.
0: Cini.
1: Jadi Tion ya, semina siku ya ajak ngagak, Jones McKean jangan ngagak.
0: Oh. Tion
1: ni kediri, leka mai orang. Engka bisi leka ke di tukar-tukar mimet nya kini nya emak Cini. Jadi lagu tu diberi nama Cerita Pengerinduk Tua.
0: Kala kurang cerita ke pengerinduk dari bodoh.
1: Kala pana.
0: Oh. Ada petan di temu orang.
1: Ni sigi rindu cerita menjara. Okay. Nyanti nyamak ke pangane siko.
0: Okay.
1: Nanti nyamak ke pangane mayo bekede jabot. Dirasa dekanya.

0: Minggu tu. Recap minggu tu. Carta sampai juara. Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Pemberindang malam.
2: Malam.
0: YFM. Zoom. 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, kini kenanya. Wih, apa mari gang, nama tu binci yang bapa setia kemayuhnya.
2: Neh, deh piabu nyau, nyau nang lalak. Aku sekumpang deh dah butuang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci deh, nyau pandai lagi gemal deh pada aku.
1: Eh, nama tu baik deh nyau, nyau penuh tunjuk 10 jari deh kayat setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah deh kia.
2: Eh, babalik ke perengkau mimit menya, kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah tau bunyau.
1: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tayang ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek megah kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampain nadin baru mah kaban bu nyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Udah di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ya, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang balak kebahan kita hilap. Ya katanya, patut nyangkuang balak kerak.
1: Tusah, baik dia tujap.
2: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku genupi dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerala.

Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis lalu beri semua penerang di

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

sejalai. Bahaya aku. Saya terima kasih ya Lokak Merik, selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak, Kengintu.

0: kita nyaga penglikon jalan mah. Dilebah kita nya triba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram. Anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai kepala nyonya mai baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ni dia ku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam kenusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri Amat.

Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Seriaman, ngau kabar belayan di Betung, ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

ngena telefon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi baca lalun. Selih ke diri hari ngena telefon bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha?
1: Ow, ow, ow.
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Ana ubak telefon lebuh mai kereta kita tahu menatai ke pelusah ngagai dirimpu.
0: Hello, ya, baspital aku.
2: Ubah perangai kita. Pesan tu dari YFM.

rindu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kereta kita. Ya alai, tanya si lihat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai se

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kes culik atau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampek you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai mengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku, Pimlia David, ngau YFM.

0: ana ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arai YFM.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitainya, sigi lembau kan lagi ya. Kaban ndak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.

0: ingin berkependiam, Mel. Ya, Manya. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dia beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
1: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gek meh ku cia dia pakai kempuang. Asuh dien, dujung dien kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyewa kereta indah tu. Nya dujung tanjung dien kengkah kereta tu piak.
1: Iya, anak mayuh telara. So kajak jak ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai ku tu ajak barang dibeli nan tadi, Mel. Ya kapa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur kengkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lembenin, tu kue, tu air kutek, air semeti yang nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, balon gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magian si, bedau beli magiannya.
2: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata, sikit amuk, bedau utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena.

0: Jadi batu suan mula-mula ya pengawa kita iban kita angkat. Animang. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemama yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu malam-malam lima pagi nama keng kunik. Udang kunik itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu keratai di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tau gawa utai bukai bakal dek bakal gawa nima bulu nima pangau
1: arti ya.
0: Udahnya baru kita gawa nima tua. Udah dek semua udah dek gawa nima tua nyoton bukai. Udahnya baru kita iban tau pegawai. Arti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu
0: tadi kelingkang tua penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawa ketiban nitih ketusuan adat ketiban. Udah dia gawa nangari gawai lesong udahnya baru dia tau gawa kenyalang. Udah dia gawa kenyalang ton bukai nanti dia gawa baru dia gawa ijo pumpung. Udah dia temuk gawa ijo pumpung agak ke dia kap gawai timang sepanjai nya baru dia gawa sanau liau. Jadi apa pengawal kita iban sana liau tajau tu debung buah tutuak ngebesi buriat tajau. Orang ke nutuak buriat tajau jengok besi dipilih ya. Pilih orang ke udah kuram jerinya nutuaknya. Nanti ya orang sengapa numuak buriat tajau jengok besi tajaunya belah. Nanti orang keberani nyak baru belak buriat tajaunya nadai belah tajau. Jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngawuran enam. Animar panjai timang pemain data basano liao. Gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai apa ada iman?
1: Artia.
0: Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa. Jadi orang kelaki orang kenemu nima jaluang. Ada tu orang nima jaluang mangau antu sebayar. Aku to nemu nima jaluang. Ita aku ngai dambe orang. Ngai aku pengawaknya. Lebihnya pengawak antu sebayar. Nyai apa tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Galek kena tanya oh, demi orang ino kemudian pilih yang makai. Udah babi demi makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak dipedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisik nimang. Babi itu sengai tanya. Nimang orang semalam-malam. Pagi orang ngayang babi. Nyak baru orang mendati babi. Nyak ya abad tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua. Pagi tumu ya temu. Nada kalah lawan orang nimat tua tumu semua arti lima tua tumu tawas hari lima tua patmo. Jadi apa pengawal ada 50 lima pangau lawan kira ya pukul 9 semua leban datai ino antum kena padah mana yang datai tadi padah ngapa pagi orang ino berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino mana ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semua pengawal 50 tadi lima pengawal bukainya semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi timang nanti orang pegawai yang ingat nua pagi ngalih hari. Mau ya semalam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1. Mau ingat nua. Nanti ingat 2 hari, 2 malam. Nanti ngagai pagi antara 5 hari. Nanti ngagai kuat pagi baru 6 hari. 6 hari yang baru timang mau. Nanti ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Nanti timang ambil gawai yang ngagai nempelai kata saya 8 hari 8 malam.

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu nya tadi macam
1: kalau ada mesti kan suah mak kalau tanya orang mestan terkenya asmin nerangka minta nerangka dia jadi gawai asal kita keliat di itu kita lembong itu padi lembong kita sudah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kenya lainnya de kumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia daya dai dulu agi ari ari tahu ari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu de gagak ke mana kita pejako awak ke lebak kita de tunyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti ari indor balai ban tege sama mula tahu ngintu teket kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu mata ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena berkempuang ke penemu, kena berkempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu. Jadi, nyak nyak lalu gawai daya tu, muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumai dengan perubahan bangsa daya jadi tahu yang itu gawai daya mau cara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai yang main lantang senang muan menua.

0: nyo ka mo, Jap?
1: Jap! Jap! Kini ka na niya. Uy! Man pa ma, rigang. Naman to'y binti ang bapos di ang mayoh niya.
2: Ne, deh, piyabu nyaw. Nyaw na ang lalaku. Sekumbang di dahabu puto ang spray ang to. Nyaw bisa kurang mimin inci. Nyaw pandagi gamal di pedako.
1: Eh, mama teh baik dia. Nyaw penuh tunjuk 10 jari dekat pustiak magang. Apa? Mak raya dia kia.
2: Eh, babalik ke perengka mimin menya kena kita gawai lah. Kita nyaw ka gawai dah to bunyau.
1: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayoh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa ini dien baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dek lah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau maja besai sebesai. Ayah, mau mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nih, nyangkuang balak kebahan kita hilap, meh. Ya katirin, apa tuan nyangkuang balak kerak?
1: Tusah, tusah. Baik dia tujap.
2: Nih, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku bunyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah diteriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kalau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerundian. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 24 hari bulan 5 tahun 2026 aku pada kipin army redaksis ngulu ke sampai pagi. Persemayang kita dia jenuh dah lama. Dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Latalapai sepengelak kemudah nganti 50 hari. Sepengedah pengangkat anak nuan dari pemati, sehari itu kami ingin itu hari Pentikos, Noro Kudus, no gereja, nyadi, depun ke. Buka hati kami kekiah, hati kami ke bakal batu tu tadi, awak ke hati kami yang hancur, ulih, nerima jakuk nuan, jakuk temerik penghidup, jakuk terdiri oleh Roh Kudus, awak ke kami ulih, ngonak ke ulih, tajak kami nama penusah, tang kami nama penusah yang nak ulih, ngalah ke kami ke dekat nitiah kenuan. Semayang tu, dipinta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ingat ke baca Injil, hari Injil John bagi 20, ayat 19 ngagai 23. Injil John bagi 20, ayat 19 ngagai 23. Yesus pegari ngagai bala muridnya. Lemai hari Minggunya, lebuah pintu dah ditutup benur alai sidak murid. Begempuruk laban sidak takut ke orang Judah. Yesus ratai, lalu berdiri bertengah-tengah sidak, lalu berjaku ngai sidak. Awak ke pemayik, meruan ngau kita. Lebuah Yaudah nyebutnya, ia mandang ke jari ngau rusuk yang ngai sidak. Sidak murid lalu gagah hati medak Tuhan. Yesus lalu berjaku baru ngai sidak. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Bekapai kudah ngirum kaku. Bekanya megak aku ngirum ke kita. Lebuah yaudah nyebutnya yang ngesuah keseput ngagai sidak. Lalu berjakung ngau sidak. Terima meh Roh Kudus. Nanti kita ngampun dosa orang. Orangnya diampun dari dosa sidak. Nanti kita ndak ngampun dosa orang. Sidak ndak diampun. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi belum menjadi dalam Yesus Kristus, pagi itu, pagi hari Minggu, gereja, gerami hari Pentikos, hari pengadal gereja, hari kudus, diri kengagai sedar murid, maya Yesus, kudah 10 hari angkat hari niki ke menua surga. Jadi api ngau semangat penghidup. Pentikos tuan pengerami Roh Kudus datai ngagai kita tinitih ke Yesus. Temeh pengerami ti ngingat ke kita bakani Roh Allah Taala meri penghidup, pemberani serta pengering. Baca ungku minggu tu nunjuk ke bakani kuasa Allah Taala bekerja dalam mayuh macam cara. Ari utai tadi tempat nyentuh ngagai pengada gereja. Jadi pagi itu, teka hari Minggu Pentikos, suah dia kumai, hari pengadal gereja, nama kebuah. Kita ingat roh datai ngau angin, tetapi ngisi sidak murid ngena pengering tibaru. Sidak berjaku ngena mayuh macam bangsa jaku, nitih ke, tu nunjuk ke pesan Yesus yang ungkup semua manusia. Utai tikalak pambar dia tu dibaik bergulai. Pemerik roh ukai semina ungkup sedar murid te keterubah tak ungkup kitai kemaya rito. Pentekos tahun ngingat ke kitai roh ala tala saruran bekerja. Yang ngiri yang kitai, nolong kitai bersampi tuka bersemayang lalu nyerakup ke kitai nyadi sitik tubuh dalam Kristus. Jadi gawai tu ngangau kitai awak diau dalam Roh Kudus ini tiang hari. Kita lah merati ke pemerik Roh Kudus. Roh datang agak sidak murid, merik sidak ke satu pengering ngau penemu dalam. Jadi pemerik tau nulung sida ngerembai ke pesan pasal Jesus tenyelamat ke semua manusia. Penyarakup dalam roh. Urang rindu menua bukai merti ke sida murid ngana jakuk sida empu. Nyada roh mai manusia begulai ngelaban penanggul. Penghidup baru dalam Kristus. Roh mai penghidup baka dalam genera Ezekiel pasal tulang terangkai. Dengan roh orang tiarap digagak baru serta penuh ngau pengadang. Kuasa Allah Ta'ala tibisi. Baca nerang ke Allah Ta'ala tibisi dalam api angin ngau pengawak tibisai. Roh nunjuk ke kuasa Allah Ta'ala bekerja dalam dunia kemaya aritau. Mission gereja. Jesus nganjung sida tenitiah kia berkunci ke pesan ya serta meri pengampun. Roh meri sida pemerani ngau iring nerus ke mission tu ke pengawak sida. Awas ke roh. Jesus mai ait ti hidup retinya roh. Sida di ngiga ya dekat diisi serta di kemaru. Jadi Pentecoston A bila menjadi dalam Yesus Kristus ngingat ke kita roh seruran ngau kita. Roh meri kita pengering. Ngiring kita ngagai pemenda lalu nulung kita hidup nyadi orang tinitih ke Jesus. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngon-ngon-ngon berkat hari semua hidup lalu berberkat amat anak hari kamainuan Jesus. Maria ti kudus inilah tala bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Kalau tala teman-teman berkuasa merekat kita bersemayang ngau hari Minggu Pentekosto dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam
1: kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu dengan semua orang galumuk gesida inu sama.

tahu ke udah badu hati kita lentang kita ke arir sain undak bansa orang belum mak main delenak uji aka tulang sapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang

0: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Selamat hari gawai, Gayu Guru.

Rindang Pulai Gawai, lagu kedibaik Bob Simon Peningah, lagu dikenal ke tengepun ke pagi hari minggu kita. Bak pagi 24 hari bulan 5 2026 Peningah, lagunya tadi dikenal aku merindang semua bela Peningah nyangkanya pagi tu bisik udahnya mupuak pulai ke menua Peningah out nyerumba pengerami gawai ke dekat di intu kita kurang lebih ya, seminggu dah agik neh out nyadi ngarak ke kita tak ya ke benua mbak rantau jalai jam ke dia tu ngarak ke sama belak jimat berbaik ke perengkau pengangkut ngarak ke datai buat lui ke dituju mujur serta selamat out sama belak nyaga pengelikut dirimpung dengan bagai orang bukai ya ke sama tengah ke jalai alun Peningah ya. Ok, jadi pagi tu Peningah bak awak pengerak pagi kita bergulai ngaku Imerda Joni tau kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi bak pagi hari minggu jadi sekali lagi mari selamat pagi kakak kita Peningah nyangkanya udah tumu dan ni pagi-pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu tau ke nyangkanya nada minah kini pagi tu Peningah baru rumah aja sambil mendengar ke YFM pihak magam mari selamat pagi kakak Peningah kita nyangkanya benar ngirup pagi kini pagi tu Peningah serta maga Peningah kita kebukai nyangkanya bisi ke benar gawak kini jam ke dia tu lebih lagi kita ia ke gawat shift Peningah. Selamat mendiang ke YFM. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu. Nuju semua Peningah YFM ke pagi tu out. Nuju kita ia ke bisik mindah serito out nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita atau ke nama ajak pengawak ke di kerja kita serito Peningah. Ngarap ke muju serta ngarap ke berjimat maya berjalai ke pengawak ke di kerja kita. Okey, jadi tusun program kita untuk ya pagi tu Peningah dan lepas tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah lalu nangkan kenyap pukul 7 pagi bakal selama dia ndo kami macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjom pesan berat ulih email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 lalu pukul 7:30 pagi di ando kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu program Lalau Penghidup dekat dikeluar ke kami pukul 8 pagi tu lagi bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan lalu ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bak program tungkat semangat. Makanya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami bak YFM. Jadi mari selamat pagi yang dia peningat kita di Kapit ya kemudian ke kami ngena 94.3 FM pagi tu serta maga peningat kebukai ya ke boleh mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau pihak maga kita boleh mendiang ke kami ngena radio online ngau maga RTM klik ke pagi tu. Tu lagu ke dibaik Mae Franklin. Ngancau tikai YFM, pengerak pagi.

Ya, lagu keribai Mae Franklin ngancau tikai. Jadi dia tu peningah mic kita semua belah mendiang ke lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Ya, nyanakat kami mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah pagi hari minggu dan lepas tu lagi peningat dia aku dekat macam pesan berat dengan maga pesan berbatang ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com dia maga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikin jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati niang Jared Jang anak Nelson, ianya anak San tau ke ucu inai Perancis, udah nandai kena 23/5/2026, jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba sebuya Mambai, ulu ngau ili Sungai Arip, jalai pemanjai Arip Bintulu Miri, jalai pemanjai Arip Sibu Kucing, nieh suai, bawang ulu, bawang ili, muput anap, sengkabang, tatau, skim bi meradung, serta magak kepembelayannya ke bukai, ia kenglala, Jared Jang anak Nelson, Jared Jang anak Nelson, yang tu dekat di intu berbala mayuah, bak rumah ramba anak guru, jematan Sungai Arip Selangau, kena malam 25/5/2026, ianya kena hari satu, lalu dekat di anjung ke pendam, kena pagi 26/5/2026 pagi hari 2 ya. Penerang kesiliat kita tahu bertanya ngagai Nelson anak Anggong, ianya apa yempu 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Nanduk baru isi pesan untuk peninga, pesan pemati tu madah ke Jared Jang anak Nelson, Jared Jang anak Nelson tau ke anak San tau ke ucu inai Perancis, udah nadai kena 23/5/2026, jadi niang tu dekat di sengai berbala mayuah ba rumah ramba anak guru, jematan Sungai Arip Selangau, kena malam 25/5/2026, ianya hari satu, lalu dekat di anjung ke pendam, kena pagi 26/5/2026, ianya hari dua. Penerang ke silia agi kita tahu bertanya dengan Nelson anak Anggong 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadi ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, udah nadai kena 23/5/2026, yang tu dekat di intu berbala mayuah, kena 25/5/2026, ianya hari satu, bak rumah sedak iampu, ianya bak nombor 5C, Lorong Satria Timur 4, Jalai Desa Satria Sibu, ya, jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan, ianya tiga buah rumah di Nanga Dalai Sungai Iran Suang, ngau semua bak batang Sungai Iran, kepembelayan di Suang Kapit Macan Kenawit Sibu Sengan Bintulu Miri Kucing Tawau, ngau semua kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke dituk, semua kita dipinta datai magang ya. Penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang Banumo 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Kunando isi pesan tu peninggal, pesan pemati tok datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadi ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Houston, Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, tau ke pangkas anak Jeffrey, udah nadai kena 23/5/2026, yang tu dekat di intu berbala mayuah, kena 25/5/2026, ianya kena hari satu, bak rumah sidak iampu, bak nombor 5C, Lorong Satria Timur 4, Jalai Desa Satria Sibu, ya. Jadi penerang ke silik agi, kita tau bertanya ngagai Jeffrey Luang, bak nombor 017-379-5518, tau ke Randi Bajai 0167633878. Pesan pemati Tok Datai Ari Olina anak Josh ngari ke Inaya Siti anak Kuntat madah ke menyadik ya Thomas anak Josh. Thomas anak Josh udah nadai kena 23/5/2026 jadi ni yang tu dekat di intu ba rumah sedak iampu ianya tuai rumah Ami Kampung Mudeng Atas Pantau Seri Aman jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kemelayan ia kediau di Kampung Tuba Kampung Mentuk Mudeng Ari Ipuah Kedanau Pemaga Gayau Pantau Sebemban Jawang, Ubeh, Tukuyung, Sungai Tenggang, Selantik serta kemelayan yang kebuka ikan alah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi niang tu dekat di Anjung ke Pendam kena 25/5/2026 ianya kena pagi hari 1. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Mulin bak nombor telefon 011-406-84118 tau kelut 0145839510 tau ke Ina 0196139034 ya kunando isi pesan untuk peninggal pesan pemati itu datai ari Olina anak Josh ngari ke Indaya Siti anak Kuntat madah ke menyadik ya Thomas anak Josh Thomas anak Josh udah nadai kena 23/5/2026 ianya kena hari 6 ya jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuh bak rumah Sida Yempu ianya bak tuai rumah Ami Kampung Mudeng Atas Pantau Seri Aman lalu dekat di Anjung kena 25/5/2026 ianya kena pagi hari 1 ya penerang kesili lagi kita tahu bertanya ngagai Mulyang bak nombor 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke Ina 019-613-9034.

kata ba arigawai lagu ke dibai Melissa Francis Peninga ginampung pesan berat kita bakal ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu, pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang merekat ke regang tu datai ari Frankie ane Jipun madah ke semayang tau ke merekat ke regang ni yang Jipun ane uke tau ke apai Frankie ni yang Jipun ane uke tau ke apai Frankie tu ke dekat di atur kena 30 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 ngena jalai semayang baru mea Simon ane celaring radau undup Sri Aman ya. Pesan tu dituju ke ngagai kabar Melayan ke dia ba Gunung Sama Simon Pilit Kaung rumah Gilbert Lee Sungai Putung rumah Bia rumah Baya Sebangkui rumah Sunti Sebujuk rumah Siti Paku Ulu Undup rumah Wis Anak Juwing Paku Ili Undup pemega rumah Maria Senggelau Undup Kandis Ngkelili Genting San Undup Sungai Sungai Tenggak Undup Lubuk Jo Undup Pedalai, Tekalung Niah Miri, Tulang Miri, Pemega Pakit, ABC, Bayai ABC, Sungai Rebuh, Pemega Munggu Ruan, Ijo Entebau, Tinting Keh, Sungai Apung Kucing, ya, serta mega kemelayan yang kebukai, ya, kenglalan yang Jipun Anak Ukek tu tadi, ya. Jadi aku nando isi pesan tu peninga, jadi pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang serta baga merekat ke regang niang Jipun anak uke tau ke apai Frankie niang Jipun anak uke tau ke apai Frankie kena 30 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 ba rumah Simon anak celaring radau undup Sri Aman ya. Tadi pesan berantu peninga lalu pesan ti nangkan ketuk pesan berantu tu datai Ari Joseph anak Wad Ari rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit madah ke berantu niang Wad anak Jimbat berantu niang Wad anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph ya. Jadi pesan tu dituju ke ngegai semua kemembelayan di pedai Tuah Berjahit Wah Bawan Sedaya Jiah Menyan Julau Bunau Nanga Kakup Entabai Lukut Seh Sekuau Oyak Pasai Siung Beruan Besai Ngau semua kemembelayan yang kebukai ia kenalah dirintai ke ditu ia kenglalan yang Wat Anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph ya. Jadi pengawak berantu tu dekat diatur kena 3 hari bulan 6 2026 baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Nandu isi pesan tu peninga pesan berantu tu datai Ari Joseph Anak Wat Ari rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit madah ke berantu niang Wat Anak Jimbat berantu niang Wat Anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph tau ke Apai Joseph ya kena 3 hari bulan 6 2026 baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk pesan merekat ke regang datai ari terumah Edmund anak Antayin Junai anak Antayin Nuja anak Brian Bunyi anak Nyuai Biti anak Sangau Ngau Koni Duka anak Balai ya. Pesan tu madah ke pesan merekat ke regang tau ke berantu tu tadi dituju ke ngagai semua kemembelayan ke dia barumah Panjai ti dipegai Pengulu Mingging anak Singan Undup ya. Pemegak Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia, pemegak Merakai Panjai Indonesia, serta kemembelayan yang kebukai, yang kediau di Miri Bintulu Sibu Sri Aman Ngau di Kuching, serta kemembelayan yang kebukai, ya, yang kenglala. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kemembelayan di pesannya tadi. Jadi pesan tu madah ke
pengawak merekat ke regang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang Anjo anak Jiram, niang Lindang anak Incul, niang Jovi anak Lindang, niang Entimbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah Edmund anak Antain, Sungai Rebuh, Batu Lintang Undup, Seri Aman. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 29 dari bulan 5 2026. Ianya kena hari 5. Ya, aku nandu pesan tu baru peningang ambil nyemetak lagi di dengar kita. Pesan merekat keregang tu datai hari tu rumah Edmund anak Antain, Junai anak Antain, Nuja anak Brian, Bunyi anak Nyuai, Biti anak Sangau, Koni Duka anak Balai. Jadi pesan merekat keregang tau keberantu tu dituju ke ngagai semua kebembelayan. Ika dia ba rumah panjai ti dipegai penggulu Mingging anak Singan Undup, Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia, Sungai Mawang Pembaga Merakai Panjai Indonesia, kebembelayan ika dia ba Miri Bintulu Sibu Seri Aman Kuching serta maga kampung Melayu kebukai kenalah dirintai ke ditu magang ya. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Edmund anak Antain, Sungai Ribuah Batu Lintang Undup Seri Aman kena 29 hari bulan 5 2026. Ianya kena hari 5 laman dekat ngintu pengawak merekat kergang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang Anj anak Jiram, niang Lindang anak Incul, niang Jovi anak Lindang, niang Entimbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadinya tadi pesan merekat ke regang tau ke pesan berantu. Okey. Jadi agit terus maca pesan ia ke bisik diterima kami tu peninga. Jadi pesan ke sekali tu pesan berantu mega. Jadi pesan tu datai hari mau anak tibu hari rumah Ros anak Jalung tau ke rumah Jalung ia ke Subak. Jadi pengawak tu pengawak berantu tu ianya berantu niang Sylvester Nyawai anak mau kena 28 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Tekalit, kepembelayan ba Kakus Rayau Belak, kepembelayan ba Bajalai Sang ba Jalai Sangan Merit, kepembelayan ba Rumah Dori Samban tau ke Rumah Gisa ke dulu Subak, pemega Rumah Janggu Ladung Jalai Ulus Bawah, pemega di Jelalung Pasar Tatau Selitut ngau kepembelayan yang kebukai kanalah dirintai ke ditau ia kengelala niang servis ternyawai anak mau semua kita dipinta datai ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026. Kita akan nemu ngau silik lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Mawah tu empu banumua 013-844-9650 ya. 013-844-9650. Ko nando isi pesan tu peninga. Pesan berantu tu datai hari Mawah anak tibu, hari rumah Ros anak Jalung tau ke rumah Jalung ke Subak. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Sylvester Nyawai anak Mawah, berantu niang Sylvester Nyawai anak Mawah kena 28 hari bulan 5 2026. Jadi semua kita dipinta datang ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026. Penerang ke silik lagi kita tak bertanya ngagai Mr. Mawah Tumpu bernombor telefon 013-844-9650 nombor baru 013-844-9650. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati
tok datai ari Pelangi anak Seli ngari ke sidak sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintung kuak dekat madah ke pemati indai sidak ya ianya tenggau aneh cabo tenggau aneh cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai kena 20 udah nadai lalu dekat di sengai berbala mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya yang tu dekat di Intu Baru Mea Senabung Sungai Serintung Kuak pesan tu dituju ke ngagai kebembelayan ia kediau bawah benua Sepiring, Batang Mukeh, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuok, Belengian, Kapit, Nanga Bujung, serta kebelayan ia kebukai, ia kenglala, Tenggau Anak Cabo, ya, Tenggau Anak Cabo. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Pelangi Anak Seli, bernumur telefon 011-203-7240. Kusung ya aku nando pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai ari Pelangi Anak Seli ngari ke sedar sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintung Kuak madah ke pemati indai sidak ya tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai lalu dekat di sengai berbala mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026 jadi niang tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya jadi niang tu tadi dekat di sengai baru mea Senabung Sungai Serintung Kuak jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Pelangi Anak Seli bernumor telefon 011-203-7240 kusung ya nanduk baru kusung 111-203-7240 kusung okay, ya, tadi pesan ia kesempat dibaca aku awak kita ke sekali tok peningan jadi pukul 7:30 tu lagi mic kita mending ke berita pagi ia ke di Tabutra Sari Konti YFM Iban di Kuching.

Selamat pagi, Dato' Ketak Bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 24 hari bulan 5, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemuju ke projek kereta api Trans Borneo. Projek Jalan Alun bergembal ngagai Padang Bilun Bintulu, udah manggai 15.34% tembok. Krisis bekalan global, KPKM nakak kedia tu nadai nerima sebarang report pasal endak cukup pemakai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah sedia mantuk ngemujur ke projek kereta api Trans Borneo tidak langgur perintah besar kena negap ke kawa pengangkut serta ngangkat ke penyikal logistik menua tu ngau Sabah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Sarawak dulu bisik jalai endo berjalai ke projek tu lalu dekat dialus ke agi serta dipersetuju bergulai ngau perintah besar sebab projeknya berengkah diperjalai ke. Ke pemungkau projek tu dekat dulu agi diperjalai ke di Sabah ngau Sarawak sebab dikermai dengan kerjasama perintah bergulai ngau Indonesia. Ia maksud ke jaku tu bahawa awam media ramal program Sarawak Ku Sayang bagi menua Bintulu. Kena bulan 3 tu tadi, Menteri Pengangkut Anthony Luke Madah report ke penudi pasal pansiak berkawa ngau pemanah projek kereta api tu diadang tembuk bak tengah tahun tu pengudah ngatur awam tambah bergulai ngau sidak ke berkawa di Sabah ngau Sarawak. Projek kereta api Trans Borneo dilanggurnya dekat bersambung ke Sarawak, Sabah, Brunei, ngau Kalimantan, Indonesia. Ngenang perkara bukai, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Bintulu mengkang jadi antara kandang industri besar di menua tu serta alai meranak ke pukuk tik strategik berkau ngau kuasa kurang karbon ngau industri berteknologi tinggi. Pemansang sektornya berguna ke mayuh agi pengeraja pengawak di landik hari menua tu kelebih agi bak bidang sains ngau teknologi. Dia tu kira 4,000 iku nembiak benu nampung pelajar bak bidang kebekawa dikena nangku peminta industri jemah ila. Perintah Sarawak Megak cakah berjalai ke pansiak berkawa ngau teknologi solar, silikon ngau sistem nyimpan kuasa dikena negap ke pemansang kuasa tau dikena baru. Merebak ngonya pemansang kampung nyalau dekat disikap ngau kandang perumahan, komersial, upis ngau fasiliti sukuang. Tu endak dekat ngerugak peranak menuanya tan dekat maik penguntung ekonomi ngagai peranak menua tu dengan pengawak dagang ngau peluang gawa. Berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang bahagian Bintulu, Premier Sarawak Megak bisi nemuai sambil gawa ngagai dua projek pemansang strategik, ianya projek ngagak jalai bergembal hari jembatan Tun Taib ngagai Panabilun Bintulu keberungkus RM69.9 juta. Jalan alun tik panjai 4.1 kilometer timpuh pejalai dekat Pandak Agi kelimpah ringurang ke penyekut bak kandang pasau Bintulu. Nakak bulan 4 tu projeknya udah manggai 15.34% serta diadang tembuk kena bulan 10 tahun 2027 ila. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Megak bisi nemuai ngabas projek skim pengentap pendiau khas jelatung di Jepak timungku pengawak ngagak 111 buah rumah ti ulih dibeli. Projek hari baruh upis pemansang Bintulu BDA-nya udah tembuk digagak serta udah disikap ngau perengkah guna mensia mayuh. Upis Menteri Ubah Kuasa ngau utiliti air Petra dekat berjalai ke program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home merengkah hari 1 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Besar Dato' Amal Fadilah Yusuf Madah tu dikena mantu rakyat ngurang ke maya biar api hari ti masang sistem solar ba atas perabung rumah. Atuk-atuk berguna benar lebuah menua betapi ngau krisis bekalan global sektor kuasa dinyadi ketegar penyarut di Asia Barat.
150 juta ringgit disediakan kenap jalai ke inisiatif Rebate Solar Suria Home. Pengguna domestik dimasang sistem program ngalih ngagai sistem solar di tegap, solar atap serta nitiah ke kriteria kelayakan boleh nerima rebate RM600 nyentuk ke maksimum RM3,000. Program tu disadang dekat merek penguntung nyentuk ke 50,000 buah rumah ngau kapasiti solar ke digumpul kira 250 megawatt. Nakak ke dia tu upis Menteri Pertanian Betupi ngau nyamin pemakai KPKM nada nerima sebarang report berkawan ngau stok pemakai nak cukup yang kawan maya musim pengerami. Sapit Kepala Sekretari bagi Pemansang KPKM, Datuk Lukman Ahmad Madah, hari simulasi tidak berjalan ke ngau ngambil kira gaya hari tidak nak tentu, stok pemakai menua meruan cukup nyentuk ke bulan 6 tu. Bak bulan bukai, upis menteri bisik mayuh macam cara kena tentu ke stok pemakai meruan cukup. Tebau agi barang dibeli dari menua ke nadai kawuk ngau penyarut di Asia Barat, ngujung ke stok pemakai oleh jampat di Baitama. Berbak ngaunya 561 bengkah program berjual barang agro madani upis farma sudah diatur bak serata Malaysia tahun tu. Lalu penyampau Asia hari berjual barang nakak 17 hari bulan 5 boleh 8.5 juta ringgit. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Peraban nembiak dekat majak di Kemansang ngenak mayuh macam inisiatif ti disedia ke perintah. Tu nyengkawam ngemansang ke perengka guna nembiak, lumba ngomain, ngangkat ke latih pengelandia TVET, geran pengawak dagang ngau program volunteer ngau nyadi ketuai. Sapi Menteri Nembiak Lumba Ngomain Mordi Bimo Madah mayuh macam dana ngau geran disedia ke ngagai bala nembiak ngambil sidak bisik peluang ngemansang ke diri empu. Raban nembiak patut ngerebut peluang ti disedia ke ngambil ulih ngada ke raban nembiak ti progresif bersemekih serta taluak ke menua bangsa. Ia maksud ke jakutuk ngagai pemerintah pengudah berjadi ke Hari Belia 2026 peringkat Sarawak di Bau. Ia madah raban nembiak dia tu nyadi penyungkak timai ubah ngagai pemansang menua. Sidak tu megai tangkup pengawak ti berguna berekonomi digital, pengawak dagang nyadi tuai raban bangsa ngau inovasi sosial. Pengerami berjalai berbala mayuah gawai daya bau dekanya di program ke diatur ninting 2 tahun sekali bak pelilih menua tu. Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinib madah tu dikenak meri awak ngagai mensi mayuah nyedia ke diri ngau siliak kelimpah ringetan ke pengerincah program tu. Tu megak Siti Aricara dikena nentu ke semangat mereti ke adat ngau main asal pupu bangsa meruan tegap. Ia maksud ke jakutuk ngagai pemerintah pengudah pengerami berjalai berbala mayuah gawai daya bau 2026. Tahun tu nerima sambut ke cukup manah ianya dipasuak semak 2,000 iku orang dari pupu bangsa tingari ke 91 kontijen. Berjalai berbala mayuah bak penyawah 2.4 km tu berkejang dari palan kebudayaan bau ngelingik pasal bau sebeda pulai baru ngagai palan alai berkejang. 420 ikut nembiak kebu umur antara 6 ngagai 18 tahun bisi ngau masuk pekit jemputan antara Dojo Doshinkan Karate ke 6 2026 di Miri. Pekit 3 hari berlabuh hari 5 nyentuk ke Sarito nyak diatur gerempung Sarawak Shitoryu Karate Do ngau Doshinkan Dojo Miri ke dipasuk atlet Ari Kuching, Bintulu, Miri, Labuan serta Brunei. Pekiat tu diatur kena ngigak bakat baru bak sukan karate di peringkat serantau. Sapi Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Madah, pekiat ke bangsa tu berguna benar kena ngiri ulah tip mana pengarap hati ngau semangat sukan ngagai raban nembiak.
yang ngarap ke mayuh agi atlet nembiak Sarawak boleh dikemansang ngagai tikas ke tinggi agi nyang kaum sukma SEA Games ngau pekit antarabangsa dudi ari ila. Ia maksud ke Jakutuk maya berjadi ke pekitnya di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemuju ke projek kereta api Trans Borneo. Projek jelai alun bergembal ngagai padang bilun Bintulu udah manggai 15.34% tembu. Krisis berkalan global KPKM nakak ke dia tu nadai nerima sebarang report pasal ndak cukup pemakai. Yang nakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 24/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud kemegah Presiden St. John Ambulance Sarawak nerima anugerah Ahli Kehormat. Siti Anugerah di pemadu tinggi dalam gerempungnya maya pengerami makin lemah hingga malam muzik ngumpul pemeri ke diatur Bak Dewan Suara Kuching. Anugerah disuak ke Dato' Ang Lai Sun kena meri pengiktirafan ke sukungnya Bak Pengerembai hingga aktiviti pengasih tidak bicalai ke gerempungnya. Maya pengerami itu Abdul Teh Mahmud bisi melakiat nyerombak penumbuh ke 18 tahun St. John Ambulance Sarawak. Berjaku maya pengerami itu yang merat ke perkara bekau pementas sati serta ngembuan penyeru kenyari sebagi hari warisan budaya ke patut bisi dalam penghidup peraban bangsa. Kau ya, nilai itu patut diternak ke nyawari mit ngambil terus di pegai belama. Kelimpah minta raban bangsa cakagi bak penguap pengasih nyawup raban orang tindak bidik lansia. Kira 600 si kurang bisi nguluk pengerami itu yang kaum bala tuai menua.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Bala ayak, bala ibu ke benung bergempuru bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai

0: harap kita nyaga penglikon jalan mah. Bila buah kita nya teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai baru tahu teriba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Broli, Taban Perliman P202 Sri Aman.

0: Ya, lagu berpadu nyawa, lagu gawai kedibai Regan ngamaga Bob Harris. Gawai udah datai peningang. Lalu ke kita, ya ke baru bergulai ngau kami pagi tu, bawa awak penggerak pagi. Terima kasih mayuh-mayuh ngagi kita, pemaga berjimat. Ngagi kita, ya ke benung driba jauh pagi tu ngarap ke sangkai ngau selamat beendo ya ke dituju kita baka ke pagi tu ya lebih lagi kaki kita nyangkanya benung dalam pejalai pulai ke menua kini kita ya ke nengah jalai pesisir pantai kelimpah hari jalai Pemborneo ke kena kita mindah ngelawak menua kita di Sarawak ditu ngarap ke berjimat meh neh. Okey, jadi ada lepas tu lagi peningah mai kita mendiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpeng Cingan tang sebenarnya kita mendiang ke iklan tu dulu.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, meh.
2: Hati tu dah meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Nyamai amai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
1: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni mek.
3: Why seberai? WAIFM.
4: Ya, baru ngam.
3: Kan?
4: WAIYFM.
5: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap gulai bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu hari Pentikos. Lalu baca, jadi kena aku ukai diambil dari Injil tidak diungkup ke Minggu tu. Tang hari Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 hingga 21. Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 hingga 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentikos. Jadi itu tahun pedak kita berbub